0: cakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan.
5: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Aci Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: menurut pendapat saya ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, Siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi?

0: untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah.

Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol.

0: 0871-500-669. Berikutnya di sini melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Hari.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 那些
1: ya benar, kembali bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, Anda masih bisa menyampaikan saran, pendapat, kritikan juga bisa sampaikan di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-64-6521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini, pendengar, di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Bicara soal kondusivitas menjelang gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika ya. Di mana penyelenggaraan akan berlangsung pada pekan depan, sehingga mau tidak mau kita harus benar-benar siap. Kita apresiasi dari polsek, dari sejumlah polsek ya di Kota Mataram yang mulai rutin setiap malam melakukan patroli untuk mengantisipasi kemungkinan kejahatan-kejahatan jalanan yang akan terjadi dan lain sebagainya, dan mereka selalu aktif untuk melakukan patroli, terutama kendaraan-kendaraan yang dengan menggunakan knalpot brom dan lain sebagainya. Ini juga sekarang menjadi sasaran dari para petugas patroli tiap malam yang dilakukan oleh polisi di Kota Mataram. Kita berharap ini juga dilakukan oleh Polres yang lain ya. Di Polres-Polres yang lain juga bisa melakukan aktivitas itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita diinginkan menjelang MotoGP 2025. Anda bisa bergabung pendengar di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-64-6521. Atau kita sudah tersambung ya dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sudah tersambung ya melalui saluran telepon kami bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Yani dan para pemirsa RRI Mataram.
1: Pagi. Sehat Pak Kadis?
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Semangat kita semangat sekali suaranya pagi ini, pasti sudah ngopi ini.
2: Iya.
1: Pak Kadis, menjelang MotoGP kita semua tengah bersiap ini. Selesai dari MotoGP di Jepang, kemudian kita akan lanjut untuk MotoGP di sini, baru ke Sepang, dan ini membuat kami deg-degan juga nih. Sejumlah masyarakat sudah mulai siap-siap, gimana rupanya MotoGP kelima di Mandalika, dan lain sebagainya. Tapi sebelum bicara soal kondusivitas, kita sudah seberapa siap menuju pekan depan nih?
2: Alhamdulillah, berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, yang akan pelaksanaannya tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026, bisa dikatakan sudah di atas 80% persiapan, semua persiapannya. Dan betul yang disampaikan oleh Bang Yani tadi, kita masih punya waktu 2 minggu maksimal untuk persiapan penyelenggaraan dimaksud. Dan alhamdulillah semua informasi berkaitan dengan rencana kedatangan daripada pembalap dan kru dan rombongan setelah selesai MotoGP Suzuka Jepang itu akan berangkat, dan tentunya ada beberapa rangkaian yang memang sudah dipersiapkan oleh penyelenggara utama dan panitia daerah untuk menyambut dan mendampingi setiap kegiatan para riders dan kru di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya, jadi Pak Kadis, persiapan kita sudah sampai berapa persen kalau dipresentasikan nih?
2: Kalau dipresentasikan kita sudah di angka 85% untuk persiapan penyelenggaraan MotoGP ini, Bang Yan.
1: Artinya kita sudah benar-benar siap ini ya. Yang 15% itu tinggal berapa kedatangan tim berarti ya, atau apa ini yang belum?
2: Ya, yang belum itu ya tentunya yang mendekati kegiatan kan gitu.
1: Oh iya, iya benar.
2: Berkaitan dengan satu, kita kan masih dalam proses gladi-gladi, persiapan tempat, dan ya tentunya juga salah satu yang masih terus berproses sampai H-1 daripada praktis hari Jumat itu ya tentunya animo kedatangan, pelayanan tiketing dan akomodasi, dan tentunya transportasi dan sebagainya itu kan tentunya akan berjalan sesuai dengan dekatnya penyelenggaraan MotoGP.
1: Oke. Pak Kadis, menjelang MotoGP ini banyak orang yang menginginkan bahwa jangan sampai kondusivitas kita terganggu. aksi-aksi pencurian dengan kekerasan, aksi-aksi pemalakan, aksi-aksi begal yang selama ini mungkin cukup banyak kita temukan di media sosial atau di media, ini sebaiknya atau seharusnya memang harus ditiadakan begitu, harus diminimalisir. Nah, sejauh mana koordinasi pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam ini begitu? Apalagi berebut tamu juga makin ramai sekarang nih.
2: Oh iya, iya. Oke. Okay. Ya tentunya event MotoGP ini kan salah satu yang memang menjadi trigger utama kedatangan para pengunjung atau wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. Ya tentunya kami sangat berharap dukungan dari semua pihak bagaimana kita benar-benar menghadirkan sebuah layanan yang aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan untuk semua. Ya kita ingin memahami juga bahwa pelaku-pelaku industri pariwisata ataupun masyarakat sehubungan dengan ada event ini ingin mendapatkan manfaat, kan gitu. Tapi tentunya ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dipahami bersama. Jangan sampai pada saat perhelatan yang memang ini menjadi pertaruhan citra pariwisata kita di Nusa Tenggara Barat ini tercederai terhadap oknum-oknum yang akhirnya tidak memahami dan melakukan hal-hal yang akhirnya berdampak negatif terhadap citra pariwisata kita. Oleh karena itu kita sangat berharap kita bergotong royong bagaimana menghadirkan layanan khususnya pada saat MotoGP ini benar-benar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua.
1: Oh iya iya iya, dan semua kita harus punya tugas itu ya untuk menjaga kondusivitas ini.
2: Betul.
1: Tapi memang yang paling dikhawatirkan apa biasanya oleh pelaku pariwisata Pak Kadis ketika menghadapi event internasional seperti ini? Apa yang paling dikhawatirkan oleh mereka soal kondusivitas ini?
2: Oh iya, jadi pada saat banyak berkunjung ke daerah kita, para wisatawan ya tentunya semua lapisan masyarakat ingin memiliki peran dan ingin mendapatkan impact atau manfaat dari kegiatan dimaksud. Namun tentunya pemerintah juga berusaha memfasilitasi semua orang bisa mendapatkan manfaat. Tetapi semua tidak hanya bisa dilaksanakan misalnya di epicentrumnya, di sirkuit Mandalika, tetapi sebarannya juga kita pikirkan bahwa penonton itu tidak hanya menginap di Mandalika, tapi penontonnya juga ada di Mataram, ada di Senggigi, bahkan mungkin ada di tempat-tempat di Lombok Utara. Dan tentunya kita punya kesempatan tidak hanya semua harus bertuju kepada Mandalika, tetapi mari kita menguatkan destinasi-destinasi yang ada. Ya, insya Allah saya yakin bahwa pengunjung atau penonton MotoGP juga ingin menikmati destinasi kita di tempat yang lain di luar Mandalika.
1: Oke, okay. Ini ada pesan singkat dari 087-814-72 sekian Pak Kadis. Ya, baik. Aksi tidak terpuji dari driver belakangan ini muncul di media sosial di wilayah selatan Lombok. Ini patut diantisipasi, jangan sampai ketika tamu MotoGP ramai, kondisi semacam ini masih terjadi dan membuat gaduh. Oh, seperti yang mungkin belakangan ini muncul ya. Ada pemukulan sopir taksi, macam lah. Pak Kadis pasti tahu itu. Seperti apa nih?
2: Oke, kami berkaitan dengan layanan transportasi. Kami sangat berharap kepada penyedia jasa bahwa sekarang layanan transportasi terus berkembang dengan pesat melalui tidak hanya pelayanan secara manual, tetapi pelayanannya juga sudah mulai secara digital. Kami sangat berharap bahwa pelaku-pelaku jasa transportasi untuk bisa menjawab peluang dimaksud, bisa juga memasarkan pelayanan itu melalui pelayanan digital juga. Itu mungkin salah satu tuntutan dan harapan yang berkembang dari para customer pengguna jasa layanan transportasi. Saya berharap untuk bisa kita kawal bersama-sama. Demikian Bang Yani.
1: Iya. Dan semua kita, ya mereka juga harusnya memahami itu ya, tidak terjadi seperti yang kemarin begitu ya, tapi namanya berebut tamu, berebut rezeki ya pasti selalu saja ada muncul seperti itu. Tapi kita berharap bisa diminimalisir ya. Nah, ini soal baik kerjasama dengan ada pesan lagi ya saya bacakan. Ini kerjasama dengan aparatur juga harus lebih ditingkatkan. Patroli-patroli lebih maksimal, kemudian apa ini? Oh, pembegalan di wilayah selatan juga harus segera diatasi. Ya, ini tantangan memang buat pariwisata kita ya.
2: Oke.
1: Seperti apa Pak Kadis?
2: Oke. Jadi alhamdulillah ya tentunya aparat penegak hukum kita terus melakukan upaya-upaya untuk menghadirkan cipta kondisi yang aman bagi semua. Ya, namun tentunya harus dimaklumi bahwa wilayah kita ini kan besar dan bisa dikategorikan luas. Belum secara jangkauan itu bisa dilaksanakan secara singkat. Misalnya titik-titik rawan, dan tentunya ini tugas tidak hanya kepada aparat, hanya kepada pemerintah daerah, tapi bagaimana sistem keamanan lingkungan itu juga mari kita munculkan, mari kita tumbuhkan juga kepedulian terhadap keamanan di lingkungan kita masing-masing. Saya yakin kalau misalnya sistem keamanan lingkungan itu bisa ditumbuhkan di semua tempat, termasuk dengan di destinasi-destinasi kita, bagaimana kita juga memastikan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari pariwisata, tetapi memenuhi daripada standar-standarisasi atau tata kelola yang harus benar dilakukan di setiap destinasi. Ditambah dengan dukungan aparat, kebersamaan dengan saya yakin keamanan itu bisa kita hadirkan dan manfaat pariwisata secara inklusif itu pasti bisa kita rasakan bersama.
1: Oke. Secara gambaran, menjadi gambaran bagi publik Nusa Tenggara Barat, Pak Kadis, multiplier effect yang benar-benar kita rasakan ketika gelaran MotoGP itu apa sebenarnya?
2: Oke. Kalau mau dikatakan impact dari sebuah event itu, ya hal utama. Yang pertama itu tentunya ekonomi, kan gitu. Yang kedua adanya interaksi sosial. Yang ketiga itu tentunya berdampak kepada image daerah kita sendiri. Kalau berbicara ekonomi, dengan bisa lebih inklusifnya UMKM, banyak masyarakat yang bisa diberdayakan pada saat event, tentunya itulah harapan yang ingin dilakukan. Yang kedua, agar saat kita didatangi atau berkunjung, ya tentunya ada interaksi sosial dengan wisatawan yang datang. Ya tentunya itu hubungan silaturahim yang baik, ya tentunya juga akan bisa saling memberikan manfaat ke depannya. Yang berikutnya mengenai image, ya tentunya ini kita berharap citra pariwisata Nusa Tenggara Barat tentunya bisa tumbuh ke depannya, lebih baik ke depannya, sehingga kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu akan semakin besar.
1: Iya. Dan kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik, sehingga bisa menjaga citra ya. Apalagi informasinya tahun ini menjadi kontrak terakhir ya? Atau seperti apa? Karena yang beredar demikian.
2: Alhamdulillah, di website atau situs resmi MotoGP 2027, Mandalika hadir kembali pada tanggal 20-an Oktober 2027 lah.
1: Artinya kita masih ya?
2: Kita masih. Ya tentunya ini yang kita harapkan, kita saling menguatkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku-pelaku dan termasuk masyarakat, bagaimana event ini terus bisa berkelanjutan dan terus bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian Bang Yan.
1: Iya, memang kita juga bangga juga nih Pak Kadis, beberapa konten kreator nasional, internasional juga sudah mulai ada yang buat-buat konten, mereka sudah menuju ke Lombok, mereka menggambarkan destinasi, tinggal sekarang kita sebagai tuan rumah ini keramah tamahan kita ya, bagaimana menyambut mereka, jangan sampai dengan aksi-aksi yang justru merugikan daerah kita, begitu Pak Kadis.
2: Betul, terima.
1: Terakhir, apa yang disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat ini menjelang MotoGP?
2: Tentunya sebentar lagi kita akan menyelenggarakan MotoGP. Nanti MotoGP salah satu event yang tentunya kita ikhtiarkan untuk tidak hanya satu yang hadir di Nusa Tenggara Barat. Kami sangat berikhtiar untuk bisa event ini setiap minggu bisa terselenggara di masyarakat, tidak hanya event nasional, event lokal, tapi event internasional. Dan tentunya ini membutuhkan dukungan semua pihak untuk bagaimana kita menghadirkan sebuah destinasi yang memang memiliki dukungan yang luar biasa. Yang pertama keamanan tadi yang disampaikan sama Bang Yani, yang kedua berkaitan dengan sampah, ini juga perlu menjadi perhatian semua pihak untuk kita menghadirkan destinasi yang aman dan bersih tentunya ke depan.
1: Oke, baik. Pak Kadis, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Mataram pagi hari ini ya. Semoga sehat selalu Pak Kadis.
2: Terima kasih Bang Yani, salam sehat buat semua.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih.
1: Pendengar, demikian perbincangan saya dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tadi sudah menggambarkan tentang bagaimana persiapan kita menuju MotoGP 2026 yang akan berlangsung pada pekan depan ya, bersama Pak Aulia tadi sudah melihat bahwa ini menjadi momentum tepat bagi kita untuk menjadi tuan rumah yang baik, dan kita berharap ke depan ketika penyelenggaraan ini berjalan dengan sukses, maka multiplier effect juga akan kita rasakan. Efek dari gelaran ini juga akan benar-benar kita rasakan, terutama dari sisi ekonomi ya. Ekonomi ketika ini berjalan, ya perputaran ekonomi juga akan menjadi lebih baik. Terima kasih bagi yang sudah bergabung pendengar di acara Opini Publik dan Klarifikasi di kesempatan pagi hari ini. Jangan lewatkan juga di pukul 9 nanti. Anda bisa menyimak dan menyampaikan aduan atau kondisi terkini layanan publik di tempat Anda. Anda bisa sampaikan melalui program Halo RRI. Nanti insya Allah di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, saya Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tahu adalah makanan tradisional dari Tiongkok yang dibuat dari sari kedelai yang digumpalkan dan sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tahu pertama kali ditemukan oleh Liu An, seorang bangsawan pada masa dinasti Han, sekitar 2200 tahun yang lalu. Kata tahu berasal dari kata Hokkien, yaitu tahu, yang berarti kedelai yang diformalisasikan atau dihancurkan. Orang Tionghoa membawa dan perkenalkan tahu ke Indonesia sejak abad ke-10. Tahu kaya akan protein lengkap, asam amino, serta rendah kalori. Kandungan isoflavon di dalam tahu membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan juga kolesterol jahat. Tahu juga mengandung kalsium, zat besi, fosfor, mangan, dan juga selenium.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Berjumpa kita pagi ini di program Halo RRI edisi 28 September 2026 bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang bertugas pagi ini ada Bung Beni Pratama. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mana.
2: Selamat pagi juga. Ih, kok aku rasa capek banget dengan suara yang belum balik ini. Dan ada Rian Mudar juga di posisi gatekeeper sekaligus pengarah acara pagi ini. Ada Ria Ilfasari yang memfasilitasi siaran Halo RRI. Bisa langsung ditonton melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Pagi ini kami menyapa dengan penuh semangat, segar sekali. Matahari kayak terasa lebih hot, lebih awal gitu ya.
3: Iya, tapi perkiraan BMKG hari ini hujan ringan katanya Mataram.
2: Oh. Oh gitu ya, berarti masih bisa kita pikul hujan ini karena ringan. Cuma saya berasa tadi kan abis pengarahan pagi, apel biasanya hari Senin rutin. Itu berasa panas banget loh, mataharinya itu baru jam 7.30 sudah menyengat ya? Gitu. Biasanya sebelum-sebelumnya agak ada bau-baunya gitu, ada redup-redupnya.
3: Nanti lah dia tetes jam 10, baru mulai jam 11 gitu.
2: Ini udah tuh langsung ngerenang dia begitu kita omongin ya. Artinya pergeseran waktu mulai berasa, subuh juga lebih awal kan. Sekarang-sekarang ini lebih cepat, jadi semoga bisa mengikuti kebiasaannya, jangan sampai kebunjak, kebablasan subuhannya gitu. Saya juga ngalamin soalnya ya. Kalau kemarin kan lebih dari jam 5 subuhnya, jadi syuruknya kan lebih mundur.
3: Ya, betul.
2: Jam-jam 6 kurang tuh masih bisa subuhan, tapi kalau sekarang udah kayaknya udah selesai tuh subuh, udah matahari sudah terbit ya. Tapi mudah-mudahan ini juga jadi pemicu semangat untuk bangun lebih awal, beraktivitas lebih awal, melakukan giat-giat juga lebih awal. Tapi kalaupun ada hal-hal yang masih kependam di hati gitu, kaitannya dengan kondisi di Nusa Tenggara Barat, nah ini waktunya boleh buat dicurcolin di Halo RRI ya. Silahkan, dua hotline kami bisa Anda kontak di 0818-02056000 atau di 0370-646521. Jadi silahkan untuk berkomunikasi, menyampaikan keluh kesahnya, tidak beropini kalau di Halo RRI ya. Jadi yang fakta-fakta Anda rasakan langsung
3: laporan pribadi ya,
2: betul ya. Misalnya ngalamin kok parkir sekarang makin banyak yang liar, makin banyak yang gak tertata, misalnya ngalamin sendiri. Seperti saya kemarin parkir kendaraan bermotor, kan udah ada tarifnya tuh, bahkan dipasang balionya besar di depan Polda itu NTB, di tempat yang Adi Tirta yang sedang direnovasi itu kan ada balionya gede tuh. Tarif parkir resmi kendaraan roda 2 Rp1.000. Kendaraan roda 2 kendaraan roda 4 Rp2.000 gitu. Nah, kemarin saya parkir tuh di depan RSI. Roda 4 sih, roda 4 depan RSI, karena parkiran dalamnya penuh tuh. Saya parkirlah di sisi jalan, bukan di sisi jalan yang enggak mengganggu, enggak masuk setengah badan jalan atau bau jalan. Jadi udah tuh saya bayar 2.000 perak. 5.000 bu, katanya gitu. Saya
3: kaget. Protes ya.
2: Itu cuma selembar-lembarnya lagi duit cash ya. Ya Pak, adanya cuma segitu. Cuman saya bergumam aja lah. Kok udah menentukan tarif sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa dijawab, diingatkan lagi, disosialisasikan lagi terkait dengan tarif parkir. Bahkan ada di tempat retail-retail yang tulisannya bebas parkir pun masih ada tukang parkirnya gitu.
3: Kalau di kota Mataram sendiri juga sebentar Mbak Ana, untuk parkir-parkir, juru parkir resmi juga sebenarnya itu sudah disediakan barcode QRIS sebenarnya juga.
2: Oh, jadi ya, udah canggih bisa bayar gitu ya?
3: Bisa bayar pakai QRIS.
2: Oh, oke. Cuma yang resmi berarti ya, ada atributnya kah atau apa? Kadang-kadang di tempat-tempat parkir itu kita nemuin yang bukan tukang parkir, yang cuma nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, ngudut dan ngupi di situ, itu narik-narik.
3: Ya, soal QRIS ini saya punya pengalaman juga Mbak Ana. Karena sudah pernah menemukan di beberapa
2: tempat
3: kan yang bisa bayar QRIS. Nah, suatu saat nggak bawa cash deh. Terus, sebenarnya bukan niatnya mau apa ya, mau udah tahu sih kelihatan kan dia bukan
2: tukang parkir,
3: parkir resmi. Terus cuma nanya aja, Pak nggak bawa cash bisa bayar QRIS? 2.000 aja QRIS, bawa dah motornya. Tersinggung.
2: Oke. Atau ada keluhan-keluhan lainnya juga ada rasakan pendengar, silakan. Boleh di 0818-02056000 atau di 0370-646521. Tadi amanah pembina apel juga udah diingatkan untuk tidak terlibat pinjol atau judol gitu. Karena ini juga merebak juga sih macam-macam modus penipuan melalui media sosial ya. Saya menemukan satu postingan yang di capture dari Threads gitu, pengalaman seseorang yang mengalami sesuatu kejadian yang dia akhirnya menyampaikan edukasi ini, kayak bagus banget gitu ya. Mas Ben, saya juga ingin sampaikan ke pendengar karena saya juga merasa baru tahu ternyata segitu penting gitu kita tahu informasi-informasi semacam ini ya. Jadi ada salah seorang pengguna Threads itu menceritakan kalau dia menerima transferan dari orang yang dia nggak kenal di rekeningnya gitu ya, kalau nggak salah itu senilai 12 jutaan. Lalu nggak lama ada seseorang yang chat, "Mas, tadi saya salah transfer ke Mas Benny misalnya." Tanpa kita gak tahu ini orang siapa, tiba-tiba aja nge-WA, WA-nya juga kita gak simpen nomornya gitu. "Boleh segera dibalikin," gitu. Nah, si dianya ini berpikir karena udah konsultasi sama temennya dari pihak bank, yang kerja di bank gitu. Temennya langsung bilang, "Jangan dikembalikan," gitu. Nah, di grup keluarga dia dikata-katain tega gitu. Tega kok uang orang gak dibalikin karena dicerita gitu. Nah, selang berapa lama itu ada cerita tetangganya yang ngalamin dapat transferan 9 juta kalau gak salah, itu langsung balikin. Kejadiannya sama seperti itu. Dia ditransferin, lalu
3: ada ngechat,
2: dia langsung balikin duit. Namanya juga kita panik ya, kayak Mas, tapi kecuali kenal sih. Kalau Mas Benny yang WA saya, "Mbak Nas, ternyata saya salah nomor tadi, mungkin
3: ke
2: Mbak
3: V." Ini orang nomor gak dikenal,
2: dikenal.
3: Ya?
2: Jadi dia langsung kayak kaget, ya udah dia balikin transfer langsung. Nah, ternyata gak berapa lama dia ditagih tunggakan bayaran pinjaman online.
3: Kayak datanya diambil sama orang gitu ya.
2: Data, udahlah ya. Dia gak dapet duitnya, udahlah dia harus kebayar
3: pinjaman orang.
2: Jadi membuat satu poin bahwa kalau tanda-tanda salah transfer yang betul itu yang menghubungi kita bukan langsung orang yang mengirim, justru
3: tapi pihak bank ya.
2: Pihak bank, betul. Kedua, dia minta dibalikin ke rekening yang berbeda dari rekening pengirim. Itu ciri-ciri, maksudnya tanda orang yang gak salah transfer, betul-betul salah transfer, ada motif di situ. Kemudian ada cerita darurat dibalik permintaan untuk minta ditransfer balik. Anak saya di rumah sakit, ini saya butuh duit itu segera karena ini lagi di polisi atau apalah kecelakaan dan lain-lain. Itu udah pertanda itu. Itu motif template itu. Seseorang bisa dibilang ada penipuan di balik itu. Terus ngechatnya buru-buru. Berkali-kali dan dalam hitungan menit itu udah terus gak, ya? Udah terus ya. Kayak itu nge-spam. Ciri-cirinya, iya betul. Nah pas kita bilang yang kelima itu ciri-cirinya kalau pas kita bilang oh ya udah nanti kita lewat bank aja transfer balik itu nanti lewat bank yang bersangkutan, dia gak bakal mau. Nah itu ciri-cirinya berarti scam.
3: Oke.
2: Itu harus dicatat ya, ini penting banget sih informasi ini. Dan saya juga wah ini kalau enggak ya kita, saya ada di posisi mungkin saya akan ngelakuin hal itu. Kalau Mas Benny belum tahu informasi ini, apa yang akan dilakuin kalau ada tiba-tiba orang transfer atau didiemin duitnya?
3: Karena sudah ada kejadian Mbak Ana dulu.
2: Oh udah pernah berarti.
3: Cuma beda sih kalau ini benar-benar dari bank. Jadi tiba-tiba itu bulan apa ya, kayak bulan Juli dah. Itu ada temen tiba-tiba masuk 200 juta. Tiba-tiba ada masuk 200 juta, cuma gak ada chat, gak ada apa-apa. Tiba-tiba ke rekeningnya masuk 200 juta, ya udah dibiarin sama dia. Selang
2: berapa jam? Oh berapa jam doang?
3: Udah ketarik lagi. Tapi memang salah transfer. Jadi waktu itu dari situ.
2: Oh berarti dari bank?

0: bukan salah saya, rezeki nomplok, nggak usah balikin aja, dipakai. Nah, itu bisa kena pasal itu. Kalau jebakan keduanya, dibalikin, kena scam pinjol.
1: Tadi ya.
0: Ya, jadi solusi ketiganya adalah, ini panduan dari OJK, jangan dipakai, jangan juga dikembalikan ke pengirimnya, tapi datang langsung ke bank untuk diminta dananya diblokir. Gitu. Okay. Jadi salah transfer yang betul itu ada sebenarnya, tapi ada jalurnya yang seperti Mas Benny bilang itu. Kita lapor ke bank, ini ada uang masuk yang saya enggak tahu ini. Jadi dananya diblokir, ditahan oleh bank gitu. Jadi seperti itu ya informasi yang kita share. Kalau ada duit-duit nyasar masuk ke rekening, saya ngarep juga sih itu ya.
1: Tapi memang kehati-hatian dalam penggunaan data pribadi ini penting sekali,
0: Mbak Naya. Ya, betul. Itu juga kok kalau memang orang benar salah transfer, kan dia nggak tahu mau ngasih tahu kemana. Kan kalau rekening salah, saya nggak tahu milik rekening pemilik rekening itu siapa, nomornya kok bisa ada.
1: Termasuk
0: orang
1: nomornya tadi itu juga ya,
0: ya. Kok dia bisa nge-WA kita langsung padahal dia nggak kenal kita. Nah, itu harus kita berpikir cermat, berpikir jernih, karena kadang-kadang kalau dalam situasi yang mendadak itu pikiran kita buntu. Apalagi saya tuh suka panikan karena nggak pengen terlibat sesuatu. Ya udah, daripada ribet, saya cepat balikin. Nah, ternyata dari informasi ini, untung-untung saya dapat informasi ini. Kalau ini kejadian ke saya, mungkin di situasi itu saya akan transfer balik dengan segera.
1: Iya, karena kayak tadi ya, tiba-tiba di spam lagi, kalau nggak dibalas langsung ngasih tahu.
0: Iya, kan gitu pikirannya gitu. Ternyata harus kita ada pemikiran nge-freeze dulu 5 menit, nanya dulu ke orang-orang yang teman-teman sendiri gitu, supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang merugikan ya. Jadi itu catatannya, kalau ada duit nyasar masuk ke rekening, jangan dipakai speser pun. Screenshot chatnya, kalau ada yang langsung chat kita pada saat itu, screenshot chatnya, catat nomor handphone dan nomor rekening yang dikasih. Terus ke bank, pergi ke bank, minta blokir dananya. Lapor ke Satgas Pasti, satgaspasti@ojk.go.id. Kemudian kontak aja OJK di hotline 157 dan blokir nomor orang yang ngechat spam itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Jadi duit nyasar ini cuman boleh keluar masuk lewat pintu bank
1: ya.
0: Itu aja. Jadi benar yang Mas Benny bilang, kalau memang ada duit nyasar yang kita nggak tahu,
1: diemin aja.
0: Pasti nanti berapa menit kemudian kok lenyap ya.
1: Nah, itu kalau benar-benar salah transfer ya.
0: Karena banyak modus sekarang, ada money laundry juga bisa gitu ya. Tiba-tiba 1M gitu masuk, ya Allah gimana tuh ceritanya ya. Mudah-mudahan sih ada rezeki-rezeki nomplok, ada duit nyasar.
1: Kecuali
0: tapi nyasar ada
1: dan,
0: yang
1: dan tak diambil, gak ada
0: diambil,
1: yang
0: ambil, gitu.
1: Tidak ada yang mengakui ya.
0: Itu mungkin dari malaikat. Baik, silakan pendengar, ada mungkin kasus-kasus yang menerpa Anda, yang Anda rasakan, silakan Anda boleh sampaikan di Halo RRI di 0818-0205-6000. Tapi pagi ini kita buka dengan sedikit himbauan itu, saya senang karena betapa senangnya saya dapat informasi ini tanpa sengaja FYP di beranda saya. Jadinya, oh astaga gitu. Jadi kita bisa tahu supaya tidak terlibat dari hal-hal yang kayak jadi cobaan dalam hidup gitu.
1: Tiba-tiba punya hutang padahal tidak pernah. Ya.
0: Tidak pernah gitu kan. Tiba-tiba ada yang nagih-nagih. Nah, ini juga kita harus tidak cepat judging terhadap seseorang. Kadang-kadang kita dapat chat WA masuk bahwa, oh ini ada Rian Muhdar. Anda kenal Rian Muhdar, kata yang gitu. Dia terlibat ini nih. Tolong sampaikan salam bla bla bla bla bla bla. Itu bisa juga. Atau saya sering jumpain di media sosial gitu. Ada yang tiba-tiba nyelonong. Ini mbaknya kerja di ini ya. Kenal sama Ria gitu misalnya. Itu dia ada ngutang di saya sebelah-belah. Itu bisa jadi juga scam-scam informasi ya, yang memanfaatkan ini. Padahal teman kita belum tentu terlibat itu. Dia juga, ah saya no gitu kan. Dia juga bingung karena datanya juga

0: dibajak gitu ya, digunakan seperti itu sih. Banyak-banyak hal yang terjadi, pembajakan data yang bocor ke pihak-pihak yang kita tidak tahu. Kadang-kadang WA kita tiba-tiba kesana kemari, mengatasnamakan kita, buru-buru minta ditransferin dan sebagainya ya. Tapi kalau hal ini sih, berhubung saya juga kalau ada orang mau minjem, saya mikir-mikir juga. Jadi mudah-mudahan jangan sampai. Tapi ada loh teman-teman saya yang terjebak hal semacam itu, kayak langsung cepat ngasih, kamu posisinya di mana? Karena saya pernah ngetes teman saya kayak gitu. Misalnya Mas Benny gitu, saya pernah ngetes teman saya, Mas Ben boleh pinjem duit nggak? Berapa Mbak? 2 juta? Oke okay, gitu. Secepat itu loh dia, tanpa nanya buat apa, atau dia nggak
1: konfirmasi cek, ini benar gitu ya?
0: Aku kalau kalau saya video call. Kalau itu Mas Benny, atas nama Mas Benny, saya video call dulu. Saya pencet, saya video call, bener nggak itu Benny gitu.
1: Siapa tahu nomornya
0: orang kayak gitu. Iya ya? Itu, jadi saya bener nggak? Oh, udah bener. Oh Mas Benny ya, baru saya mungkin nanti akan mikir, baru akan komunikasi lanjut. Tapi teman saya itu beneran loh, dia langsung transferin.
1: Dan minta sekarang nomor. Itu nomor kalau sudah nggak kepake itu bisa dipakai
0: orang lain ya?
1: Iya, diregistrasi ulang di beda daerah untuk orang lain. Jadi nomor yang sudah kita nggak pakai
0: itu dari ininya, operator,
1: dari providernya.
0: Oh, dari providernya.
1: Kayak gitu, makanya bahaya. Kayak
0: dulu
1: kita kayak nyimpen nomor siapa gitu, tiba-tiba aktif lagi.
0: Pernah.
1: Nah, tiba-tiba aktif lagi tapi sudah orang lain yang pakai,
0: iya,
1: bisa kayak gitu. Iya,
0: pernah. Saya pernah chat itu yang kayak begitu, nyari nomor teman lama, mau ada urusan, saya chat siapa ya gitu.
1: Nah, benar.
0: Oh.
1: Udah dipindah alihkan.
0: Berarti providernya bisa mereset data seseorang lalu menggunakan menjual lagi nomor,
1: ya,
0: yang
1: dijual lagi nomor yang sama.
0: Itu ya. Oh, baiklah. Baik pendengar, mungkin Anda punya pengalaman yang tidak mengenakan tapi kaitannya dengan infrastruktur, jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, silakan Anda sampaikan di 0818-0205-6000 atau di 0370-64-6521 di Halo RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bapak?
4: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ah, kalah lagi.
3: Bapak kok main judi lagi?
4: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
3: Ah, alasan.
4: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak.
3: Sudah.
4: Makan ah. Wih, batu ale. Hah? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
3: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
5: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
7: Iya, papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
10: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
11: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
10: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
11: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
10: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
11: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
12: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
13: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
0: Kita lanjutkan kembali Halo RRI edisi hari Senin 28 September pagi ini, masih bersama saya Apriana Mahdan dan Bung Benny Pratama dari Rian Muhdar di posisi gatekeeper dan pengarah acara pagi ini, serta Ria Ilfasari di multimedia. Ada lagi Mas Benny ternyata yang harus dihati-hatikan. Ternyata media sosial ini juga bermanfaat loh.
1: Benar, memberikan informasi
0: terkini, betul ya. Yang kayaknya di otak kita tuh gak pernah kepikiran kesana. Kalau saya gitu ya, tiba-tiba ada aja kasus-kasus yang mereka share. Itu jadi edukasi dan pelajaran dari pengalaman yang mereka bagikan. Satu lagi katanya QR code itu, Chris, kita harus hati-hati untuk scan dalam belanja.
1: Oh, kayak ELM yang tadi ya?
0: Betul. Jadi saya kok nggak pernah kepikiran, karena sekarang kan udah zamannya cashless gitu, jadi udah terbiasa ya, malas bawa uang cash, jadi transaksinya lebih mudah. Nah, kalau belanja katanya di tempat di lapak-lapak tertentu, misalnya yang nggak di apa namanya retail-retail besar di supermarket atau apa, kan udah kita kadang-kadang jarang ngecek nama ininya, ID pemiliknya, gitu loh. Jadi kita harus cek ketika kita belanja, jangan pernah mau kalau misalnya di situ ada scan-nya, ada barcode-nya kan disiapin, jangan ke yang ini ya misalnya, scan ke yang sini misalnya, itu sebaiknya ditolak.
1: Okay.
0: Khawatirnya nanti itu kepinjol jatuhnya juga bisa, atau judol. Jadi kita terdaftar pernah bertransaksi judol. Kadang-kadang orang minta dibayarin judolnya gitu loh.
1: Oke, okay. Kayak apa sih istilahnya tuh? Top up.
0: Gitu. Tiba-tiba kan jadi kedetek kan, sekarang udah kayak satu pintu gitu layanan perbankan itu. Jadi nah itu yang sering masyarakat kadang-kadang nggak tahu kenapa udah dapat bansos tiba-tiba nggak dapat bansos lagi. Nah itu juga termasuk data-data digital kita yang sudah terkoneksi dengan judol pinjol, itu bisa menyebabkan terhentinya juga bantuan-bantuan itu gitu. Nah jadi sejak itu saya ngelihat nih, kalau sudah di scan nanti ada kan toko Benny misalnya, ya, oh berarti benar gitu, baru pemiliknya. Kalau dia tidak ada, kita boleh mikir dulu dan koordinasikan dulu, ini kok bukan ya, karena nanti tiba-tiba kita nge-top up ke yang terkoneksi dengan judol itu. Baiklah.
1: Banyak jalurnya. Banyak sekarang ya.
0: Jalurnya ngeri sedap loh. Kadang-kadang ya kita mau ngotot, nggak pernah. Ngapain juga kita ikut judol, judi online misalnya,
1: ya,
0: pernah
1: sadar, sebenarnya kayak tadi
0: iya
1: itu ya.
0: Tiba-tiba ternyata tanpa sepengetahuan kita pernah melakukan aktivitas-aktivitas itu. Jadi kalau ada teman-teman juga ternyata diwanti-wanti yang minta ditransferin, saya kasih cash ya, tolong transferin, yang kalau enggak langsung ke nomor rekening dia jangan. Nanti kan minta tolong kirimin ke rekening ini gitu kan. Ini saya kasih uang cash, transfer, minta tolong transferin. Itu sekarang kita sudah harus lebih hati-hati. Sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Halo RRI.
14: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
14: Ini dia Priyana ya.
0: Iya betul, dengan Benny.
14: ini sedang siaran kan?
0: Iya, nggak lagi macul di sawah.
14: Dari Bu Sri Hayati nih.
0: Bu Sri Hayati berarti nggak monitor ya?
14: Iya.
0: Lagi nggak monitor siaran kangen berarti?
14: Ya. Salam iya. Kangen lama nggak ketemu.
0: Oh baik, baik. Cuman ingin menyapa saja.
14: Kan, dulu usul saya tuh sekarang sudah ada dipasang fasilitas lampu penerangan jalan.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya Bu Haji Hayati.
14: Alhamdulillah.
0: Iya.
14: Tapi satu yang belum nama jalannya yang copot belum dipasang-pasang
0: sudah puluhan tahun. Oke, baik. Kita akan teruskan lagi kan informasi.
14: Jalan Mandalika ya, Dek ya, namanya.
0: Jalan Mandalika di
14: ujung sebelah utaranya masih ada itu terpasang.
0: Jalan Mandalika di mana ini?
14: Ujung sebelah.
0: Di mana wilayahnya?
14: Jalan Mandalika di ujung Jalan Dodokan 16 BTN.
1: Ke BTN Kekali.
0: Oke.
14: Ya, okay. Nama jalannya pernah copot, pernah saya lihat dicopot, dipegang orang, tapi kok sampai sekarang nggak dipasang-pasang. Jadi kalau saya pesan taksi, turangan taksi, nggak bisa nyetir ya, nggak berani nyetir, selalu bingung cari nama jalannya.
0: Baik.
14: Salam untuk semuanya, salam kangen.
0: Oke. Baik.
14: Terima kasih deh, selamat siaran.
0: Terima kasih.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau nama-nama pertanda-tanda jalan tuh siapa yang punya tanggung jawab ya? Nah kita tanya sama Bung Rian, karena kalau nomor-nomor rumah itu saya pasang sendiri loh Pak Benny.
1: Ini jatuhnya ke developernya bukan sih? Kalau nomor-nomor jalan, itu, karena kan emang kompleksnya komplek jadi ya itu.
0: Nah itu gimana tuh? Masa pemerintah yang akan pasangin satu-satu gitu ya?
1: Kecuali karena, mungkin kalau jalan-jalan
0: besar.
1: Jalan-jalan besar, benar.
0: Jalan Langko misalnya.
1: Iya.
0: Tapi di mana ya ada tanda tulisan Jalan Langko? Enggak ada. Ya, ini bagus nih masukannya, mungkin kita mikir gitu ya. Ya. Ini siapa sebenarnya punya tanggung jawab, Dinas Tata Kota kah atau siapa yang mempunyai ranah untuk pelabelan tanda nama jalan gitu.
1: Soalnya biasanya kalau ada perumahan baru itu Mbak Ana langsung dikasih nama-nama jalan sama ininya, sama developernya.
0: Oh iya ya, itu kalau di dalam komplek. Kalau Dodokan tuh kan BTN.
1: BTN Kekali dia, benar. Dia
0: berarti
1: juga
0: developernya.
1: Developer mestinya. Coba nanti kita tanya ya kepastian seperti apa.
0: Coba Bang Rian coba ini bantu kita. Menarik juga nih jadi timbul pertanyaan ini ya, karena kalau di lingkungan saya itu sekampung Pelita itu siapa ya dulu ya, kayaknya Pak Lurah deh yang pasang jalan kan,
1: karena bukan ini bukan perumahan juga kan kalau di wilayah sana ya,
0: soalnya Gang Merdeka 1 tuh gang saya itu ada ininya, tapi kayak nomor-nomor rumah tuh ya saya sendiri yang
1: kalau nomor
0: kayak saya sendiri yang pesen gitu ini jalan ini itu alamat rumah, identitas rumah tuh saya pasang sendiri ya. Nah beliau juga sempat nih Bu Hayati ini nanyain kenapa rumah-rumah nggak dipasangin nomornya, katanya begitu. Jadi saya sering nyasar kalau pesen kendaraan gitu, kendaraan online buat nganter. Itu bingung mau nyari alamat, begitu keluhannya. Beberapa waktu lalu memang saya ingat nih Bu Hayati ya, dan beliau mengeluhkan lampu penerangan jalan yang sekarang alhamdulillahnya Bu Hayati sudah di follow up ya, ternyata sudah difasilitasi, sudah terang benderang nih di lingkungannya. Tapi perasaan saya yang beliau laporkan waktu itu di BTN Kekale. Oh iya benar ya, Kekale betul. Oke, Bu Hayati ini menarik keluhannya karena dia pesan kendaraan. Jadi susah ditemukan alamatnya sama
1: ya, karena tadi pelanginnya ya, pelang jalan nggak ada ya.
0: Itu ya, baiklah. Halo RRI.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Adi di Bima.
0: Pak Adi di Bima, silakan.
15: Ya, yang berkaitan masalah dengan nama jalan. Kalau di Kota Bima ini. Ya, sebenarnya nama jalan dia pakai tiga bahasa gitu. Dalam satu penetapan itu kan ada pakai bahasa aksara Bima. Jadi kita juga nggak ngerti deh aksaranya gitu. Aksara Bima itu gitu. Terus dan bahasa Indonesianya dan bahasa Arab. Misalnya jalan tentang Salahuddin. Dia itu pakai bahasa Arab itu jalan. Jadi maksudnya itu ada jalannya gitu, jalan. Ya, tulis bahasa Indonesianya ditulisnya pakai Arab dan gitu. Tapi belakangan ini saya lihat itu udah nggak ada lagi gitu. Papanya misalnya ada pakai besi, ada pakai kayu, nggak tahu udah dicopot sama warga itu mbak.
0: Jadi di nama-nama jalan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah setempat itu sudah dicabut-cabut sama warga.
15: Mungkin saya
0: agak iseng ya warganya pak. Kayak itu kegunaan apa mau mager di rumahnya gitu mau ditancap atau pakai jolok mangga itu saya agak jadi pertanyaan itu.
15: Iya jadi mungkin jadi pertanyaan juga jadi misalkan walaupun pakai besi juga ya, mungkin tengah malam atau apa namanya juga jadi
0: keluhannya itu ya.
15: Ya jadi kita yang tidak tahu aksaranya Bima itu kan hanya orang-orang tertentu yang paham gitu. Ada tulisan nama aksara Bimanya, terus ada Arabnya, terus ada Indonesianya, tiga pakai bahasanya. Itu terutama di jalan-jalan di kota Bima gitu. Tapi biasanya di perapatan-perapatan ya sekarang jarang bisa lihat itu udah kemana gitu. Itu kesadaran warga gitu mbak.
0: Baik.
15: Begitu.
0: Terima kasih Pak Adi. Keluhannya kami tampung.
15: Ini
0: sehat selalu, Mas Beni.
15: Mas Beni atau Bung Beni?
0: Ya boleh Bung Beni.
15: Kalau Mas itu kalau di
0: Jawa
15: nggak laku walaupun 24 karat.
0: Oh, ya Bung Beni. Terima kasih, Mas Adi.
15: Sehat selalu Mbak. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini agak menjadi pertanyaan saya itu.
1: Kemana?
0: Udah bagus-bagus gitu kan? Dirapiin, ditata, ada aja yang nyabut-nyabut.
1: Tapi di tahun berapaan tuh mbaknya? Benar kata Pak Adi tadi, satu pelang nama itu isinya ada beberapa bahasa. Bahasa Indonesia, kemudian aksara daerahnya. Sama
0: tapi ada
1: bahasa Arabnya.
0: Kok di kota Mataram juga ya, saya lihat kan.
1: Ada bahasa Arabnya.
0: Tapi gitu. Bahasa Arabnya sih gak ada. Kalau di Mataram tuh kayak ada
1: aksara itu. Sama bahasa Indonesianya kayak gitu ya.
0: Ya itu bagus ya. Walaupun gak bisa kita baca itu.
1: Cuma memperkenalkan aja
0: betul,
1: kayaknya.
0: Jadi ada juga kan pelajaran mulok di SD. Ya. Itu muatan lokal yang ngasih pelajaran Sanskerta, bahasa-bahasa Sanskerta atau bahasa Sasak ini ya. Nah, jadi pertanyaan ini kadang-kadang ada aja warga yang iseng tapi kepentingannya apa gitu nyabutin itu.
1: Kalau dikiloin juga kayaknya nggak seberapa ya.
0: Katanya tuh dari kayu kok Pak Adi bilang. Kalau dari kayu malah pakai jolok mangga.
1: Nggak kepake malah kalau dari kayu malah.
0: Mungkin karena waktu itu dia kepepet mungkin kan. Kalau darurat kan maklum gitu mungkin dia mau pakai ngali apa gitu ya. Cuma, itu yang kayak bingung.
1: Cuma sayang sekali ya.
0: Mungkin nah, kalau terlalu ada pelang jalan cabut gitu. Nah, mungkin nanti kita coba koordinasikan ya yang di wilayah Bima nanti Bung Rian coba bisa menghubungi bagaimana penertiban pelang-pelang jalan, ada sosialisasikah kepada masyarakat supaya himbauan-himbauan supaya jangan terlalu iseng lah hidupnya dikasih kesibukan apa gitu ya. Memang perlu sesekali kelihatannya sepele ya pemerintah kita untuk turun ke jalan, menyapa warga, untuk membuat bonding ikatan dengan masyarakat, kedekatan itu juga bisa kok jadi filter untuk masyarakat yang karena ada juga misalnya kita bertetangga ada loh yang suka iseng udah dibikinin polisi tidur dia ungkah gitu ada aja gitu.
1: Dan itu
0: gitu,
1: memang ya. Kalau belum memulai memiliki rasa memiliki fasilitas umum itu kayak di Udayana sebelum DKS sekarang itu waktu masih ada jembatan
0: ya, yang
1: itu kan dicopotin satu-satu ya, itu
0: kok agak-agak
1: pas datang kan loh kok
0: udah nggak ada gak gitu ada. Ya
1: bener memang kalau belum sebagai warga itu kan kalau kita lihat bagaimana ya kalau belum punya rasa memiliki itu jadi ya udah kayak gitu benar-benar dimiliki jadinya dimiliki gitu ya. Pribadi
0: tapi
1: dia
0: kadang ada yang iseng dia cabutin kayak kembang-kembang itu cabutin tapi nggak dibawa pulang dia diembot aja gitu kayak gabut atau mungkin ya mungkin pas lagi telepon kan orang iya dicabuti cabut nggak sadar ya ini mungkin perlu penekanan informasi himbauan kepada masyarakat. Kalau zaman dulu tuh memang ada dari penerangan tuh mobilnya ya, sekarang Kominfo ya, itu keliling masyarakat ini ada pertunjukan besok di bioskop ini atau tolong rapi gitu itu ada tuh.
1: Kertasnya yang dilipat kayak bentuk segi empat.
0: Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang iya. bagus gitu, nggak ada salahnya memang ada sosial media untuk memberikan sosialisasi dari akun-akun resmi dinas-dinas atau bidang-bidang di pemerintahan. Cuma beda loh kalau misalnya turun langsung. Kadang-kadang Pak Lurah ngajakin kerja apa namanya di kampung-kampung gitu, gotong royong ya. Gitu kan, ngebersihin masjid, ngebersihin lingkungan tuh. Jadi ngobrol yang batas antara perangkat desa dengan masyarakat tuh jadi jaraknya nggak ada sekat-sekatnya gitu. Jadi, Pak RT, Pak Lurah, nggak sungkan. Jadi kalaupun ada keisengan tuh jadi mikir sekian kali. Nggak enak nih sama Pak Lurah baik gitu kan, Pak RT baik. Nah itu spirit-spirit membangun kedekatan itu memang perlu dibangkitkan lagi kayaknya sih ya.
1: Dan masyarakat karena juga.
0: Karena RT saya jarang saya ketemu loh.
1: Jangan ini juga ya
0: masyarakat. Mungkin Pak RT saya dengar.
1: Jangan bagaimana ya, misalnya ada nih masyarakat yang punya keluhan terus tidak suka dengan pejabat tertentu, nah balas dendamnya ini ke daerahnya sendiri, nah itu kan merugikan diri sendiri,
0: sama RT dan lurahnya semuanya dirusakin bener, gitu ya. Jadi komunikasi ini mungkin bisa lebih dibangun lebih dekat lagi gitu ya, karena memang sekarang sih eranya orang lu gue memang Mas Ben, ya kan, kadang-kadang kesibukan kita nggak pernah jarang lihat tetangga karena pagi udah tutup gerbang, pulang sore udah capek tidur. Nah mungkin perlu spirit gotong royong ini digalakkan kembali supaya ada kedekatan antar warga gitu, karena di setiap lingkungan tuh ada aja memang yang sifatnya iseng, kadang-kadang tertutup tapi nggak tahu hatinya, kadang dia kesel sendiri nyabutin tanda-tanda jalan, pelang-pelang kayak gitu tuh memang ada. Kalau ngomongin soal memiliki dan tidak memiliki itu, kalau ada yang rasa memilikinya kurang, memang dia cuek, itu nggak mau tahu, nggak mau peduli terhadap lingkungannya, karena dia beranggapan yang penting
1: rumah saya
0: aman, maksudnya aman gitu ya? Bersih gitu ya. Jadi padahal jalanan itu juga yang dia lalui, tapi kan bukan punya saya, bukan urusan saya gitu kan. Itu yang cuek, yang karena merasa memilikinya kurang. Tapi ada juga yang merasa memilikinya cukup tinggi gitu. Kayak fasilitas publik, jalanan yang bukan miliknya dia bangun bo di sini. Kan ini wilayah saya gitu kan.
1: Terlalu miliki
0: dia ngerasa itu ya. Jadi dia nanem di yang bukan pekarangannya gitu kan. Sementara pekarangannya udah dihabisin satu gerbang pun penuh bangunan, dia nanemnya di luar gerbangnya gitu. Ini ada juga yang kayak gitu. Atau bahkan nanti ada tanaman-tanaman yang wah ini kayaknya bisa diangkut bawa pulang. Baik, ini dinamika masyarakat yang perlu pendekatan. Jadi urusan pemerintahan ini bukan cuman ngurusin perekonomian gitu ya, juga ngurusin hal-hal tertentu yang di bidang tugasnya yang mungkin dianggap sudah ada tupoksinya, tapi pendekatan terhadap masyarakat itu juga bagian lainnya memang harus dilakukan juga gitu ya Mas Benny. Baik Pak Adi, terima kasih, nanti kami telusuri, ini kami penasaran juga ya. Dan Bu Hayati tadi bahwa penamaan jalan ini menjadi tanggung jawab siapa? Karena siapa? Juga ya bagian dari tata kota sih. Benar juga, kadang ada momen yang kita susah nyari alamat karena gak ada nama jalannya, terus nomor-nomor rumahnya juga gak beraturan. Nah itu siapa yang punya tanggung jawab? Apalagi yang gak di jalan-jalan protokol gitu kan, masuk-masuk ke lingkungan masuk atau perumahan. Nah kita protesnya kemana itu ya? Baik, pendengar, kami akan kembali sesaat lagi. Silakan masih ada waktu Anda untuk join di 0818-02056000 atau di 0370-04-6521.
16: Aduh, Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
17: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
16: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
17: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
16: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
17: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
18: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
19: Ya, terus?
18: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
19: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
18: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
19: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
18: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
19: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
18: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
20: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
21: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
22: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
23: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
22: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
23: Betul.
24: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
25: Biarlah.
24: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
25: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
26: Kerja bagus.
24: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
13: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, di ujung perjumpaan ini kami mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Buat yang menelpon tadi dari Kekale, dari Bima, sudah kami catat ya. Keduanya tadi sudah mencurhatkan soal pelang jalan dan nomor jalan. Ya, mungkin besok kita akan coba kontak pihak-pihak yang nanti mungkin ke Perkim ya. Dinas Tata Kota ada gak sih? Ya nanti kita akan coba koordinasikan menjadi tanggung jawab siapa.
1: Karena di banyak tempat memang Mbak Naya kalau pelang nama ini.
0: Mm-mm. Karena saya juga bikin sendiri sih kalau di rumah ya. Terus yang di gang-gang itu ditanda-tandainnya kayaknya sama lurah deh.
1: Kalau nggak buka Google Map susah itu.
0: Benar.
1: Artinya kalau kita cari manual kan kalau nggak ada pelangnya.
0: Tapi kadang itu, Google Map juga kadang bikin suka kepusa. Saya pernah cerita ya sebelum menutup Halo RRI. Saya ke Gang Lumba-Lumba atau apa gitu ya namanya. Kalau di Karang Panas ini kan nama-nama ikan perikan, ikan-ikan, ubur-ubur, ya, lele, ya. Lumba-lumba ya. Saya lele kalau nggak salah. Cuman dikasih Google Map sama temen. Saya masuk, itu saya waktu itu pakai kendaraan roda 4. Masuk, kenapa dia masuk gang-gang yang sempit terus nggak bisa muter lagi. Itu saya nelpon, ini di mana, astaga salah jalan. Jadi memang dia ngasih titik, itu ternyata belakang rumah dia. Ngapain masuk lewat sana katanya. Lewatnya itu lewat, ada Kodim kalau gak salah, lewat gang besar itu. Ya orang Google-nya nyaranin lewat situ, lihat itu yang ternyata gitu ya, yang ke gang-gang sempit itu. Nah jadi saya memang kalau mau cari alamat orang yang gak saya tahu sama sekali, belum pernah kesana, saya minta alamat lengkapnya dulu, plus gak mau kalau dikasih cuman Google Map. Google aja ya. Maksudnya ini Google Map, kalau dikasih tahu alamatnya, oh ke Kale berarti udah bisa mikir, oh ini mah bener nih ke Kale areanya. Jangan sampai kalau dikasih Google Map sendiri arahnya Lotim kan bingung. Baik pendengar, terima kasih atas atensi Anda. Kita berjumpa lagi besok. Saatnya saya Apriana Mahdan dan rekan saya
1: Beni Pratama pamit undur diri ya.
0: Ya betul, bersama Rian Muhdar juga dan Ria Ilfasari. Kita jumpa lagi di lain pertemuan Halo RRI besok dan Rabu. Jangan Anda lewatkan setiap pukul 9 sampai pukul 10. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, rencana perluasan TPA Kebon Kongok di Lombok Barat ditunda karena Pemprov NTB belum memiliki anggaran yang cukup. Kepala Dinas LHK NTB, Didik Muhammad Gunawan Hadi, mengatakan proyek yang semula ditargetkan mulai tahun ini direncanakan kembali pada tahun 2027. Penundaan ini membuat Pemprov NTB bersama Pemkot Kota Mataram dan Pemkap Lombok Barat membatasi volume sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok. Jika sebelumnya mencapai sekitar 450 ton per hari, kini sampah dibuang dibatasi menjadi 200 ton per hari.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dari Langkul 83 Ampenan. Saat ini Anda bersama saya Dian Mustafa menggantikan Benny yang sudah mengawal Anda sejak subuh tadi ya, sampai tuntas tugasnya tadi di jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, dari saat sekarang pendengar dengar rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kami akan bersama Anda sampai nanti tugas saya tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Napi kabar sidet yang sapa juga anda hangi nak amat ini bami bijasana sak berbahagia juga yang saat ini juga sedang memantau siaran kami di saat sidet melaksanakan menyelesaikan tugas dan aktivitas ya. Baiklah, nanti kami hadirkan informasi-informasi pendengar dan juga masih ada deretan lagu untuk anda.

0: soalnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar seperti lagunya Dewa, cinta itu bukan sekedar kata-kata, tapi bisa jadi motivasi semangat untuk Anda terus bisa melaksanakan aktivitas dan tugas-tugas Anda. Masih di 89,2 MHz dan 92,7 MHz, Anda mendengarkan siaran Pro 1 dan juga di AM 855 kHz dan juga di RRI Digital.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Ya, pendengar, saat ini memang marak informasi atau isu yang menangani perkara kekerasan seksual, kekerasan pada anak, dan juga memang kasus-kasus ini menjadi hal yang patut terus menjadi perhatian, maksudnya seperti itu ya. Beberapa minggu yang lalu juga pernah kami perbincangkan, di mana juga dari ketua LPA yang mengharapkan peran dari keluarga, kemudian juga peran orang-orang sekitar untuk terus melindungi terutama anak-anaknya ya. Karena tanda kutip ada juga kejadian yang memang terjadi di pondok pesantren saat ini yang menjadi perhatian dari LPA juga, pendengar ya, di mana kasus ini memang kasus yang merupakan juga kekerasan seksual seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya bukan hanya pemerintah, tapi bagaimana pondasinya itu dimulai dari keluarga. Karena membangun ruang aman dari kekerasan seksual ini terus menjadi pertanyaan, pendengar ya. Mengapa kekerasan seksual ini masih terjadi? Terus juga mengapa korban terkadang takut atau enggan ya untuk melapor? Apakah masyarakatnya sudah memahami bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya tentang pemerkosaan? Nah, tapi bagaimana lingkungan keluarga juga, apakah sudah memberikan edukasi atau mencegah kekerasan seksual ini sendiri? Kemudian bagaimana sekolah dan kampus juga, apakah sudah ada ruang-ruang aman yang di situ dirasakan begitu ya oleh pelajar dan juga para mahasiswanya, para siswanya. Iya, pendengar, hal ini memang penting ya untuk menjadi perhatian bersama. Nanti kami bagi lagi informasinya, pendengar, masih terkait dengan marak kekerasan atau kasus kekerasan seksual ini tentu menjadi perhatian bersama dan apa saja yang harus dilakukan. Nanti kita akan masih bersama pendengar di hari ini di Beranda Asta Cita.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

0: Aku takut. Nanti dikasih nilai jelek rapotnya. Terus gak naik kelas. Mama sama papa marah.
1: Andai aku punya keberanian untuk melawan, pasti tidak akan terulang dan tidak akan ada korban lain. Karena aku tidak punya keberanian menolak. Apalah arti nilai A jika aku terpaksa. Aku sama sekali gak bisa melawan. Dia ini kan atasanku. Bagaimana kalau aku teriak dan karyawan lain tahu? Mana mungkin mereka mau percaya aku? Gak akan mempercayai aku.
2: Teman-teman yang bersama saya selama sebulan dalam karantina, you are my sister. Let's pick up. Ini harus dihentikan.
3: Aku cuma ingin mama percaya aku. Dia memang keluarga kita, tapi dia jahat sama aku, Ma. Jahat. Percaya aku, Ma. Percaya aku, Ma.
4: Mari bicara. Stop kekerasan pada perempuan.
5: Ya, pendengar, penting untuk let's speak up, okay? Sila teng bicara, mengeluarkan semuanya seperti itu ya. Karena ternyata dampak relasi kuasa dalam kasus kekerasan ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ya oleh semua pihak ya, ketika korban terjebak ya. Kekerasan seksual ini sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang timpang ya, di mana memang pelaku memanfaatkan posisi kekuasaan atau dominasi untuk mengeksploitasi korban. Nah, pendengar, inilah yang ditegaskan oleh nurse spesialis keperawatan jiwa dan nurse Muhammad Sunarto S-Cup, M-Cup, S-P, Cup C dalam acara dialog di Pro1 ya saat itu. Jadi dia mengatakan relasi kuasa ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, termasuk di lingkungan kerja, pendidikan, dan juga keluarga, di mana pelaku merasa memiliki kendali atas kehidupan sang korban. Dan tentu hal ini yang membuat suasana korban itu menjadi takut, ketakutan lah ya, dan ada rasa tidak berdaya ya, sehingga mereka merasa terjebak dan sulit untuk melawan atau melaporkan tindakan. Ya, jadi lebih jauh Mas Narto, panggilan akrab maksudnya dari Nas Sunarto ini juga memberikan beberapa contoh relasi kuasa yang sering terjadi. Ya, nah, contoh apa saja nih yang biasanya dan ini bisa menjadi satu catatan dan pembelajaran tentunya pendengar untuk kita semua, terutama kaum perempuan dan juga yang memiliki anak-anak perempuan. Nanti kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pendengar masih di Beranda Cita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asta Cita Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, jadi untuk Anda yang baru saja bersama, ya, tadi kami sudah informasikan bagaimana kekerasan seksual yang sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa. Nah, jadi beberapa contoh relasi kuasa yang sering terjadi, ya, yang ditegaskan oleh Nurse Sunarto, ya, jadi ada atasan yang bisa menekan bawahan untuk menerima perlakuan tidak pantas, ya. Tawaran-tawaran promosi yang membuat korban itu merasa terjebak karena kadang takut kehilangan pekerjaan. Nah, dosen atau guru yang memanfaatkan otoritas untuk melakukan pelecehan seksual terhadap siswa atau mahasiswa yang merasa tidak berdaya melapor karena khawatir dampak pada nilai atau kelulusan atau ancaman lainnya. Nah, sementara di anggota keluarga yang lebih tua atau kuat, ini juga ada ruang, begitu, ada kesempatan untuk mengeksploitasi yang lebih muda atau lemah, dengan korban seringkali merasa tidak punya pilihan, ya, karena ada ikatan emosional dan ancaman secara fisik seperti melukai, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam kelompok teman juga, ya, perlu menjadi perhatian nih, yang seperti yang ditegaskan oleh Nes Sunarto. Jadi seorang mungkin menggunakan pengaruh sosial, ya, untuk memaksa orang lain terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan. Tokoh masyarakat bisa mengeksploitasi anggota komunitas yang lebih lemah, misalnya dengan menjanjikan bantuan-bantuan atau akses sumber daya sebagai imbalan untuk tindakan seksual. Nah, senior juga bisa memanfaatkan posisinya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap junior, mengancam reputasi akademis atau sosial junior jika mereka menolak, seperti itu, ya. Ya, pendengar, artinya pergasan yang disampaikan oleh nurse spesialis keperawatan jiwa, nurse Muhammad Sunarto SKP MKP SPKP J ini, ya, adalah kesadaran akan relasi kuasa yang tidak setara ini memang sangat penting, ya, agar masyarakat bisa lebih waspada dan bagaimana caranya berupaya memutus rantai kekerasan itu sendiri, ya. Dan tentu saja pemahaman yang disampaikan, begitu, ya, oleh Mas Narto ini semoga bisa membantu memperkuat perlindungan bagi perempuan serta mendorong tindakan preventif yang lebih efektif lagi, ya, seperti itu, ya. Ya, semoga saja informasi yang saya bagikan tadi, pendengar di Beranda Asta Cita, membahas bagaimana kekerasan tidak selalu terlihat jelas nih, Kengge. Jadi ada kalanya seseorang dalam keluarga side selaku itu memang penting, berarti pondasi keluarga yang kuat juga. Kalau seorang terjebak dalam relasi kuasa ketika rasa takut, ada ancaman, ketergantungan, atau posisi yang tidak seimbang, nah, inilah kadang yang membuat korban tuh merasa sulit untuk berbicara dan mencari pertolongan. Karena itu, jangan pernah menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi yang harus ditanggung sendirian. Kalau ada seorang yang berani bercerita, speak up, seperti itu, ya. Dengarkan tanpa menghakimi, jangan menyalahkan korban, ya. Kita berikan ruang yang aman, dukungan, dan bantu menghubungkannya dengan orang atau layanan yang bisa memberikan pertolongan, ya. Ya, pendengar, demikian pengaruh utamaan gender untuk hari ini, karena bagaimanapun, ya, menciptakan ruang yang aman ini bisa juga mulai dari diri sendiri juga, kemudian bisa menghargai batasan orang lain, menghentikan normalisasi kekerasan, berani peduli, dan jangan memilih diam ketika melihat ketidakadilan, ya. Pengaruh sistem gender dan inklusi bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang setara, tetapi bagaimana memastikan setiap orang ini bisa bekerja dengan nyaman, belajar, beraktivitas dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, ya. Karena menciptakan ruang yang aman bukan hanya tugas satu pihak, tapi adalah tanggung jawab bersama. Baik, pendengar di Beranda Asa Cita, saya Dian Mustafa undur diri, dan insya Allah apa yang tadi sudah saya bagi-bagikan informasinya, apa juga yang dijelaskan oleh Nurse Sunarta tadi sangat bermanfaat, ya, sebagai pengetahuan, dan juga tidak berhenti di sini, tapi menjadi langkah kecil, ya, untuk membangun lingkungan yang lebih aman, setara, dan inklusif bagi semua. Terima kasih Anda terus memilih siaran Pro 1 RRI Mataram. Nanti akan lanjut terus, ya, bersama saya Dion Mustafa di NTB Siang. Kita nanti akan bersama di Musik Informasi.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan harmonisasi rancangan peraturan Bupati Lombok Barat tentang perubahan kelima atas peraturan Bupati nomor 20 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Salah satu poin yang dikoreksi adalah ketentuan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang ditetapkan sebagai kepala desa. Kanwil Kemenkum NTB menilai kewajiban mengundurkan diri merupakan konsekuensi hukum setelah seseorang ditetapkan sebagai kepala desa, bukan persyaratan administratif dalam tahap pencalonan. Ketentuan tersebut kemudian dihapus dari rancangan. Pembahasan juga mencakup status PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang ditetapkan sebagai kepala desa. Pengaturannya dinilai harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur masing-masing institusi. Kakanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati menegaskan harmonisasi diperlukan untuk memastikan regulasi daerah tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketi Harim.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

terkait dengan jalur pendakian Senaru dan Torean yang ditutup ya, karena hampir 1.098 hektar kawasan Rinjani terbakar. Iya. Jadi pendengar, kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR

kebakaran, terutama di lereng utara puncak Sangkareang. Dan pemantauan memang terus dilakukan ya menggunakan drone ini untuk mengetahui perkembangan area terbakar dan arah penyebaran api juga, serta drone ini nanti untuk menentukan juga lokasi yang menjadi prioritas penanganannya itu di mana saja ya. Tapi yang jelas kondisi di lapangan cukup menantang ya, karena kita tahu ya saat ini kan masih terus berlangsung musim kemarau di mana masih yang angin kencang ya, apalagi di wilayah dekat dengan kebakaran ini sendiri ya. Jadi kondisi yang cukup menantang ya, sementara vegetasinya itu ada semak, rumput dan material organiknya itu kan dalam kondisi kering. Nah, inilah yang ternyata memang mudah terbakar. Nah, kebakaran ini pertama kali sebenarnya terdeteksi di 22 September tuh tapi maksudnya beberapa hari yang lalu ya, 22 September 2026. Sekarang sudah 28 dan itu ditemukan tuh baru kemarin 27, berarti sudah 5 hari yang lalu, yaitu di Bukit Stampol, puncak Sangkareang, jalur pendakian Senaru dan sekitarnya ya. Jadi angka 1098 hektar ini masih bersifat sementara ya, dan ini akan terus diperbaharui berdasarkan hasil pemantauan, pemetaan dan juga tadi ya verifikasi luas area yang menggunakan drone itu sendiri. Nah, untuk informasi yang penting nih untuk Anda para pendaki yang sudah mau siap-siap mendaki, jadi harus mengetahui jalur-jalur yang memang ditutup begitu ya untuk sementara. Tapi jalur pendakian Senaru ya, ini ada 15 personil masih melanjutkan pemadaman dan juga pemantauan. Kemudian tim juga menuju pos 2 ya, mendekati titik kebakaran yang masih terpantau di lereng utara puncak Sangkareang. Nah, keselamatan personil tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pergerakan tim ini, dan akses menuju titik api sampai metode pemadaman yang digunakan itu tetap ya menjadi perhatian yang terus begitu ya diawasi. Dan pendengar, jadi sekali lagi untuk sementara jalur pendakian Senaru ya, karena memang penanganan kebakaran ini penyebab, maksudnya karena adanya penanganan kebakaran seperti itu ya, jadi jalur pendakian Senaru dan Toreang itu dari tanggal 26 September nanti sampai batas waktu yang belum ditentukan itu akan ditutup ya. Dan penutupan ini dilakukan tentu untuk memastikan keselamatan Anda yang mau mendaki ya, sekaligus bisa memberi ruang bagi petugas untuk melakukan operasi pemadaman dan pemantauan sendiri. Jadi himbauannya untuk masyarakat dan wisatawan sangat-sangat dihimbau untuk tidak mendekati lokasi kebakaran. Jadi kalaupun ada pengunjung, diminta tidak menyalakan api sembarangan dan terus ya mengikuti seluruh arahan petugas di lapangan. Ya, ini bukan hanya untuk Gunung Rinjani ataupun kawasan-kawasan perbukitan yang mudah terbakar, tapi ini memang pengingat juga alarm ya untuk semua di musim sekarang ini, sebisa mungkin lah menahan diri untuk membakar sampah lah, apapun itu namanya ya, apalagi angin masih cukup kencang ya, masih di musim kemarau yang air, debit air pun sekarang sudah semakin menipis. Ya pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih di musik informasi Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang baru saja bersama ya. Pendengar, kalau tadi informasi tentang kebakaran di Gunung Rinjani atau TNGR ya, tapi ini informasi rumah adat Bayan yang terbakar kemarin, ya Masya Allah Alhamdulillah ya, ini akan rampung dibangun. Nah, untuk Anda apa kabar yang ada di sekitaran rumah adat Bayan ya, jadi tentu saja dua rumah adat Bayan yang Bale Belik Timur Orong di desa Bayan Timur Lombok Utara yang terbakar di Februari ya 2026. Nah, ini sudah rampung dibangun kembali. Dan hal ini pendengar ditegaskan oleh Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan, di mana memang sekarang lagi proses pembangunan pagar ya. Ini disampaikan hari ini ya, di Senin 28 September 2026. Jadi ditegaskan pembangunan kembali rumah adat Bayan ini ya, Ihwan mengatakan kalau tentu saja ini tidak lepas dari kolaborasi pemerintah Provinsi NTB dengan BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15 NTB dan juga Kementerian Kebudayaan. Jadi dua rumah yang dibangun ini adalah rumah adat yang terbakar dalam peristiwa Februari lalu, dan yang sudah sekarang jadi ini ada, maksudnya jadi dua rumah ya. Rencananya memang Pemprov NTB nanti akan mengembangkan rumah-rumah adat lain ya di kawasan tersebut, dan tentu saja ini menjadi bagian dari kawasan kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya. Karena bagaimanapun di rumah adat ini kan terutama rumah adat Bayan ya pendengar, itu memiliki karakter yang tentu berbeda karena mempertahankan bentuk kemudian juga nilai budaya asli masyarakat setempat. Jadi selain pembangunan rumah, pemerintah juga membantu pengerjaan pagar dan kawasan makam yang berada di sekitar rumah adat, dan pembangunan ini tetap ya mengikuti ketentuan dan ritual adat masyarakat Bayan. Ya, untuk informasi selengkapnya nanti silakan update lagi, Anda bisa kembali membacanya di rri.co.id.

0: Pedes banget sini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

musik informasi nanti masih akan lanjut terus ya. Tapi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita jeda untuk menyimak berita olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Putri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Dita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kami cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Saatnya dikumandangkan azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, saya informasikan berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Mulyawan dengan identitas dokumen merek tipe Honda D1A O2N 18MKAT dan nomor polisi DR6192RK, nomor angka MH1JFX115GK167269 dan nomor BPKB M09443646. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitar Jalan Raya Kota Mataram pada hari Sabtu 26 September 2026. Dan untuk Anda yang menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada atas nama Mulyawan di desa, maksudnya alamatnya di Dusun Tebangu, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ya, pendengar, itu dia informasi yang saya hadirkan untuk Anda dan kita masih melanjutkan musik informasi, masih ada deretan lagu yang akan hadirkan ruang Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani hingga kini masih dalam penanganan petugas. Dua rumah adat Bale Bele Timu Orong di Desa Bayan Timur Lombok Utara telah rampung dibangun kembali. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani hingga kini masih dalam penanganan petugas. Luas area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1.098,75 hektar dengan titik api masih terpantau di lereng utara puncak Sangkareang. Kepala Balai TNGR Budi Kurniawan mengatakan pemadaman terus dilakukan dengan mengerahkan tim gabungan di sejumlah sektor. Sebanyak sekitar 90 personil dari TNGR, Manggala Agni, TNI, Polri, KPH, MPA, dan unsur lainnya dilibatkan dalam operasi tersebut. Penanganan menghadapi kendala angin kencang, vegetasi yang kering, serta medan pegunungan yang terjal dan sulit dijangkau. Untuk memantau perkembangan api, petugas juga menggunakan drone dan melakukan patroli di sejumlah titik rawan. Sementara itu, jalur pendakian Senaru dan Torean ditutup sementara sejak 26 September hingga batas waktu yang belum ditentukan. Balai TNGR menghimbau masyarakat dan pendaki tidak mendekati lokasi kebakaran, tidak menyalakan api sembarangan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Salah satu poin yang dikoreksi adalah ketentuan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang ditetapkan sebagai kepala desa. Kanwil Kemenkum NTB menilai kewajiban mengundurkan diri merupakan konsekuensi hukum setelah seseorang ditetapkan sebagai kepala desa, bukan persyaratan administratif dalam tahap pencalonan. Ketentuan tersebut kemudian dihapus dari rancangan. Pembahasan juga mencakup status PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang ditetapkan sebagai kepala desa. Pengaturannya dinilai harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur masing-masing institusi. Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menegaskan, harmonisasi diperlukan untuk memastikan regulasi daerah tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dikpora NTB mulai melaksanakan seleksi pemuda pelopor desa tingkat Provinsi NTB Sabtu 26 September 2026. Pemuda pelopor desa merupakan pemuda yang berumur 16-30 tahun sesuai Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 yang memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan dan inovasi dalam pembangunan desa. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dinas Dikpora NTB Haji Tarmiji yang turut menjadi penyeleksi mengatakan seleksi pemuda pelopor desa tingkat Provinsi NTB ini menjadi bagian dari proses untuk menemukan dan mengapresiasi pemuda yang memiliki inisiatif, inovasi, kepedulian, serta kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat dan desa. Tahapan seleksi ini dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat dengan dua calon pemuda pelopor yang mengikuti proses penilaian dari bidang yang berbeda. Keduanya yakni Johari SPD, pemuda pelopor bidang kewirausahaan dari Desa Rararonges, Kecamatan Drangrea, serta Eka Laraswati, pemuda pelopor bidang sosial kemasyarakatan dari Desa Lalar Liang Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Kawasan wisata Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara disiapkan menjadi salah satu destinasi pilihan wisatawan sebelum maupun setelah menyaksikan ajang MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimistis momentum tersebut dapat mendorong peningkatan lama tinggal wisatawan di wilayahnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, Lombok Utara siap menerima wisatawan yang datang sebelum maupun setelah agenda MotoGP. Menurutnya, meskipun Lombok Utara berada di zona penunjang di luar kawasan utama penyelenggaraan MotoGP, daerah ini memiliki sejumlah destinasi yang dapat menjadi pilihan wisatawan. Denda mengatakan kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan destinasi dan fasilitas wisata, tetapi juga aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Untuk itu, Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Polres Lombok Utara dan para pelaku usaha pariwisata.
1: Komitmen sebenarnya bukan hanya berbicara komitmen Dinas Pariwisata saja, tapi komitmen kami bersama seluruh pelaku pariwisata, baik hotel, restoran, agent travel, travel agent maupun asosiasi-asosiasi dan teman-teman pengusaha kapal cepat. Tentunya yang utama sekali itu adalah bagaimana wisatawan itu merasa nyaman berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara.
0: Sementara itu, Denda menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok Utara hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 500 ribu kunjungan. Dengan masih adanya momentum pariwisata pada akhir tahun termasuk dampak dari penyelenggaraan MotoGP, pihaknya optimistis target 1 juta kunjungan wisatawan dapat dikejar. Meski demikian, jika target tersebut belum tercapai, Denda berharap jumlah kunjungan setidaknya dapat menyamai capaian tahun 2025 yang mencapai sekitar 810 ribu kunjungan. Paviliun Nusa Tenggara Barat tampil berbeda di Kria Nusa 2026 dengan mengusung Uma Lengge sebagai ikon utama. Rumah adat khas Bima itu menjadi wajah paviliun sekaligus pintu masuk untuk mengenalkan budaya dan produk Kria Nusa Tenggara Barat. Kria Nusa 2026 berlangsung 26 hingga 30 September di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta. Ketua Dekranasda NTB Sinta Agatia M. Iqbal mengatakan, Uma Lengge dipilih bukan sekadar sebagai ornamen, tetapi untuk memperkuat identitas budaya NTB. Beragam produk kria dari kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat turut dipamerkan, mulai dari tenun, busana, aksesori, hingga produk home decor. Produk tradisional tersebut dikembangkan dengan sentuhan desain modern agar memiliki nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas. Sinta juga mengapresiasi gotong royong para perajin dan jajaran lapas yang ikut menghasilkan sejumlah karya termasuk gerabah dan cukli. Melalui Kria Nusa 2026, Dekranasda NTB berharap kria daerah tidak hanya dikenal sebagai produk budaya, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan perajin. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Dua rumah adat Bale Bele Timu Orong di Desa Bayan Timur, Lombok Utara telah rampung dibangun kembali. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan saat ini pekerjaan tinggal menyelesaikan pagar halaman rumah adat. Pembangunan kembali dilakukan melalui kolaborasi Pemprov NTB, Kementerian Kebudayaan, dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15 Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB juga membantu membangun pagar serta fasilitas pendukung di kawasan rumah adat tersebut.
2: Baik sudah dibangun, sekarang proses membangun pagar ya, membangun rumah-rumah yang lain supaya itu bagian dari kawasan kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
3: Berapa rumah yang sudah jadi?
2: Sudah jadi dua rumah ya, yang dibayan. Karena bayan berbeda dengan pembangunan rumah yang lain, itu asli budaya itu dia itu. Harinya nggak selalu bisa hari, seminggu berapa, tuh mereka hanya dua hari bisa bangun.
3: Berapa rumah rencana kemarin yang bangun?
2: Ada dua rumah yang terbakar, tapi kita bantu pagarnya, kita bantu kuburannya gitu. Kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Nusa Tenggara Barat.
0: Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Kebudayaan mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta rupiah untuk membangun kembali dua rumah adat Bayan yang terbakar. Ihwan menargetkan seluruh pekerjaan pendukung rampung pada Oktober 2026. Peresmian rumah adat nantinya akan menyesuaikan dengan pelaksanaan ritual adat masyarakat Bayan. Salah satu tenun kebanggaan Nusa Tenggara Barat, Muna Pa'a dari Kabupaten Dompu kini hadir dengan inovasi baru melalui penggunaan pewarna alam. Karya memukau ini resmi diluncurkan dan diperkenalkan kepada lebih dari 400 peserta Dekranasda se-Indonesia pada hari Sabtu 26 September 2026. Ketua Dekranasda Provinsi NTB Aja Sinta M. Iqbal atau Bunda Sinta memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. Inovasi ini merupakan buah manis dari pembinaan dan kolaborasi antara Dekranasda Provinsi NTB, Dekranasda Kabupaten Dompu, para perajin serta para pelajar SMK di Dompu yang turut berperan dalam proses pengolahan benang menggunakan pewarna alami. Bunda Sinta berharap keberhasilan Kabupaten Dompu memenuhi komitmennya ini dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lainnya di Nusa Tenggara Barat untuk berinovasi dan mengembangkan potensi kerajinan lokal. Sebab tidak ada yang tidak mungkin ketika kolaborasi terus dibangun untuk mengangkat kekayaan budaya dan potensi kerajinan daerah agar semakin dikenal dan bersinar di kancah nasional. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan persiapan Lomba Tingkat 3 atau LT3 bagi Pramuka Penggalang. Kegiatan 5 tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga Desember 2026. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sumbawa, Varian Bintoro, mengatakan LT3 akan mempertemukan regu penggalang terbaik dari 24 kuartir ranting di seluruh Kabupaten Sumbawa. Setiap kuartir ranting akan mengirimkan satu regu putra dan satu regu putri hasil lomba tingkat 2 atau LT2. Varian menyebutkan peserta akan menghadapi sekitar 20 mata lomba yang mencakup teknik dan non-teknik kepramukaan. Materi lomba akan menguji keterampilan, kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, serta kemampuan peserta menghadapi berbagai tantangan. Kuarcap menekankan aspek kemandirian selama pelaksanaan LT3. Peserta harus mampu mengelola kebutuhan regunya secara tiba. Maksud kami, kebutuhan regunya sejak tiba di lokasi, mendirikan tenda, mengikuti seluruh kegiatan, hingga menyelesaikan perlombaan tanpa campur tangan pembina. Kuarcap juga meminta kuartir ranting yang belum menggelar LT2 segera menyelesaikan seleksi paling lambat November 2026. Regu terbaik LT3 nantinya akan mewakili Kabupaten Sumbawa pada lomba tingkat 4 tingkat Provinsi NTB yang dijadwalkan berlangsung pertengahan 2027. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal membuka Open Turnamen Olahraga Domino atau Orado Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 di lapangan Dirgantara Lanut Zam Mataram pada Minggu 27 September 2026. Turnamen domino tersebut digelar secara serentak di 101 lokasi di seluruh Indonesia dan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Di NTB, turnamen diikuti 256 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Gubernur menyambut positif perkembangan domino atau orado sebagai cabang olahraga yang mulai dikembangkan secara lebih terstruktur. Menurutnya, domino telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan kini dikemas secara lebih profesional untuk dapat dipertandingkan. Gubernur berharap orado dapat berkembang hingga masuk dalam ajang olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional PON. Ia menyebut orado berpeluang terlebih dahulu menjadi cabang olahraga eksebisi sebelum dipertandingkan sebagai cabang olahraga resmi. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani hingga kini masih dalam penanganan petugas. Dua rumah adat Balebele Timur Orong di Desa Bayan Timur Lombok Utara telah rampung dibangun kembali. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Rimaksi, makan siang bersama teman sejati yuk di Prosatu RRI Mataram. Sudah selesai makan atau baru mulai makan nih? Ya, tapi sudah makan atau belum? Yang pasti Anda masih teruskan ya, semangat untuk melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, kalau bicara makan tuh emang harus pilah-pilah. Banyak yang lagi pusing ini ya. Menerima hasil, ya jadi harus kurangi garam lah, harus kurangi inilah. Tiba-tiba yang Anda mungkin sudah periksa, tiba-tiba kolesterolnya tinggi. Ya, sebenarnya medical check up itu ya Masya Allah Barakallah ya, subhanallah itu menguntungkan. Jadi tahu apa yang harus dijaga, terus seberapa banyak porsi makannya, ya porsi garamnya dan lain sebagainya, olahraganya, mengelola stres ya. Itu dia memang yang harus menjadi pertimbangan ya untuk medical check up tiap 6 bulan ini. Insya Allah ya bisa Anda lakukan ya, karena manfaatnya itu banyak ya itu tadi. Jadi kita bisa lebih aware ya terhadap diri sendiri di saat kita bekerja, tapi kita juga mencintai tubuh kita, mencintai diri sendiri lah artinya ya. Oke, Sila Sudah Pirangan masih bersama di Siaran Pro 1 RRI Mataram, dan masih dengan suasana hati Anda yang pastinya sekarang ini lagi aduh cuaca agak gerah, ya udah kita syukuri saja. Tapi kalau dengan teh hangat, wedang hangat ya, dan mungkin ada yang hangat-hangat seperti sup bakso, akan lebih mantap ya untuk Anda nikmati bersama Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat, agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

ada tenaga dan energi ya setelah Anda makan siang, melanjutkan aktivitas Anda sampai sore nanti tentunya. Itu adalah hal yang menyenangkan. Karena Anda sudah punya rencana-rencana yang harus dikelarkan ini ya. Udah makan siang, terus lanjut nanti menyelesaikan apa yang sempat tertunda. Oke, mudah-mudahan nanti ini semua akan berjalan baik seperti yang Anda inginkan. Saya tuntaskan Maksi makan siang bersama teman sejati dan juga NTB siang pendengar. Nanti masuk NTB sore, sudah siap ada Putri Mentari yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir siang ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa. Bersama saya merangkai NTB siang sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hai hai, kita bertemu kembali di 100% Indonesia hari ini ya, di tanggal 28 September 2026 di hari Senin. Menemani 100% Indonesia Anda pendengar, sesi pertama dan sesi kedua bersama saya Putri Mentari. Bagaimana kabar Anda pendengar siang ini? Apakah Anda menikmati makan siang Anda? Atau justru banyak mengeluh karena panas? Cuaca panas, musim kemarau biasanya rentan dengan sakit ya, flu, batuk, demam. Jadi pastikan Anda mengkonsumsi banyak air putih dan juga bila memungkinkan untuk konsumsi multivitamin. Mengawali 100% Indonesia siang ini, saya putarkan sebuah lagu dari Ghea Indrawari dengan judul Kamu Anggap Apa. Dan setelah itu saya pendengar, saya akan kembali untuk menerima atensi Anda. Jadi pastikan Anda sudah mengisi pulsa karena kita tidak menerima telepon melalui WhatsApp ya. Anda bisa bergabung di line telepon kami 6465 21 dan juga di 0818 0205 6000.

0: Indonesia banget 100% Indonesia. Silakan yang ingin bergabung di 100% Indonesia siang ini di line telepon kami 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget. Halo. Halo Bang Fajar.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang 100% Indonesia banget. Halo. Halo. Oke, nanti disambungkan kembali atau ditelepon kembali ya Bang Fajar ya. Anda yang ingin bergabung boleh langsung ya 0818-0205-6000 juga di 64-6521. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Alpin ya.
2: Kabar Mbak Putri.
0: Kabarnya baik Bang Alpin.
2: Alhamdulillah juga baik, dibayani lagi panas-panasnya, dibayani Mbak Putri.
0: Sama Bang Alpin, Mataram juga.
2: Sama juga, kirain di sana hujan.
0: Mataram tidak pernah hujan. Silakan Bang Alpin. Boleh lagu apa?
2: Lagunya Mencintai Sampai Mati.
0: Mencintai Sampai Mati.
2: Biar tak tanggung-tanggung.
0: Coba saya lihat ya, Mencintai Sampai Mati.
2: Utopia kan?
0: Oh Utopia, oke saya cari dulu ya. Oke, silakan. Ya salam-salamnya silakan.
2: Salam buat Kinanti, Ila, Kenza, Wali Pacake, Bunda Isa, Bunda Maya, Belitawan, Lisinga Raja, Widya Pucut, Aksaman, Bang Ordes, Bang Saril, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Tinggu, Pak Jerma, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Jalai, Ayah Sukri, Pak Tinggu di Sumbawa juga buat semua-semua deh Mbak Putri.
0: Iya Bang Alpin.
2: Oke, buat Mbak Putrinya selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat-sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Bang Alpin, silakan yang bergabung di 64-6521 dan 634823 juga kita buka lainnya ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia siang ini. Halo, Indonesia banget.
3: Halo.
0: Ya.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Fajar. Oke, silakan Bang Fajar.
3: Lagu
0: apa?
3: Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati, Kangen Band kalau nggak salah ya?
3: Iya.
0: Oke, saya carikan. Silakan salam-salamnya Bang Fajar.
3: Ada Bang Alpin tadi, Sanong Kampak Persahabatan, terus ada Bang Yogi, Bang Raja Putra Majapahit, terus ada Bang John Bajang Layak, Pak Mawak, Pak Muhyiddin, Pak Maden, Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Ayu, Bunda Isa, Si Hajar, Kinanti, Tuala, Cahaya, Maya, Aulia, terus ada Widya dan Bang Indra Senik, Pak Sukri, dan Bunda Martin, Bunda Masnya, Bunda Kartini, Pak Jamiluddin, Mbak Mirian, ada Bang Cahir, Bang Ordas, Bang Tinggu, Mbak Sinza, terus ada Pak Purbaya, terus ada semuanya sudah.
0: Siap.
3: Ada semuanya. Semuanya sudah.
0: Oke.
3: Selamat datang. Tetap sehat panjang umur dan untuk Mbak Utrus keluarga dan semua keluarga besar RRI tetap sehat panjang umur.
0: Amin.
3: Ada lagunya Mbak Utrus?
0: Ada, ditunggu ya.
3: Oh iya, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ingin bergabung kembali. Halo, Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
0: Ya, silakan Bajang Lai.
4: Terima kasih.

0: Abed di Lombok Timur, lalu Pak Edi Herman, Pak Marisa, Pak Mentajam, Bang Raja, Bunda Aisyah, Pak Maui, Pak Tunggaya. Buat fans satu semuanya ya.
1: Ya.
0: Moga-moga semuanya pada sehat, tak kurang satu apa pun. Buat Mbak Putri, selamat siang, selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget.
2: Terakhir persen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam, Mirian.
2: Apa kabar?
1: Kabarnya baik.
2: Lagunya Ayat-ayat Cinta ya.
1: Ayat-ayat Cinta dari Rosa ya?
2: Iya, dari Rosa.
1: Oh, sudah masuk Rosa ini, Mi. Mungkin ganti lain ya.
2: Cinta karena Cinta ya.
1: Judika ya?
2: Iya.
1: Siap, silakan salamnya.
2: Berikan salam sedikit ya.
1: Ya.
2: Buat yang saya, anak-anak dan muda, dan semua keluarga yang disembuhkan selalu. Ada Bang Alvin, ada Bang Fajar, ada Pak Mauin, Pak Ronan Gendot, Pak Mahidin, ada Pak Nursa, Pak Jerman, Pak Jinja Mahiludin, Bunda Aisyah, Bunda Masnia, Pak Andi, Pak Jun, ada Otis, Pak Yamansang, Pak Jerung, Bunda Cihajar, Bunda Cahaya, ada Pak Purbaya, Bunda Kartini, Bunda Tardini, ada Bang Cingco, semuanya sudah ya.
1: Ya, sila terima kasih,
2: Mi. Ya, Mbak Putri, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Mata terjati, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya, pendengar. Nanti saya akan kembali untuk menerima atensi Anda ya. Sudah ada lagu yang masuk ke playlist kita? Kita putarkan dulu lagu dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private base milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Ya, masih di 100% Indonesia ya. Silakan ingin bergabung di 100% Indonesia siang ini. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, silakan Mbak Ila.
1: Gimana kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Ila gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan.
1: Mau request lagu Mbak Putri ya?
0: Boleh.
1: Lagunya Nikita Willy aja yang lebih dari indah.
0: Nikita Willy, oke, dicarikan. Silakan, salam-salamnya Mbak Ila.
1: Ya, ada nggak Mbak Putri?
0: Yang lebih dari indah ya?
1: Ya.
0: Ada dong, silakan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur. Semoga sehat selalu panjang umur. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Tinja, Bang Syahria, Bang Kinsel, Mbak Nisha di Batu Mui. Terus buat Bunda He, Mbak Nelly, Mama Nisha, Bunda Marni, Mbak Tutri. Terus buat Pak Herman, Pak Giza Budin, buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Oke, okay, Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putrinya, selamat bertugas aja. Semoga sekali sampai umur ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Ila. Silakan di belakang Mbak Ila. Halo, Indonesia banget.
2: Kepertan Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Nelly, Mbak Putri.
0: Dengan Nelly?
2: Ya, benar juga.
0: Oke, Mbak Nelly, silakan. Mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya Fitri.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Fitri yang puisi cinta.
0: Puisi cinta, coba saya carikan
2: dari
0: ya.
2: Dari Fitri.
0: Oke, saya carikan dulu ya.
2: Ya deh, salam buat Mbak Ila tadi ya. Terima kasih kalungannya. Buat Pak Irwan juga, buat Bunda Nisa, terus juga buat Bunda Kartini, Bunda Cahaya, buat Kinanti, buat Aries juga, buat Pak Purbaya, buat Raja, buat Ordes, buat Pak Mawiin juga. Ada lagunya Mbak Putri?
0: Ada.
2: Ayo deh buat semuanya aja ya Mbak Putri ya.
0: Oke.
2: Jadi buat ini dan buat siapa aja, karena jadi Mbak Putri makasih ya.
0: Sama-sama. Silakan yang ingin request lagu boleh langsung bergabung kembali ya. Yang di belakang Mbak Nelly, silakan. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Mawin.
3: Bagaimana kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Pak Mawin gimana kabarnya?
3: Sama juga, kita bagus-bagus.
0: Alhamdulillah.
3: Panas di sana?
0: Panas sekali.
3: Sama di sini juga, panas di jalan.
0: Benar Pak Demawin.
3: Salam-salamnya Mbak Putri.
0: Iya boleh, silakan.
3: Salam tadi juga buat Mbak Nelly, buat Mbak Fajar yang, Pak Fajar yang di Pantai Kute. Ada Pak Sahabudin, Bunda Kartini, Pak Ordes, ada Pak Andi di Gunung Sari, Pak Jabir di Karang Nangka Selatan, Tanjung Sokong. Kalau di Karang Nangka Utara ada namanya Menge, di Simpang Pak Tanjung, ada namanya Bajang, Pak Guntur gitu. Kalau di Samaguna ada Bajang lain, di Gangge. Ada Bu Kinanti, Pak Muhyiddin, Pak Suparan Hadi, Mami Gedor, Pak Purbaya, Pak Kolombos, dengan Pak Alvin yang dibayar. Ya, semua ada gitu ya Mbak Putri ya.
0: Siap, Pak Mawin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Mbak Putri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
0: Ya, silakan. Dengan siapa, di mana ini? Ya,
4: lagunya itu posting, ingat lagunya Rano itu ya.
0: Laguran ya?
4: Ya.
0: Laguran ya?
4: Enggak, lagunya Rano Cardo yang kau yang sangat kusayang lah, gitu ya.
5: Ada.
0: Kayaknya itu lagu-lagu lama, Pak, belum bisa kita putarin ya.
5: Mana-mana dah kalau gitu ya, saya kebetulan kok saya kangen sama yang ini, jauh sana itulah ya diri.
0: Oke, terima kasih. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Ada Lebih Dari Indah dari Nikita Willy. Selamat mendengarkan.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lemahnya pengawasan berpotensi membuat berbagai persoalan, termasuk kasus asusila di lingkungan sekolah tidak terdeteksi sejak awal. Pencegahan dan pengawasan sebelum kasus terjadi jauh lebih baik daripada penyelesaian persoalan setelah kasus muncul. Selain akan disibukkan dengan persoalan hukum, juga akan disibukkan dengan membangun kepercayaan publik yang sudah rusak akibat persoalan tersebut. DPRD Dompu menilai kasus serupa tidak cukup hanya ditangani setelah terjadi, tetapi harus dicegah melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus. Ketua Komisi 3 DPRD Dompu, Muhammad Iksal, mengatakan, pengawasan terhadap perilaku guru dan siswa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

0: Bergabung kembali pendengar di 100% Indonesia sesi kedua ya. Saat ini sudah dipukul 15 lewat 11 menit dan sekarang 100% Indonesia sesi yang kedua. Dan pendengar, kami informasikan juga hari ini akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa ya, dan tentu saja masih bisa request lagu. Setelah asar selesai nanti akan kami putarkan lagu-lagu yang sudah masuk ke playlist kita sore ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0818-0205-6000 dan 6465-21. Oh ya, pendengar, kami informasikan juga ya, untuk 100% Indonesia kita terima telepon biasa ya, bukan lewat WhatsApp ya. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore, Mbak Putri.
0: Selamat sore, Mbak Wani.
1: Sehat, Mbak Putri?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Wani, gimana kabarnya?
1: Tetap sehat, tetap cantik, Mbak Putri.
0: Amin, terima kasih.
1: Mau lagunya yang Kukatakan Dengan Indah aja, Noah bisa, Mbak Putri?
0: Kukatakan Dengan Indah itu siapa ya?
1: Noah Ariel.
0: Noah, coba saya cek ya.
1: Okay. Kalau nggak ada kotak aja, Mbak Putri ya, gampang-gampang.
0: Kotak?
1: Kotak, pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja, oke.
1: Okay. Terima kasih, Mbak Putri. Sama-sama. Cantik. Boleh ngomongin dikit nih. Ya. Ada Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, ada Pak Nurza, Bang Mirian tadi, ada Bang Sari, ada Bang Raja, ada Bang yang lain, Pak Ordes, makasih kondisannya. Ada Mbak Ila, Mbak Tinanti, Mbak Aries, ada siapa lagi? Ada Bunda Kartini, ada Bunda Aisyah, ada Mbak Maya Mantang, ada Mbak Lale. Ada siapa lagi? Ada Bajang Lae, ada Bunda Siti Hajar, ada Bajang Putih namanya ya?
0: Ya.
1: Iya, Pak Haji Nursah juga. Oh, Pak Haji Termani. Semua-semuanya dari A sampai Z, Mbak Putri, Gi.
0: Iya, siap.
1: Yang belum dipolis, ampura di belakang, Oli. Buat Mbak Putri, selamat beraktivitas, sehat bareng keluarga, Gi.
0: Amin.
1: Kalau kurang hati-hati, hati-hati di jalan, Mbak Putri. Jangan ngebut-ngebut, Gi.
0: Iya,
1: ini mulai aja dipanjakan. Cuacanya mendung-mendung manja, Mbak Putri.
0: Manja ya, manja.
1: Iya, mendungnya manja-manja ini.
0: Siap.
1: Ya udah, Mbak Putri. Makasih banyak, Gi. Bawa di belok kanan, panjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mbak Warni, sekarang cuacanya lagi mendung-mendung manja. Jadi kita kalau udah manja nih kita bingung ya mau membujuknya gimana ya. Oke, silakan kembali bergabung yang ingin bergabung di 100% Indonesia sesi kedua. Karena selepas ini saya tidak menerima telepon lagi ya pendengar ya. Silakan bergabung. Halo, Indonesia banget.
2: Suara persen Indonesia, Mbak Putri. Selamat siang,
0: selamat sore. Silakan.
2: Ya, lagunya digabung-gabung aja ya.
0: Siap.
2: Semua teman-teman tuh dari info, baju ada Ica, ada ya, siapa yang tadi itu ya?
0: Yang barusan ada Mbak Warni.
2: Oh ya, salam kenal ya. Dan semuanya nih, saya semua yang dengar suara saya ini dalam kenal aja ya.
0: Ya,
2: mau
0: siap.
2: Siap-siap ke mau urus anu dulu di masjid ini.
0: Ya, siap Pak Jamiluddin. Ya.
2: Untuk sini dulu, saya falati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita cukupkan untuk terima telepon di 100% Indonesia hari ini ya. Dan kembali kami informasikan akan berkumandang ajian asar di pukul 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa lagu yang akan kita putarkan sampai menuntaskan nanti Indonesia banget 100% Indonesia di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu yang sudah masuk ke playlist. Selamat mendengarkan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan jeda 100% Indonesia dan kita akan dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, masih kami putarkan 3 lagu lagi untuk menuntaskan 100% Indonesia sore ini, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami untuk menikmati lagu-lagu terbaru yang akan kami putarkan. Tentu saja informasi-informasi terupdate untuk Anda, tetap di Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Apa rahsia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMA Negeri 2 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pendewasaan usia perkawinan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi. Bersama Wakil Gubernur NTB, Hajiah Indah Damayanti Putri, dalam rangkaian kegiatan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita, BKOW NTB. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram, Gunawan, menyambut baik kehadiran Wakil Gubernur NTB bersama BKOW NTB di lingkungan sekolah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi siswa untuk memperoleh wawasan langsung mengenai persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi masa depan mereka.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

satu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Pendengar. Di sore ini kita ada di beranda Astacita UMKM Bicara. Oke, pendengar, kita akan membahas seputar UMKM sore ini. Dan topiknya adalah jangan campur uang usaha dan uang pribadi, yaitu cara sederhana mengatur keuangan UMKM. Pendengar, semoga ya walaupun sekarang sudah sore, jam pukul 16 lewat 13 menit, Anda masih semangat dan tentu harus dalam keadaan sehat ya. Dan juga semakin lancar untuk segala aktivitas atau juga untuk yang sedang berusaha atau jualan, semoga usaha yang sedang dijalankan juga lancar dan baik-baik saja ya. Pendengar, topik kita sore ini adalah jangan campur uang usaha dan uang pribadi. Sebenarnya kedengarannya sederhana ya pendengar, tapi coba kita jujur, berapa banyak di antara pelaku usaha yang masih menggunakan satu dompet untuk semuanya? Uang hasil jualan masuk ke dompet yang sama dengan uang belanja rumah tangga. Ketika membutuhkan uang untuk membayar listrik di rumah, ambil dari uang hasil jualan. Ketika ada kebutuhan sekolah anak, ambil dari kas usaha. Begitu juga ketika ingin membeli stok barang, uangnya bercampur dengan uang kebutuhan sehari-hari. Akhirnya ketika ditanya, usaha bulan ini untung berapa? Jawabannya tentu saja, wah kurang tahu, pokoknya uangnya masih ada. Nah, karena ini jadi topik yang menarik untuk kita bahas pendengar. Karena uang yang masih ada belum tentu berarti usaha sedang untung. Sebaliknya, usaha yang terlihat ramai juga belum tentu menghasilkan keuntungan yang sehat ya. Pendengar, saya akan kembali setelah yang satu ini. Kita masih di UMKM Bicara.

0: cinta yang memang untukmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar, mungkin Anda bertanya ya, mengapa uang usaha dan uang pribadi harus dipisah? Nah, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Mengapa uang usaha dan uang pribadi harus dipisah?

Balik lagi ya, sederhana saja pendengar, karena kita perlu tahu uang yang masuk itu sebenarnya milik usaha atau sudah menjadi hak pribadi kita. Misalnya nih, seorang ibu berjualan makanan. Dalam satu hari, total penjualannya mencapai Rp500.000. Nah, kelihatannya lumayan ya hasilnya pendengar. Tapi Rp500.000 itu tentu bukan berarti keuntungan. Karena dari uang tersebut masih ada uang yang digunakan untuk membeli bahan makanan. Ada biaya gas, biaya kemasan, ongkos transportasi, dan juga mungkin ada biaya listriknya. Dan tentu saja masih ada biaya-biaya kecil lainnya. Kalau semua uang tersebut langsung dianggap sebagai uang pribadi, kemudian digunakan untuk belanja rumah, bisa jadi yang sebenarnya digunakan adalah modal usaha. Akibatnya, keesokan harinya uang yang harusnya membeli bahan baku malah berkurang. Usaha tetap jalan, tetapi modalnya perlahan-lahan terkikis. Nah, yang memisahkan uang usaha dan uang pribadi, kita bisa melihat kondisi usaha dengan lebih jelas. Kita bisa mengetahui berapa pemasukannya, berapa juga pengeluarannya, dan berapa modal yang harus dipertahankan. Dan yang paling penting adalah berapa keuntungan yang sebenarnya boleh kita nikmati. Jadi, memisahkan uang usaha dan juga uang pribadi bukan berarti harus memiliki sistem keuangan yang rumit. Ini justru merupakan langkah paling dasar untuk membuat usaha kita lebih tertata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar selanjutnya, ini juga menjadi salah satu hal yang sering membuat pelaku usaha keliru. Nah, apa itu? Omset bukan keuntungan. Kita sering mendengar seseorang berkata, alhamdulillah bulan ini omset saya 10 juta gitu ya, pendengar ya. Wah, tentu itu sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, dari omset 10 juta itu berapa yang menjadi keuntungan? Nah, belum tentu jawabannya 5 juta, belum tentu 3 juta, bahkan bisa saja jauh lebih kecil karena omset adalah total penjualan. Sementara keuntungan baru bisa diketahui setelah berbagai biaya usaha diperhitungkan, pendengar. Nah, setelah semua biaya dibayar, berapa keuntungan usaha? Ini penting supaya kita tidak merasa usaha kita itu menghasilkan banyak uang ya. Padahal sebenarnya keuntungan yang tersisa tidak sebesar yang kita bayangkan. Nah, yang ketiga adalah kesalahan yang sering terjadi itu mengambil uang kas usaha. Misalnya hari ini ada uang hasil penjualan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pemilik usaha membutuhkan 200 ribu rupiah untuk kebutuhan rumah. Akhirnya uang itu diambil. Besok lagi ambil lagi 100 ribu. Lusa mengambil lagi. Jumlahnya memang terlihat kecil ya pendengar. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, kita akan kesulitan mengetahui berapa sebenarnya uang yang berputar di dalam usaha. Dan yang lebih berbahaya adalah, kita bisa lupa uang yang sudah kita ambil karena tidak dicatat. Nah, bukan berarti pemilik usaha tidak boleh menggunakan uang dari usahanya. Tentu saja boleh. Bagaimanapun juga, salah satu tujuan orang menjalankan usaha adalah mendapatkan penghasilan. Benar ya, pendengar? Tetapi, sebaiknya ada aturan yang jelas. Misalnya, pemilik usaha menetapkan jumlah tertentu yang boleh diambil untuk kebutuhan pribadi. Dengan begitu, uang usaha tetap memiliki batasan yang jelas.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Ya, selanjutnya pendengar, jangan remehkan pengeluaran kecil. Karena kadang kita berpikir, ah cuma 10 ribu, ah cuma 2 ribu. Kalau hanya sekali ya memang kecil pendengar, tapi coba kita bayangkan kalau dilakukan berkali-kali dalam satu bulan. 10 ribu rupiah dikali ke 10 kali sudah menjadi 100 ribu. Dan kalau ada banyak pengeluaran kecil lainnya, jumlahnya tentu saja bisa menjadi cukup besar ya. Dan kemudian kalau mendengar kata pembukuan, mungkin ada yang langsung membayangkan angka-angka yang rumit. Padahal tidak harus seperti itu pendengar. Untuk memulainya kita cukup mencatat 3 hal utama. Pertama adalah uang masuk, kira-kira berapa hasil penjualan hari ini. Yang kedua adalah uang keluar, apa saja biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Yang ketiga adalah uang yang diambil untuk kebutuhan pribadi. Tiga hal ini saja sudah bisa menjadi awal yang baik. Terus, bagaimana jika usahanya masih sangat kecil? Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Justru kebiasaan tersebut pendengar sebaiknya dibangun sejak awal. Karena semakin lama usaha berjalan, semakin banyak transaksi yang terjadi. Kalau sejak awal semuanya bercampur, nanti akan semakin rumit untuk merapikannya. Jadi tidak perlu menunggu usaha Anda menjadi lebih besar, tidak perlu menunggu punya toko, tidak perlu menunggu punya banyak karyawan. Mulai sekarang, misalnya dengan menyediakan satu dompet khusus untuk uang usaha Anda, atau satu rekening khusus, atau satu catatan khusus, yang penting mulai dipisahkan. Karena pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya untuk usaha besar, UMKM kecil juga membutuhkannya.

Ya, pendengar, dari pembahasan kita hari ini ada satu hal penting yang kita bisa bawa pulang ya. Menjalankan usaha bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan uang, tetapi juga bagaimana mengelola uang yang sudah didapatkan. Pendengar, itu pembahasan kita di UMKM sore ini, Merenda Asta Cita Pro 1 RRI Mataram. Dan sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita Lintas Korwil, Bali Nusa Tenggara Barat, dengan pembaca berita dari Studio Pro 1 RRI Mataram bersama saya Putri Mentari. Selamat mengikuti.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Biasanya dari pengalaman yang sudah, Presiden hadir di hari ketiga dan openingnya adalah di hari ketiga, di hari Minggu.
3: Yang terpenting adalah mengenal lingkungan, di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan.
0: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca sebelum melakukan kegiatan di pantai. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan kehadiran Presiden diperkirakan bertepatan dengan opening ceremony pada hari terakhir balapan. Prosesi pembukaan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14:35 waktu Indonesia Tengah, diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Troy menyebut momen tersebut akan menjadi salah satu agenda utama karena disaksikan dan diliput oleh sekitar 300 media dari berbagai negara.
2: Biasanya dari pengalaman yang sudah, Presiden hadir di hari ketiga dan openingnya adalah di hari ketiga, di hari Minggu. Jadi saya harus sampaikan bahwa opening ceremony itu dilakukan di hari terakhir, bukan di hari pertama ataupun hari kedua. Jadi karena memang opening ceremony itu dilangsungkan di pukul 14:35 biasanya, dan itu ada National Anthem Indonesia Raya, ada opening ceremony, dan saat itu langsung diliput oleh kurang lebih 300 media dunia. Nah itulah opening ceremony akan ditonjolkan di sirkuit dan diharapkan nanti Presiden bisa hadir dan bisa melihat langsung.
0: Ia berharap Presiden Prabowo dapat hadir dan menyaksikan langsung gelaran MotoGP dari sirkuit Mandalika. Jika terrealisasi, kunjungan tersebut menjadi kali pertama Prabowo datang ke Mandalika sebagai Presiden. MotoGP Mandalika 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober. Dan kehadiran Presiden diharap semakin menguatkan perhatian dunia terhadap NTB. Guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif, jelang dan selama perhelatan MotoGP Mandalika 2026, Satpol PP Lombok Timur melakukan sejumlah langkah, termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
4: Satpol PP sudah merintahkan untuk lebih rajin lagi melakukan patroli.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Timur memperkuat patroli dan pemantauan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan MotoGP. Kasatpol PP Lombok Timur Salmun Rahman mengatakan, peningkatan patroli dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di sejumlah kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta wisatawan yang beraktivitas di Lombok Timur. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah wilayah selatan Lombok Timur yang menjadi destinasi wisatawan mancanegara. Kemungkinan besar banyak wisatawan akan berdatangan usai kegiatan MotoGP. Untuk itu peningkatan keamanan akan tetap dilakukan. Satpol PP Lombok Timur juga menyiapkan sosialisasi keamanan dan ketertiban di kawasan wisata. Selain di wilayah selatan, atensi terhadap lokasi wisata lainnya juga dilakukan dengan tetap melakukan sosialisasi terutama menyasar pelaku usaha, pedagang lapak, penyedia jasa wisata dan akomodasi, serta pengelola tempat hiburan.
4: Jadi setelah ada kejadian ya penusukan yang terjadi di Jerwaru pada tempatnya di Ketapang Raya, lungkap sana, kita semakin meningkatkan intensitas patroli, komunikasi juga sama pemerintahan setempat dan juga publik. Lebih-lebih belakangan ini kita tahu juga aksi masyarakat menunjukkan membawa sajam di daerah lain.
5: Dikatakan Salmon Rahman, pengawasan tidak hanya berfokus pada tindak kriminal seperti pencurian dan aksi kekerasan, tetapi juga berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Di sisi lain, masyarakat dihimbau ikut menjaga situasi dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu keributan. Salmon menegaskan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat. Saat ini kondisi Kamtipmas di Kabupaten Lombok Timur sangat kondusif. Peningkatan patroli dan sosialisasi yang tengah dilakukan diharapkan dapat menjaga situasi Lombok Timur tetap aman dan kondusif selama meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang MotoGP. Satpol PP Lombok Timur memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mendukung keamanan masyarakat sekaligus menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan dan pengunjung kawasan wisata.
0: Jelang penyelenggaraan MotoGP yang semakin dekat, beberapa masyarakat berharap persiapan dilakukan dengan maksimal. Salah satunya yaitu menjaga keamanan agar tidak terjadi kerusuhan. Berikut tanggapan mereka.
6: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotim. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar TEL juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
7: Halo, saya Putri Karmatullah dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
8: Oke, nama saya Faula Nanda dari Trongtawa. Oh, kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
0: Polda NTB telah bersiap penuh menghadapi gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Sebanyak 2.000 lebih personel dipersiapkan untuk menyukseskan event balap motor paling bergengsi sedunia tersebut. Berikut petikan wawancara Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Kolit dengan reporter Adilan Bil Asmi.
9: Izin Pak, kemarin sudah rapat koordinasi terakhir, kemudian seperti apa langkah pengamanan yang akan dilakukan oleh kepolisian?
10: Ya, nanti kedepannya setelah rapat lintas sektoral, kita akan ada operasi Cipta Mandalika, kemudian huruf pelaksanaan operasi dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 16. Itu nanti akan dilaksanakan latprop, pelatihan dulu, habis itu pelaksanaan operasinya. Nanti mungkin tahapan-tahapan itu akan kami sampaikan lebih lanjut untuk setelah rakor Insek ini selesai, kemudian langkah-langkah untuk persiapan operasi Mandalikanya.
9: Terkait dengan personel yang dipersiapkan, ada sejumlah berapa Pak?
10: Kemarin kita siapkan semuanya sekitar 2.667 ya kalau nggak salah. Nanti perubahan-perubahannya mungkin tentatif kalau ada perubahan pertambahan personel atau dari Mabes atau dari Satker Stakeholder yang lain, nanti akan kami sampaikan.
9: Infonya ada juga bantuan dari Polda Bali Pak?
10: Ya, permintaan mungkin yang awal, informasi awal adalah Brimob, rencana dari Polda Bali yang akan PKU ke sini. Kemudian dari Mabes juga nanti ada, nanti rincian untuk PKU-PKU dari bantuan dari Mabes akan kami sampaikan.
9: Kemudian Pak, komitmen dari kepolisian untuk menyukseskan pelaksanaan MotoGP ini seperti apa?
10: Ya, karena event ini adalah event internasional, nasional yang ada di NTB, kita harus sama-sama menyukseskan yang kedepannya sehingga pariwisata NTB ini lebih mendunia, lebih dikenal dunia, lebih ramah tamah, wisatawan asing juga akan lebih nyaman ada di NTB.
9: Oke. Mungkin terakhir Pak, imbauan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan program ini seperti apa?
10: Ya, kita sama-sama harus ikut menyukseskan karena ini adalah event yang membawa nama baik NTB, sehingga kita harus sama-sama menjaga keamanan sehingga nanti para penonton, wisatawan yang akan menonton merasa nyaman dan aman untuk melihat pelaksanaan MotoGP nantinya.
9: Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mengenali kondisi lingkungan sebelum melakukan kegiatan di pantai.
3: Kenalilah lingkungan dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan untuk keselamatan masing-masing.
12: Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai diminta mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi warga dan wisatawan yang melakukan kegiatan di laut maupun di sekitar garis pantai. Pemantauan kondisi lingkungan dan informasi cuaca menjadi langkah penting sebelum aktivitas dilakukan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik lingkungan tempat mereka beraktivitas sebelum melakukan kegiatan. Kondisi di sekitar pantai perlu diperhatikan, termasuk keberadaan fasilitas pendukung dan sarana keselamatan. Pengenalan lingkungan dinilai dapat membantu masyarakat menentukan aktivitas yang sesuai dengan kondisi setempat.
3: Yang terpenting adalah mengenal lingkungan, di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Satu yang sebagai pengenalan lingkungan adalah monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan, agar memastikan ada alat keselamatan. Kedua, mengingat ada petugas, kalaupun itu di pesisir pantai ada beberapa tempat wisata yang ada namanya rambu-rambu yang namanya larangan, yang tidak boleh melaksanakan kegiatan, mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu juga.
12: Selain memperhatikan kondisi lokasi, masyarakat yang hendak mandi atau berenang juga diminta memilih kawasan yang tidak sepi. Keberadaan orang lain di sekitar lokasi dapat membantu melakukan pemantauan apabila terjadi keadaan darurat. Pemilihan lokasi menjadi penting, terutama ketika kondisi pantai dan cuaca mulai mengalami perubahan. Doni Indrawan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melaksanakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Perubahan cuaca di kawasan pesisir dapat terjadi dan perlu dipertimbangkan sebelum kegiatan dilanjutkan. Masyarakat diminta menjadikan kondisi alam sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan aktivitas.
3: Masyarakat agar tidak pernah namanya memaksakan kegiatan di pesisir pantai untuk menjaga keselamatan kita.
12: Masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di pantai. Kadek Doni Indrawan mengingatkan perubahan cuaca, gelombang, arus laut, dan kondisi pantai yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga warga dan wisatawan perlu mengenali kondisi lingkungan serta mematuhi rambu yang terpasang di kawasan pesisir. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Taman Nasional Bali Barat memetakan sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk zona sangat rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Rizka Diandra melaporkan.
13: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB selama musim kemarau. Berdasarkan pemetaan terbaru, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagai wilayah beresiko tinggi berada pari meter yang berbatasan dengan permukiman, ladang warga, dan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH. Untuk mengatasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personil Manggala Agni dan 25 anggota Polisi Kehutanan atau Polhut. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan. Sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi Smart Patrol untuk memantau titik rawan secara secara real time. Adang menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan, termasuk kelompok tani hutan dan nelayan. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan serta menghindari pembuatan perapian sembarangan yang berpotensi memicu api merembet ke kawasan konservasi.
0: Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Penggunaan data juga perlu disertai pengecekan terhadap kondisi di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat.
14: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
15: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa di-mix dia. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa?
14: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
16: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan. Seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
14: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin, Tohpati, Denpasar. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
17: Pelatih modern yang kita kalau mau mengejar ke pasar global, kita bicara Indonesia emas, kita bicara prestasi internasional. Dari daerah inilah yang harus mulai mencanangkan diri menjadi pelatih-pelatih.
18: Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin Tohpati Denpasar 26 hingga 27 September 2026. Sertifikasi kompetensi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP Port, Muhammad Yudianto Arifandi, Minggu 27 September 2026 mengatakan sertifikasi kompetensi ini menjadi keharusan bagi seorang pelatih olahraga. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
17: Dengan adanya era globalisasi, kemudian dengan menyambut Indonesia Emas 2045, ada lagi sekarang sudah masuk ke era ekosistem olahraga modern, maka Permenpora memaksakan untuk pelatih olahraga sebagai muara, sebagai garda terdepan untuk kepada atlet-atletnya, maka standarisasi dibuat.
18: Yudianto Arifandi secara khusus mengapresiasi langkah cepat Perbakin Bali untuk mengikutsertakan para pelatihnya dalam sertifikasi kompetensi dan menjadi contoh bagi Perbakin di Indonesia.
17: Perbakin Indonesia, PB harusnya melihat ini bahwa langkah besarnya Perbakin Bali inilah yang harus dijadikan satu contoh. Karena profesi sekarang, profesi pelatih olahraga sudah harus dihargai.
18: Pada kesempatan sama, pelatih dan pengurus senior Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Bali, Made Sugiantara yang akrab disapa Pak Rino mengatakan sertifikasi kompetensi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pelatih, terutama saat mengawal atlet menuju event dengan level yang lebih tinggi.
19: Dengan ada posisi sekarang ini, akan Bali bisa lebih diperkuat dengan rasa percaya diri pelatih. Itu penting bagi saya. Saya pernah di Platnas itu lama, saya harus punya percaya diri baru saya akan bisa bangkit. Kalau kita dalam medan perang yang begitu masih merasa tidak percaya diri, dengan apalagi ada undang-undang ini, kita sudah punya, sudah yakin gitu.
18: Adapun 16 pelatih menembak yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini, masing-masing berasal dari Denpasar 9 orang, Badung 2 orang, Buleleng 2 orang, Klungkung, Gianyar, dan Jembrana masing-masing 1 orang. Sementara 3 kabupaten yakni Tabanan, Karangasem, dan Bangli belum mengirimkan pelatihnya. Sertifikasi kompetensi pelatih olahraga ini berlaku selama 3 tahun dan wajib terus diupdate. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026, Minggu 11 Oktober. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca sebelum melakukan kegiatan di pantai. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 17.35 dan kita sudah mengikuti berita Korwil Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, saya juga mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu religi islami, kemudian renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Haji Syamsul Hakim, MSY, dengan judul Pentingnya Menjaga Lisan. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin Allahumma amin. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat, utamanya mengenai anggota tubuh yang paling berbahaya dan paling mudah terperosok ke dalam jurang maksiat, yaitu mulut atau lisan. Namun demikian, lisan juga dapat mengangkat seseorang menggapai derajat yang tinggi bila mampu menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilul jannata qala taqwallah wa husnul khuluq qala wa ma aktsaru ma yadkhulun nar qala al ajwafani al famu wal farj." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah sesuatu yang paling berpotensi mengantarkan seseorang menggapai surga? Beliau lantas menjawab, bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti luhur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ditanya, lalu apakah sesuatu yang paling berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam neraka? Beliau menjawab, dua lubang tubuh, yakni mulut dan parji. Mengapa lisan begitu berbahaya bagi nasib seseorang kelak di akhirat? Karena lisan sangatlah ringan berbuat. Ia bisa begitu mudah untuk digerakkan, namun begitu sulit untuk dikendalikan. Maksiat yang ditimbulkan lisan nyaris bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya. Berbeda halnya dengan maksiat anggota tubuh yang lainnya yang harus menggunakan tenaga, bahkan biaya. Oleh karenanya, bahaya lisan sangatlah besar dibanding anggota tubuh lainnya. Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh lisan itu memang banyak sekali. Di antaranya adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan orang lain dengan sesuatu yang membuatnya marah andaikan dia mendengarnya. Dengan terang, Allah subhanahu wa ta'ala melarang seseorang berbuat ghibah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan ghibah sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minal dhann inna ba'dal dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa.
Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lainnya. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Para pendengar rahimakumullah, di zaman yang serba modern ini, kita harus lebih berhati-hati mengingat perbuatan dosa yang merajalela, bahkan kadang terjadi tanpa disadari. Contoh yang nyata adalah banyaknya ujaran-ujaran kebencian, banyaknya hinaan, cacian ataupun semacamnya yang beredar di dunia maya. Bukankah begitu mudahnya hal-hal demikian keluar dari seseorang? Seakan kita lupa bahwa setiap apa yang kita perbuat pasti dicatat oleh malaikat dan pasti kita akan pertanggungjawabkannya kelak. Maka sangat wajib kita berpegang pada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Muttafaqun alaih. Para pendengar rahimakumullah, akhirnya mari kita memohon perlindungan kepada Allah dari berbicara batil dan memohon taufik kepada Allah agar senantiasa berbicara yang benar, berbicara yang baik, atau lebih baik diam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita dan senantiasa terus meningkatkan derajat kita setinggi-tingginya, baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan renungan kita pada kali ini bermanfaat, umumnya untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, bersama-sama sudah kita ikuti renungan senja sore ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan ikuti bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-Furqan ayat 1-3 yang akan dibacakan oleh Qori Haji M. Jamul Khair. Selamat mengikuti.

0: Tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Pukul 18:36 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar kami masih akan memutarkan lagu-lagu religi islami untuk menemani waktu sore dan istirahat Anda sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sudah waktunya juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya Andi Suhandi ya, yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam ini di 28 September 2026, menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk siap menemani Anda di NTB malam ini ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mengawali kebersamaan di malam ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, benarkah tidur dengan lampu menyala dapat membuat tidur tetap berkualitas? Faktanya pendengar, cahaya saat tidur ini dapat mempengaruhi kualitas tidur, terutama jika cahayanya cukup terang. Tubuh memiliki mekanisme alami yang mengatur siklus tidur dan bangun, dan kondisi yang gelap ini membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur. Paparan cahaya termasuk dari lampu kamar maupun layar gawai ini dapat membuat tubuh lebih sulit memasuki kondisi rileks, dan ini berpotensi mengganggu pola tidur. Karena itu, jika memungkinkan, redupkan atau matikan lampu saat tidur dan kurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur. Jadi, malam hari bukan hanya waktunya beristirahat, tetapi juga waktunya memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan energi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 2,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di malam ini ya. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda, di mana NTB malam ini kami awali untuk menemani Anda dalam musik dan informasi. Seperti biasa, informasi-informasi dan lagu-lagu akan kami ketengahkan di musik dan informasi ini hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali satu informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi terkait kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang belum sepenuhnya padam. Hingga Minggu 27 September 2026, luas area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1.098,75 hektar. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Budi Kurniawan S. Hood mengatakan penanganan kebakaran masih terus dilakukan dengan mengerahkan personel gabungan di sejumlah sektor. Dan menurut Budi, pemadaman difokuskan pada titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran, terutama di lereng utara puncak Sangkareang. Pemantauan juga dilakukan menggunakan drone untuk mengetahui perkembangan area terbakar, arah penyebaran api, dan menentukan lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Pendengar, kebakaran pertama kali terdeteksi pada 22 September di kawasan Bukit Setampol, puncak Sangkareang, jalur pendakian Senaru dan sekitarnya. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memperkirakan luas area terdampak mencapai 1.098,75 hektar. Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui berdasarkan hasil pemantauan, pemetaan, serta verifikasi luas area menggunakan drone. Penanganan kebakaran diperkuat tim gabungan dan berjumlah sekitar 90 personel. Mereka berasal dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian dari Manggala Agni, KPH Rinjani Barat, MPA, Polri, dan Brimob, TNI, dan juga Porter. Personil disebar di sejumlah sektor termasuk Bukit Stampol, jalur pendakian Torian, sektor Senaru, pos 3 Senaru hingga kawasan puncak Sangkareang. Demikian informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali ya. Untuk informasi selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di Musik dan Informasi, kami temani Anda ya di NTB malam ini. Dan kalau tadi informasi mengenai kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang terbakar hampir dengan luas lahan 1000 hektar lebih ya. Baik, kami lanjutkan informasi berikutnya ini pendengar. Ini dari Wali Kota Mataram, Haji Muhammad Nur Aliskana, yang memutuskan siap masuk dalam bursa pencalonan Ketua KONI NTB setelah dukungan dari insan olahraga untuk memenuhi persyaratan. Pencalonan dinilai telah lengkap. Keputusan tersebut diambil setelah Mohan menerima berbagai masukan dan aspirasi dari pengurus serta pelaku olahraga di NTB. Mohan mengatakan dukungan yang terus mengalir ini menjadi salah satu pertimbangan utama dirinya untuk maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB. Selain itu, pengalaman sebagai Ketua KONI dan keterlibatannya dalam pengurus sejumlah cabang olahraga juga dinilai menjadi modal untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Menurut Mohan, pencalonan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan posisi organisasi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga NTB. Dan ia juga menekankan pentingnya kesiapan KONI dalam menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di tahun 2028 dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan olahraga. Dan ditegaskan Mohan, proses pencalonan selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI NTB. Ia berharap sinergi antara KONI NTB, KONI Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah dan seluruh insan olahraga dapat diperkuat untuk mendukung pembinaan serta prestasi atlet Nusa Tenggara Barat. Informasinya pendengar masih kami kutip untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi. Karena saat ini sudah menjelang pukul 15, maksud kami 19 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.
1: Pendengar Prosatu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih setia untuk mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini. Kami lanjutkan untuk menemani Anda di musik dan informasi. Satu informasi pendengar, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans NTB mencatat masih ada sekitar 1,01 juta penduduk usia kerja di NTB yang belum masuk dalam angkatan kerja. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Kepala Disnaker Trans NTB Aidi Furkon menjelaskan, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja, sementara sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Menurutnya, bertambahnya lulusan perguruan tinggi akan ikut menambah jumlah angkatan kerja, namun tidak seluruh lulusan bisa langsung terserap karena keterbatasan lapangan dan kesempatan kerja. Di sisi lain pendengar, ID menyebut sebagian lulusan memilih membangun usaha sendiri. Berdasarkan perkiraannya, sekitar 7-12% lulusan telah masuk ke dunia kewirausahaan. Dan untuk memperluas akses kerja, Pemprov NTB menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya memanfaatkan program magang nasional selama 6 bulan yang digulirkan pemerintah pusat. Program tersebut menyasar lulusan baru atau fresh graduate. Peserta mendapat uang saku dan ditempatkan di perusahaan sesuai bidang keahliannya. Aidi juga mengatakan perusahaan juga berpeluang merekrut peserta magang yang dinilai berkompeten setelah menyelesaikan programnya. Skema kedua dilakukan melalui pelatihan kerja di mana Disnaker Trans NTB saat ini menjalankan program SMK Go Global. Dengan target sekitar 2.000 peserta, termasuk pelatihan yang sedang berjalan untuk 300 orang. Pelatihan juga menyasar lulusan non-SMK Go Global melalui kerjasama dengan Balai Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Selain itu, masyarakat usia produktif di desa-desa juga mendapat pelatihan melalui program Desa Berdaya. Tidak hanya pelatihan pendengar, di Disnaker Trans NTB kini memperkuat sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi pihak kedua atau P2. Jadi sertifikasi ini diharapkan agar kompetensi peserta lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, mendengar 21 Radio Mataram. Waktu terus merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk kita sama-sama nantikan Warta Berita Nasional ya, yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu mendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Fadil juga baru, Pak. Kak Fadil jabat, saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kadil juga baru, Pak. Kak Kadil jabat saya tahu
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Setahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
16: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
17: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Janggang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
16: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
18: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
16: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Menyala, menyala.
15: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
20: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
21: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya kita ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
20: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
22: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
20: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
23: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Talent Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
24: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
23: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
24: analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Disembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
1: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show, yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class, jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
24: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan.

Irfan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix, termasuk kapten, lalu ada Luke Wickery, kemudian juga oleh Romney, Kasar Rahmanun, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagot, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada hingga pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan soft point untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabduliti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami temani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar Katolik ya, dengan yang akan disampaikan oleh Ludgardi Subuga SAG.

Saudara pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Tema renungan kita pada malam hari ini, yaitu kaum muda dan gereja. Mari kita menyiapkan diri dan hati kita dengan doa dan pujian berikut ini.

Marilah kita menandai diri kita dengan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang tak pernah putus. Kami bersyukur boleh menyapa umat-Mu melalui siaran ini. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, dan nyalakanlah hati kami, agar berkobar dengan kasih-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara pendengar umat Katolik yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan Injil berikut ini dengan penuh iman. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Pada kesempatan ini, kita merenungkan tema kaum muda dan gereja. Kaum muda adalah harapan gereja dan bangsa. Masa muda merupakan masa yang penuh semangat, kreativitas, dan keberanian untuk bermimpi. Tuhan menganugerahkan berbagai talenta kepada setiap orang muda agar digunakan untuk membangun diri dan keluarga dan juga masyarakat serta gereja. Dalam kitab suci, kita melihat banyak tokoh muda yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan tugas mulia. Nabi Yeremia dipanggil sejak muda, meskipun ia merasa belum mampu. Namun Tuhan berkata, "Janganlah engkau berkata, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi." Demikian pula Maria, seorang gadis muda yang dengan iman menjawab panggilan Allah. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu." Pesan ini mengingatkan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk berkarya bagi Tuhan. Gereja membutuhkan kehadiran kaum muda yang berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia, membawa semangat persaudaraan, kejujuran, kepedulian, dan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar RRI Mataram khususnya, umat Katolik dimanapun berada. Di zaman digital ini,
kaum muda menghadapi berbagai tantangan. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat menjadi sumber godaan apabila tidak digunakan secara bijaksana. Karena itu, kaum muda dipanggil untuk menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan, membangun persaudaraan, dan menghadirkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan kaum muda dalam kehidupan menggereja juga sangat penting. Melalui pelayanan liturgi, kegiatan sosial, pendalaman iman, dan berbagai komunitas, kaum muda dapat mengembangkan talenta sekaligus memperdalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Gereja bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tetapi rumah bersama, tempat setiap orang muda bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Gereja juga menjadi tempat bagi kaum muda untuk menemukan jati diri dan panggilan hidupnya melalui pelayanan, doa, persekutuan, dan kegiatan bersama umat. Kaum muda dapat bertumbuh dalam iman serta belajar menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Gereja bukan sekedar bangunan tempat beribadah, melainkan keluarga Allah, tempat setiap orang diterima, dikasihi, dan diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, sebagai umat beriman, kita pun diajak untuk merenungkan, apakah kita sudah memberikan ruang bagi kaum muda untuk terlibat? Apakah kita sudah mendengarkan suara dan harapan mereka? Kaum muda membutuhkan pendampingan, tetapi juga membutuhkan kepercayaan, agar mereka dapat berkembang dan menunjukkan kemampuan yang Tuhan berikan. Marilah kita mendukung kaum muda agar mereka berani melangkah bersama Kristus. Semoga mereka tidak takut menghadapi tantangan zaman, tetapi tetap teguh dalam iman, menjadi pembawa damai, serta menghadirkan kasih Tuhan melalui perkataan dan tindakan mereka. Semoga kaum muda Katolik senantiasa menjadi terang dan garam dunia, membawa sukacita Injil dimanapun mereka berada, serta menjadi bagian dari gereja yang hidup, penuh kasih dan terbuka bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Terima kasih atas berkat rahmat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar apa yang kami renungkan hari ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi sesama. Kami mohon, berkatilah tempat ini, berkatilah para pendengar dan seluruh pendukung acara ini. Semua doa dan syukur ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibadah kita pada malam hari ini senantiasa semua kita dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu para pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama ini semakin meneguhkan penghayatan iman kita di tengah keluarga dan masyarakat. Akhirnya saya Lutgar Disuga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata yang menyinggung rasa. Dan terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMA N2 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pendewasaan usia perkawinan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi bersama Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri dalam rangkaian kegiatan Badan Kerjasama Organisasi Wanita NTB. PLT Kepala SMA N2 Mataram Gunawan menyambut baik kehadiran Wakil Gubernur NTB di lingkungan sekolah. Yang menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi siswa untuk memperoleh wawasan langsung mengenai persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi masa depan mereka. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini berjudul Merdeka Bukan Sekedar Bebas, produksi RRI Biak.
1: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
2: Gampang, santai saja Bu, kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
3: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuat media sosial terus. Gimana, kapan belajarnya?
2: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya, belajar juga bisa dari HP.
3: Betul nak, yang kamu bilang, tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
1: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
2: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Muanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah, Randy? Lihat Randy, katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tuh dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar, sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya, mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya, siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
7: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi...
6: Tapi apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru... Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
7: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
6: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

Ini pian persembahan drama radio produksi Eribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Terima kasih ya Anda masih tetap setia untuk mendengarkan siaran kami di NTB malam ini. Dan seperti biasa pendengar, di Senin malam ya setelah mini drama, kami temani Anda dalam acara Dokter Kita. Dan ini adalah salah satu program yang ditunggu-tunggu juga oleh pendengar untuk bisa bergabung nanti ya, bertanya-tanya tentang atau terkait kesehatan di 081-802-056-000 atau 0370-646-521. Saya langsung menyapa Ibu Dr. Reni Bunyamin MPH yang alhamdulillah malam hari ini berkesempatan untuk membersamai kita di acara Dokter Kita. Assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak pernah ketemu ya.
0: Iya, rolling-rollingan sama teman yang lain.
1: Gelinding terus.
0: Kabar sehat Bu Dokter ya?
1: Alhamdulillah, aman.
0: Aman, iya. Oh iya, Bu Dokter, sepekan yang lalu tepatnya, Senin pekan lalu, kami di RRI dicek kesehatan. Memang itu adalah program tahunan gitu, ya, untuk mengetahui ya kondisi kesehatan kita. Dan ada beberapa teman dan saya juga kolesterolnya itu lebih gitu. Normalnya berapa tuh Bu Dokter biasanya?
1: Jadi kolesterol itu harusnya kurang dari 200 ya.
0: Oh gitu.
1: Berapa coba angkanya?
0: 213 Bu Dokter.
1: Dia masih oke lah ya, masih oke lah ya.
0: Oh masih oke.
1: Perlu diturunkan dikit. Terus yang lainnya gimana? TG-nya berapa?
0: Yang lainnya normal semua, asam
1: okay, aman.
0: Semuanya aman, asam urat tidak ada dan segala macam.
1: Syukurlah.
0: Gulanya 13 juga naiknya. Dari maksudnya? Normal, dari normalnya gitu.
1: Oh lebih 13, oke. Okay. Udah kelihatan itu yang harus diturunkan apa ketahuan. Coba apa yang harus diturunkan?
0: Jangan terlalu banyak karbo.
1: Nah, udah tahu, udah pinter itu.
0: Jangan makan yang manis-manis, banyak gerak gitu ya.
1: Nah, betul. Udah gampang gitu kan. Cukup melaksanakannya susah.
0: Melaksanakannya susah. Nah, sejauh mana memang penting untuk mengetahui setiap tahun untuk pengecekan atau medical check-up ini, Bu Dokter?
1: Ya, jadi kan kita harus tahu rapor kita. Ya, kita berada di mana nih? Gula darahnya dilihat, kadar kolesterolnya dilihat, asam urat. Itu untuk menilai seberapa sih benar enggaknya sih pola kita melaksanakan pola hidup sehat. Ya kan? Karena kalau kita lihat piramida kesehatan, yang paling bawah sebagai fondasi itu adalah nutrisi.
0: Oke, nutrisi ya.
1: Nutrisi. Kalau makronutrisi itu bisa gampang lihatnya. Apa yang ada di piring kita. Ada proteinnya, ada karbonnya, ada seratnya. Itu disebut dengan makronutrisi. Tapi ada yang lebih penting yang tidak kelihatan, tapi ada di piring kita. Yaitu mikronutrisi. Contohnya adalah vitamin, enzim, mineral. Itu di situ ada. Cuma kita juga nggak tahu nih berapa banyak ya. Ada vitaminnya di situ, berapa banyak enzim di situ. Nah, biasanya kita agak sulit untuk menghitung berapa yang ada di dalam makanan kita mikronutrisinya, karena banyak banget. Gak mungkin satu-satu, kalau makronutrisi gampang. Oke, sekian kepal, jadi 50%-nya adalah protein, 30% sayur, 20% karbo kelihatan. Tapi kalau mikronutrisi nggak bisa. Padahal 97% dari keluhan kita itu akibat kekurangan mikronutrisi.
0: Nah, justru mikronutrisi ya?
1: Iya. Mikronutrisi yang kurang, kekurangan magnesium, kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B1, B2, B12, B6. Nah, kita keluhannya ada. Misalnya keluhan sering kram pada otot. Nah, kelihatannya kekurangan magnesium. Gitu kan? Kemudian ada anemi. Oh, berarti dia kekurangan zat besi, kekurangan asam folat. kekurangan B12. Nah, jadi kita taunya kekurangan kalau sudah kita merasakan keluhan tertentu di dalam tubuh kita.
0: Iya, iya. Kalau kebas-kebas itu kekurangan apa, Bu Dokter?
1: Kebas bisa karena kekurangan magnesium bisa. Kekurangan kelebihan gula darah juga bisa. Kekurangan B1, B6, B12. Mungkin. Nah, itu dia. Makanya itu perlunya. Pengecekan setiap tahun.
0: Ya. Itu minimalnya lah itu, Bu Dokter, ya, setiap tahun.
1: Betul. Betul, minimalnya. Tapi kalau kita sudah ada angka merahnya, perlu kita tindak lanjuti dengan pola makan yang sehat. Kemudian 3 bulan kita lihat lagi. Udah benar belum nih? Nah, okay. Gitu.
0: Baik, ini menarik ini pendengar ya. Silakan untuk Anda yang mungkin kemarin melakukan medical check up dan ingin bertanya langsung, karena banyak yang menjadi parno ini, Bu Dokter. Takut dengan hasil dan segala macam. Sebenarnya dengan kita mengetahui rapor kesehatan kita ini, ada yang bisa kita lakukan gitu, Bu Dokter ya.
1: Betul, betul. Setelah pemeriksaan itu, apakah ada sesi konsultasi pada dokter?
0: Oke, okay. Ada.
1: Iya.
0: Dikasih ini raportnya, dan nanti kalau ada yang mau dikomunikasikan, dipersilakan untuk menuju tempat tempat kita pengecekan gitu.
1: Oke, okay, good.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, ada yang ingin bergabung nih, Bu Dokter ya?
1: Silakan.
0: Oke. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Ian.
0: Iya, silakan Bapak Ian.

0: Kita ketahui bahwa organ yang bertugas untuk menjaga keseimbangan kita adalah mata. Yang kedua, telinga.
1: Oke.
0: Yang ketiga, ada susunan saraf pusat. Itu adalah tiga hal yang perlu kita lihat kalau ada vertigo. Nah, misalnya gini. Kita punya kelainan mata. Contohnya yang kita sebut dengan silindris. Nah, silindris itu melihat sesuatu yang lurus tapi dia bengkok.
1: Oke.
0: Jadi mata kita itu otot mata bekerja untuk meluruskan barang yang kita lihat tadi yang harusnya lurus kita lihat tapi dia bengkok, diluruskan. Nah, itu membuat otot itu lelah. Nah, maka perlu diperbaiki dengan kacamata yang memang kita sebut dengan kacamata silindris. Dan
1: ya,
0: itu iya, kacamatanya nggak boleh dicopot, kecuali pas mandi, pas tidur itu boleh dicopot. Tapi kalau kita beraktivitas, jangan dicopot.
1: Itu yang menyebabkan vertigo, dokter.
0: Salah satunya. Yang satunya lagi adalah telinga. Di dalam telinga kita ada organ keseimbangan juga. Yang biasanya kalau kita sering terdengar ada bunyi di telinga kita, nging gitu. Nah, itu ada gangguan itu. Yang kemungkinan ada potensi untuk menjadi vertigo.
1: Oke.
0: Nah, kemudian satu lagi tadi, susunan saraf pusat itu bagiannya spesialis neurologi, spesialis saraf yang harus melihat apakah ada sesuatu di situ. Nah, itu dia.
1: Oke, berarti dari mata, telinga, dan pusat sarafnya ya?
0: Betul sekali. Jadi yang saya anjurkan kalau memang sering vertigo, diperiksa satu-satu, dilihat. Dokter mata, dilihat. Kemudian dokter THT, dan terakhir adalah spesialis saraf.
1: Oke. Kalau menemukan teman yang kondisinya tiba-tiba langsung lemas dan vertigonya kambuh, itu apa yang harus kita lakukan, Bu Dokter?
0: Ya tentunya diistirahatkan aja dulu, karena kalau dia bergerak, biasanya langsung muter.
1: Oh,
0: biasanya
1: iya,
0: pagi hari. Tadi ada saya dengar pagi hari ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi pagi hari itu kalau misalnya dengar azan, aduh, kaget gitu kan. Waduh, udah azan nih, udah azan subuh. Saya kok telat bangun gitu kan. Jadi kita keburu-buru tuh. Itu salah satu ininya. Menjadikan kita muter. Karena kita kecepatan untuk bangun.
1: Oke.
0: Berarti, ya bagi mereka yang ada gangguan pada telinga tuh biasanya udah gitu langsung tuh. Waduh, begitu bangun langsung muter.
1: Nah, untuk pendengar kita yang mengetahui dirinya sering ada gejala vertigo itu, Bu Dokter, apa yang harus mereka lakukan agar tidak kambuh gitu?
0: Cek dulu yang mana nih sebabnya, penyebabnya yang mana.
1: Harus tahu penyebabnya dulu gitu ya.
0: Iyalah. Itu. Kalau ngobatinya ya, untuk mengatasinya tentunya pakai obat untuk vertigo, ada itu obatnya. Ya, ada yang harus kita konsumsi secara rutin setelah sampai gejalanya hilang. Kalau sudah hilang ya sudah berhenti.
1: Obat
0: harus dilihat.
1: Oke, okay. Obat vertigo itu harus diminum setiap hari kah seperti obat tensi gitu?
0: Enggak. Hanya tuh mengurangi ininya aja, mengurangi gejalanya ya. Setelah hilang, tentunya ya harus kita cek ke dokter nih, yang mana nih yang jadi penyebab. Ya, mata koreksi. Kalau dari telinga, dikoreksi dulu telinganya. Itu, jadi tiga-tiganya harus dilihat.
1: Oke, dari ketiga penyebab ini, Bu Dokter, apakah keluhannya itu hampir sama gitu?
0: Sama.
1: Oke.
0: Gangguan keseimbangan.
1: Berarti dengan adanya apa ya, keluhan-keluhannya kita tidak tahu ini penyebabnya apa gitu ya?
0: Nggak bisa, harus diperiksa.
1: Harus diperiksa, baik.
0: Iya.
1: Nah, silakan mendengar untuk Anda yang bergabung. Dari tadi ada yang ingin bergabung di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Baik, ada yang bergabung, Bu Dokter, yang jawab nggih? Iya, halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Retno di Bandung.
1: Oh, Ibu Retno di Bandung. Ibu Retno, ini acara dokter kita. Ada yang mau ditanyakan?
2: Iya.

0: Silakan.
1: Bisa nih burung tanya ke dokter Reni ya.
0: Nggih, silakan.
1: Terima kasih dokter.
2: Ini ya Bu Retno. Iya, silakan.
1: Ruti Retno itu Retno Widya Stuti.
2: Ini ya, alhamdulillah.
1: LDL saya di atas 100 nih, 116. Aduh, itu rada-rada tinggi atau harus diturunin atau bagaimana? Saya minum atau kita apastatin sih saben hari 20 mili. Cuma ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang itu begitu. Jadi gimana saran dokter?
2: Kalau HDL-nya berapa Ibu? HDL-nya berapa Bu? Ibu?
0: Ibu? Ibu Retno?
1: Iya.
0: HDL-nya berapa?
1: LDL-nya 116.
0: HDL-nya berapa?
1: LDL. LDL-nya aja yang diperiksa kalau BPJS.
2: Oh iya ya benar.
1: LDL aja. Jadi LDL itu aja diperiksanya. Maklum pasien BPJS.
0: Nggih.
1: 116. Matur nuwun ya.
2: Mangga-mangga Ibu, mangga.
0: Terima kasih Bu Retno nggih.
1: Iya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bandung, Bu Dokter.
2: Betul. Beliau ini juga follower saya di TikTok
0: gitu. Oh, gitu. Jadi iya, nungguin ya.
2: Nungguin
0: iya. Karena beliau juga ada penanya
2: sekali. Beliau juga punya ini ya, punya RRI Digital, jadi juga mendengarkan RRI Bandung juga via RRI Digital.
0: Oh, gitu. Ada yang ingin bertanya nih, Ibu Dokter.
2: Silakan.
0: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sudah tersambung 031. Baik, istirahat dulu.
2: 031 Surabaya ya?
0: Nomornya terakhir 031 itu.
2: Oh, saya pikir 031 depannya.
0: Ya, Bu Dokter, mengenai tadi LDL 116 itu bagaimana?
2: Iya, memang seharusnya kita melihat pemeriksaan itu kelompok ya. Jadi ada HDL-nya, ada LDL-nya, ada kolesterol totalnya, ada trigliseridanya. Itu adalah empat sekawan ya. Tapi kadang-kadang memang kita mencarinya hanya LDL. Yang selalu kita sebut sebagai kolesterol jahat gitu ya. Padahal LDL ini fungsinya adalah untuk menyebarkan lemak ke dalam organ-organ tubuh yang ada. Gitu ya. Karena butuh kita. Kita butuh lemak untuk apa? Untuk melapisi saraf kita, membentuk membran sel, kemudian membentuk hormon, itu juga perlu lemak. Nah, tapi kalau LDL-nya berlebih, dia bawanya jadi banyak, kebanyakan.
0: Iya.
2: Sebetulnya LDL kita perlukan. Nah,
0: berapa yang harus kita perlukan?
2: 100 ke bawah.
0: Oh, 100
2: ini ke sebetulnya bawah. Cuma 16 poin lebih tinggi. Jadi banyak banget juga enggak. Jadi kalau saya bilang 16 tuh enggak banyak-banyak amat gitu ya. Yang penting kalau HDL-nya tinggi aman. HDL itu kalau 40 ke atas, apalagi 50, 60 bagus banget. Karena dia yang akan kembali melihat mana nih yang berlebih. Diambilin lagi sama dia. Jadi setelah LDL membagikan, dipergunakan, tapi karena lebih diambil oleh HDL. Dia tukang bersih-bersih itu. Dibawa ke hati, untuk dicerna kembali. Itu sebetulnya. Jadi kalau menurut saya Bu Retno gak usah terlalu berpikir jauh ya. Gak usah berpikir karena cuma dikit aja, cuma 16 poin lebih tingginya.
0: Yang dikhawatirkan berapa poin lebihnya itu?
2: Kalau bisa 150, bisa 200, itu kan banyak banget. Betul kan? Ini dikit.
0: Bu Retno aman lah ya.
2: Ya, yang penting mau gerak. Nah, kalau kita bergerak, maka yang namanya lemak-lemak berlebih ini bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Terutama melakukan latihan beban. Paling gampang itu. Menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya.
0: Mengangkat beban, ya?
2: Angkat beban. Jadi yang kita sebut dengan pakai barbel atau kita melakukan push up dinding, kita melakukan squat atau sit sit to stand, duduk, berdiri, duduk, berdiri, tapi pelan gerakannya. Itu sangat bermanfaat untuk menstabilkan lemak kita.
0: Oke. Dan fun fact-nya nih Bu Dokter ya, menariknya, kenapa ya ketika pemeriksaan kesehatan ini banyak Gen Z-Gen Z itu Bu Dokter yang kolesterolnya malah tinggi gitu?
2: Coba lihat aja, di sekitar kita tuh ada apa? Kafe-kafe bermunculan. Kafe itu kopi. Kalau bikin kopi, apa yang terjadi? Apa yang dimasukkan ke dalam kopi? Susu kental manis.
0: Ada creaminya?
2: Creamy. Ada gula aren. Semuanya karbo. Oke, satu. Kemudian selain kopi, yang dijual di situ apa?
0: Ada
2: pastry, ada croissant, ada berbagai macam roti. Itu semuanya adalah karbo. Nah, Gen Z senangnya ya nongkrong di kafe karena ada wifi-nya. Sambil ngobrol,
0: jadi ngopi. Pola hidup ya, pola hidup, pola makan ini ya.
2: Betul. Kalau dulu zaman saya kecil, warung kopi itu bukan tempatnya Gen Z. Tapi tempat orang-orang tua ngobrol. Ngobrol juga, tapi bukan Gen Z. Orang tua.
0: Orang tua ya?
2: Iya. Itu kakek saya. Saya waktu kecil saya dibawa ke warung kopi. Tapi oleh kakek saya. Kenapa saya dibawa? Coba kira-kira kenapa bawa saya ke warung kopi?
0: Untuk ngopi bareng?
2: Kan saya belum ngopi.
0: Untuk apa itu Bu Dokter?
2: Saya dibawa sebagai alibi.
0: Alibi. Jadi alasannya,
2: kakek saya bawa, jemput saya di sekolah, bawa ke toko buku, dibelikan buku, kemudian ke warung kopi. Dia ngobrol sama teman-temannya. Ya kan? Begitu pulang, nenek saya udah di depan pintu nih. Lama sekali jemput, kemana aja, gitu kan? Nah, ini beli buku. Tuh bukunya. Bener kan, saya bawa buku gitu loh. Oh, ya udah.
0: Padahal lamanya tadi di warung gitu.
2: Warung kopi.
0: Oke, Bu Dokter ada yang ingin bergabung?
2: Oke, silakan.
0: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, Bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan, Bang Fajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Mohon maaf, izin bertanya.
0: Silakan.
3: Sekolah saja. Berapa lama minimal kita kalau berolahraga itu berapa lama mana baik mana?
0: Olahraga jenis apa dulu ini?
3: Halo?
0: Iya, olahraga jenis apa yang biasanya Bang Fajar lakukan?
3: Biasanya saya itu lari.
0: Oh, lari. Oke. Okay. Ya, itu aja Bang Fajar?
3: Kadang-kadang.
0: Bang Fajar, untuk kesehatannya keluhannya apa biasanya? Sering kebaska?
3: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya?
3: Jadi, suka olahraga, tapi berat sama yang menimannya.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Fajar sudah bergabung ya.
3: Terima kasih Bang Andi, yang
0: okay.
3: Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait olahraga nih Bu Dokter, baiknya kita melakukan berapa menit sehari?
2: Nah, sebetulnya ukurannya tuh per minggu.
0: Ah, per minggu.
2: 150 menit minimal per minggu.
0: 150 menit per minggu ya?
2: Betul. Jadi misalnya kita mau 5 kali seminggu, 30 menit, cukup itu.
0: Oke.
2: Okay. 5 kali, ya? Itu minimal. Nah, jadi nggak perlu kita sampai nge-gym 2 jam gitu. Nggak perlu sebetulnya.
0: Kecuali ya, mungkin ada target-target khusus gitu ya.
2: Nah, target khusus ada. Misalnya membesarkan otot, itu kan bisa. Tapi juga harus ada syaratnya. Nge-gym bisa. Tapi untuk membesarkan otot harus disertai dengan makan protein yang cukup. nge-gym lama tanpa protein yang cukup nggak bakal besar itu. Kita makan protein, nggak nge-gym, nggak bakal besar juga ototnya. Dua-duanya harus pas.
0: Harus balance ya, dua-duanya.
2: Betul.
0: Oke, apakah yang nelpon ini suka nge-gym juga, Bu Dokter?
2: Coba.
0: Halo, tahu, selamat bukan. Malam.
4: Halo?
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Di mana?
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Bardin.
0: Iya, Bardin di?
4: Lombok Timur.
0: Oke, silakan Bapak Bardin. Apa yang mau disampaikan nih?
4: Ini Ibu Dokter, masalah kram pada perut. Saya sering bersin, terus sakit pada perut, sakit sekali.
0: Kalau bersin?
4: Bagian perut pada, ya, perut kanan, bagian kanan ya.
0: Oke.
4: Okay. Gimana cara mengatasi kram pada perut ini?
0: Kalau bersin aja itu ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kenapa Bu Dokter ya, ada yang bersin tapi perutnya sakit?
2: Iya, bersin itu akan menggunakan otot-otot tertentu. Nah, salah satunya otot perut. Bayangin bersin huacis gitu kan. Jadi
0: betul.
2: Otot perutnya berkontraksi. Itu yang membuat juga ototnya jadi tegang gitu ya. Itu yang membuat kebas. Kalau saya cenderung gini, ada kekurangan magnesium sehingga ototnya tidak rileks. Jadi pada saat bersin disertai dengan kekejangan pada otot. Itu menyebabkan nyeri pada ototnya. Perutnya jadi sakit gitu ya. Jadi saran saya adalah bersinnya diatasi. Bersin itu kemungkinan besar karena adanya alergi kan. Alergi pada tubuhnya. Kebalan tubuhnya turun. Jadi harusnya tingkatkan itunya, apanya, kebalan tubuhnya. Kemudian yang kedua juga merilekskan ototnya dengan mengkonsumsi magnesium. Magnesium itu kalau orang dewasa, laki-laki, butuhnya 420 miligram magnesium glisinat. Kalau perempuan butuhnya 320 magnesium glisinat per hari. Ya, jadi kebutuhan magnesium sebetulnya itu.
0: Oke, berarti magnesium ya.
2: Betul.
0: Oke. Untuk penelpon yang tadi sudah bergabung, semoga masih mendengarkan ya. Silakan untuk pendengar yang lain yang mungkin ingin bergabung di 081 80 dan 056 0370 646 521 juga bisa Anda coba ya untuk bergabung. Ada beberapa penanya nih Ki Bu Dokter di chat yang masuk nih Ki Bu Dokter nih.
2: Iya.
0: Ya. Nah ini menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dokter. Ibu Dokter, saya siapa ini? Oh, Febri. Ibu Dok, dari pengalaman di lapangan, masyarakat sering datang ke fasilitas kesehatan ketika keluhan sudah cukup berat. Menurut Bu Dokter, apa yang menyebabkan masyarakat cenderung menunda pemeriksaan kesehatan? Sepertinya ini adalah petugas kesehatan ya.
2: Bukan juga ya. Tapi memang itu kenyataan yang ada ya di masyarakat, bahwa mereka cenderung untuk menunda. Besok siapa tahu besok enakan. Siapa tahu dengan minum obat yang ada di rumah lebih enak. Karena pengalaman di TikTok saja itu, kalau pertanyaannya selalu begini, saya sakit kepala, obatnya apa Bu Dokter? Padahal kita sulit banget ya. Dari kepala itu kan banyak penyebabnya. Sulit kita untuk menyebutkan satu obat untuk nyeri kepala saja. Nggak mungkin. Jadi agak susah kita untuk menentukan diagnosanya apa. Nah, itulah pentingnya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter pada saat kita sakit. Jangan menunda. Jangan mencoba tanya tetangga, kamu pernah sakit kepala nggak? Ini obatnya apa ya? Punya nggak obat sakit kepala? Nah, karena dia kadang-kadang takut untuk ke dokter. Jangan-jangan saya divonis nanti, divonis hipertensi. Jangan-jangan saya nanti divonis apalagi gitu kan. Jadi keburu takut duluan. Overthinking lah kita bilang ya. Nah, itu dia.
0: Berarti masyarakat ada rasa ketakutan gitu ya?
2: Betul, betul.
0: Baik. Silakan pendengar, ada beberapa chat kembali nih Bu Dokter ya, dari para pendengar kita. Ini dari Ibu Roh katanya, Bu Dokter, saya sering merasa badan cepat lelah, padahal aktivitas sehari-hari biasa aja. Kadang sudah tidur cukup, tetapi bangun masih terasa capek. Kira-kira apa penyebabnya ya, dan kapan kondisi seperti ini perlu diperiksakan ke dokter? Dan catatannya, katanya ini telapak kaki kalau bangun sering sakit. Nah, kenapa ini Bu Dokter?
2: Ya, banyak hal ya. Selalu saya bilang bahwa yang perlu kita kokohkan pada saat kita ingin bugar, ingin sehat adalah pola makan yang diperbaiki.
0: Pola makan?
2: Iya, coba apa yang kurang. Cukup nggak proteinnya? Tadi saya baru menanyakan pada seseorang caregiver yang menangani seorang tua pasca stroke, jadi setelah kena stroke. Jadi keluhan si ibu ini, iya kasihan ibu ini soalnya sering-sering badannya lemes. Saya tanya kan, makannya apa? Ya biasa Bu Dokter, ada nasinya, ada sayurnya, ada telurnya, ada ayamnya, ada tempenya. Oke, jangan bicara general, saya bilang. Tadi siang makannya apa? Nah, baru kan, ya ingetin kan siang tadi makan apa. Ada sayurnya nggak? Ada. Sayurnya apa? Wortel, sama apa? Sama buncis. Terus apa lagi? Udah. Udah itu kan, jadi kayaknya kurang nih ya. Nasinya secentong. Nah, saya nggak tahu nih, secentong itu secentong munjung apa secentong peres. Beda kan? Sama-sama secentong kan? Yeah. Nah, kemudian lauknya apa? Ada telur satu, tempe sepotong. Udah, kurang banget. Nah, gitu. Ya, jadi kelihatan bahwa kalau kita rinci rasa keluhan tadi akibat dari makanan yang tidak sesuai. Nah, gitu dia. Baru kita bisa cari sebabnya. Jangan misalnya kalau sudah dia keluhannya lemes, ya udah, ini kasih ini aja, kasih vitamin. Enggak. Gak bisa, pasti lemesnya enggak akan hilang. Obatnya bukan itu. Perbaiki pola makan. Tidak semua orang yang ke dokter itu perlu obat. Hanya perlu dikasih tahu, nih makannya, perbaiki makanannya, perbaiki pola tidurnya, perbaiki pola geraknya, udah. Karena kan nanya juga kan, di badan saya lemes, vitaminnya apa ya? Nah, itu dia.
0: Padahal ini adalah dampak yang sudah kita lakukan bukan sehari dua hari, Bu Dokter ya?
2: Betul.
0: Baik, ada pertanyaan ini, sepertinya ini dari Gen Z juga Bu Dokter. Ini ya, terkait minum kopi dan nongkrong di kafe. Bu Dok, saya Aldi. Nah, banyak anak muda sekarang ini minum kopi dan minum berenergi supaya tetap fokus dan tidak mengantuk. Sebenarnya batas yang aman itu seperti apa, terutama kalau dikonsumsi hampir setiap hari gitu?
2: Kalau dikonsumsi tiap hari, itu kalau saya tetap, kalau untuk supaya tidurnya tetap nyenyak, ya, dari waktu tidur sampai kita minum kopi itu jaraknya tuh minimal 10 jam. 10 jam. Jadi untuk kalau kopi, teh sama itu. Minuman energi juga sama. Pasti ada kafeinnya di situ. Jadi 10 jam itu dari waktu kita tidur tuh udah gak boleh lagi tuh. Teh, kopi, itu udah gak boleh.
0: 10 jam ya?
2: 10 jam, karena ya efeknya masih 10 jam. Ada. Walaupun ada teh yang bisa diminum malam. Misalnya teh chamomile gitu ya. Chamomile tuh jadi ada bunga chamomile yang memang sifatnya menenangkan. Bisa diminum malam hari. Tapi bukan teh yang daun teh biasa atau green tea atau apapun gitu, itu teh yang ada zat yang mirip dengan kafein yang juga menyebabkan kita tidak bisa tidur.
0: Okay. Berarti kalau kita minum kopi atau teh yang sekiranya akan mengganggu tidur itu, 10 jam sebelum tidur itu sudah selesai diminum ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Okay, seperti itu. Dan Bu Dokter, banyak bersiliweran juga nih di media sosial terutama di TikTok mengenai suplemen ini. Nah, basic kita sehari harian kita ini untuk minum suplemen itu apa aja? Selain D3 yang sering Bu Dokter sarankan.
2: Iya, D3 K2 iya. Untuk kesehatan tulang terutama manula itu adalah tambahin kalsium magnesium.
0: Mm-hmm.
2: Antioksidan perlu banget.
0: Antioksidan
2: ya? Iya. Mm-hmm. Untuk anak muda itu antioksidan yang penting. Dan D3 tentunya ya.
0: Oke.
2: Itu dua itu yang penting.
0: Kalau untuk pencernaan, saya juga sudah mulai terganggu nih pencernaan. Sedikit makan pedas sudah mulai ngeluh gitu.
2: Perlu dengan probiotik, karena di tubuh kita itu ada yang kita sebut dengan bakteri baik.
0: Mm-hmm.
2: Ingat tadi kita bicara tentang mikronutrisi kan?
0: Oke.
2: Okay. Nah, mikronutrisi itu bisa kurang, memang asupannya kurang.
0: Mm-hmm.
2: Ya, asupannya kurang.
0: Mm-hmm.
2: Atau penyerapannya yang kurang.
0: Nah, ini dia ya. Kita
2: sudah... Dua kan, ada dua hal.
0: Oke. Okay.
2: Iya kan? Asupannya kurang.
0: Atau penyerapannya yang kurang ya?
2: Penyerapan yang kurang. Nah, sekarang penyerapan kurang ini kenapa?
0: Biasanya kenapa, Bu Dokter?
2: Nah, kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita tiap hari nggak?
0: Tiap hari?
2: Tiap hari, kan? Mm-hmm. Nah, dikeluarinnya tiap hari apa enggak?
0: Kalau saya tiap hari, Bu Dokter.
2: Harusnya tiap hari. Sekali, dua kali, apa tiga kali?
0: Paling banyak dua kali.
2: Nah, ya. Jadi, minimal itu sekali. Minimal.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang paling baik itu 2-3 kali. Hmm. Kita makan dulu kan, nggak sekali sehari.
0: Iya, betul.
2: Nah, itu dia. Nah, kalau kita kekurangan.
0: Hmm. Mikro.
2: Mengeluarkannya.
0: Oh, mengeluarkannya.
2: Mengeluarkannya kita kurang. Uh-huh. Maka di dalam itu akan timbul kerak di dalam pencernaan kita.
0: Wah, ngeri banget dengernya. Ada kerak
2: gitu. Nah, ya? Kerak. Jadi kita nggak bisa menyerap mikronutrisi. Itu nggak bisa.
0: Gara-gara?
2: Kerak lagi.
0: Oh, kerak itu.
2: Ini yang kita sebut dengan leaky gut. Leaky itu ususnya bocor. Bocor bukan bocor. Dia nggak bisa nyerap.
0: Leaky gut.
2: Sehingga leaky gut. Leaky itu bocor.
0: Oke.
2: Okay. Gut itu usus.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa dia terjadi leaky gut? Karena di dalam usus tuh nggak bisa nyerap. Jadinya nutrisinya keluar gitu loh.
0: Apa yang bikin?
2: Seakan-akan bocor.
0: Apa yang bikin usus tidak bisa menyerap dengan maksimal?
2: Tadi, buang air besarnya yang nggak sempurna.
0: Hmm.
2: Kenapa sekarang nggak sempurna?
0: Kurang
2: kekurangan
0: serat.
2: Nah, itu dia.
0: Ah.
2: Kekurangan serat. Jadi itulah fungsi serat di dalam makanan kita.
0: Hmm.
2: Kan banyak sekarang nasi bungkus. Coba nasi bungkus apa isinya?
0: Ada.
2: Nasinya banyak.
0: Nasinya banyak.
2: Terus ada mie goreng.
0: Uh-uh.
2: Perkedel goreng.
0: Perkedel.
2: Ikan goreng.
0: Pokoknya goreng-goreng.
2: Tempe goreng. Sayurnya tumis. Tumisnya ada minyaknya. Ah.
0: Hmm.
2: Kita pergi ke undangan. Ada yang nyiapin sayuran mentah?
0: Oh, gak tidak ada.
2: Enggak ada.
0: Buah potong baru ada.
2: Kenapa?
0: Buah potong.
2: Buah potong, tapi apa buahnya coba? Apa buahnya? Semangka.
0: Melon, dipotong-potong.
2: Melon. Iya, nggak banyak juga kita makannya.
0: Mm-mm.
2: Kurang. Sayur itu kurang, serat kurang. Dalam dalam prasmanan manapun kurang.
0: Iya.
2: Yeah. Saat lebaran, boro-boro ada sayur.
0: Jangan ada.
2: Sayur, ada. Sayurnya paling labu siam. Nah, udah itu aja. Nggak ada yang lain.
0: Hmm.
2: Iya kan?
0: Nah, kalau kita merasa, aduh, harian saya ini kalau masalah serat-serat kagak kurang sekali ini. Untuk ngebantunya bagaimana, Bu Dokter?
2: Ya, kalau saya selalu siap sayur di rumah.
0: Hmm.
2: Ya, seperti lebaran itu, wah, saya udah yakin nih. Pasti nggak ada sayur. Jadi sebelum berangkat keliling, udah makan sayur dulu. Rebus sayur dulu.
0: Sudah jaga-jaga kalau Bu Dokter.
2: Jaga-jaga.
0: Kalau kita boro-boro mikirin ke sana.
2: Buru-buru pengen cari lontong sayur. Lontong sayur masih ada sayurnya. Kadang kan lontong doang.
0: Berarti memang mikronutrisi ini penting juga untuk kita perhatikan, Bu Dokter ya?
2: Sangat. Sangat penting, sangat penting.
0: Mm-hmm. Kalau sangat dari penting. Kalau tidak melalui suplemen, dari makanan apa saja itu?
2: Nah, di makanan itu ada sebetulnya.
0: Oke. Okay.
2: Cuma tidak bisa cukup.
0: Tidak bisa cukup gara-gara?
2: Tidak bisa. Kita harus makannya jadi banyak.
0: Oh, iya ya.
2: Iya kan?
0: Harus bantulah ya kalau begitu ya.
2: Iya, hanya membantu. Jadi mau tidak mau untuk mencukupi kebutuhan mikronutrisi kita harus pakai suplemen.
0: Magnesium, zinc, zat besinya. Iya.
2: Betul.
0: Oke. Berarti ini menjadi list lah ya untuk suplemen-suplemen ini, karena untuk kalau kita mengandalkan harian untuk dikonsumsi itu kurang sekali ya, Bu Dokter.
2: Kurang.
0: Mm-mm. Apalagi dengan nasi satu piring, wah itu sayur nasi, tidak terpikirkan itu.
2: Iya. Apalagi pakai sambal gitu kan.
0: Ah, iya. Boro-boro makan buah sudah, dengan makan udah selesai, merasa tercukupi gitu.
2: Karena sudah kenyang.
0: Ah, energinya sudah ada. Oke, okay. Menarik. Ya Bu Dokter, waktu terus merapat. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan ini yang masuk Bu Dokter. Minggu depan nanti kita bacakan kembali, nggih.
2: Siap. Okay.
0: Baik Bu Dokter, sebagai penutup mungkin apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita terkait mikronutrisi ini?
2: Iya, jadi intinya sebenarnya gini. Kalau kita makan, jangan hanya asal kenyang.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Kenyang itu puas hanya untuk sesaat. Tapi apakah kita sudah mencukupi mikronutrisi yang seharusnya kita penuhi?
0: Mm-mm.
2: Belum tentu gizinya tercukupi. Iya kan?
0: Oke.
2: Okay. Gizinya oke? Okay? Belum tentu. Kenyangnya? Iya, kenyang.
0: Kebanyakan karbo.
2: Kebanyakan karbo, betul.
0: Bu Dokter, terima kasih ya waktunya untuk malam
2: sama-sama
0: ini.
2: Sama-sama Bang Adin.
0: Sehat selalu Bu Dokter Nggih.
2: Amin.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian kami menemani Anda di Dokter Kita untuk malam ini bersama Ibu Dokter Eni Bunyamin MPH. Dari pembahasan yang disampaikan oleh Bu Dokter, satu hal yang penting untuk kita ingat ya, menjaga kesehatan bukan mengobati ketika sakit ya, tetapi juga mengenali kebutuhan tubuh dan membangun kebiasaan yang baik ya sejak sekarang. Kayak tadi, mikronutrisinya harus tercukupi, kemudian kebiasaan memenuhi isi piring ya, jangan hanya kebanyakan karbo, tapi ada kondimen-kondimen yang lainnya ya, ada proteinnya, kemudian ada seratnya, ada lemak, yang tentu ini yang akan mendukung untuk kesehatan tubuh. Dan pastikan untuk terus bersama kami pendengar di NTB malam ini, karena kami akan lanjutkan untuk menemani Anda untuk program berikutnya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama berbagi rindu, berbagi memori melalui program Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Ruang Rindu menyapa ruang dengar Anda ya untuk malam hari ini, untuk menikmati suasana malam dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu. Untuk malam ini kita akan menikmati lagu-lagu Ruang Rindu, ini lagu-lagu pop Indonesia ya, tahun 2000-an. Jadi kami sudah siapkan, yang ingin bergabung boleh silakan ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

0: Baik, yang ingin bergabung boleh ya, saya langsung menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga rindu. Bapak Jamiluddin, Berbagi Rindu.
1: Apa kabar Bang Ani?
0: Sehat, di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, hujan Lombok Tengah Pak Jamil.
1: Wah, kena anu
0: Wipiran.
1: Zahar-zahar.
0: Rintis atau apa?
1: Kalau hari Rabu itu lebih besar ya. Tapi sebentar.
0: Sebentar ya, tapi alhamdulillah hujan.
1: Mungkin ada 4 jam mungkin.
0: Wah, banyak itu hujannya.
1: Kecil-kecil tapi banyak kawannya.
0: Pak Jamil pengen salam-salam buat siapa?
1: Ya, lagunya dari siapa ya?
0: Sudah kita siapkan nih, ada lagu Rita Effendi. Selamat jalan kekasih. Gitu. Ayo, lagunya buat siapa ini?
1: Ya, buat Bang Tenggo.
0: Bang Tenggo?
1: Iya.
0: Oh ya, Bang Tenggo kemarin merari ya?
1: Iya, nggak ada di Lintang ya.
0: Tapi Pak Jamil kenal nggak sama Bang Tenggo, pernah ketemu gitu?
1: Nggak pernah sih.
0: Oh, cuma di udara aja.
1: Iya, di udara aja. Tapi dia suka calling kak saya kan. Makanya kita balas deh.
0: Balas untuk calling lagi gitu ya?
1: Calling lagi. Salam kenal Bang Tenggo kalau dengar saya.
0: Bang Tenggo, kenapa menghilang gitu?
1: Iya, nggak pernah kedengaran dari kemarin tuh.
0: Pengantin baruan soal pengantenan.
1: Pantesan ya. Sedang... Mungkin sedang di tengah laut berdayung-dayung aja.
0: Silakan Pak Jamil buat siapa lagi?
1: Bang Fajar, ada Ogi, ada Kinza,
0: siapa lagi?
1: Pak Mauin, ada Ila, ada Nanti, ada Bajang Dodol, ada Bajang Besi. Pak Sukri sekeluarganya, ada Pak Sinanti, dan Cica, dan semuanya sih lah.
0: Semua-semuanya?
1: Gabung jadi satu. Nanti kita dulu lagunya, mudah-mudahan pemainnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, panjang umur. Mudah-mudahan kita nanti kalau di ambil sama Allah jalan khusnul khatimah.
0: Amin.
1: Sampai sini dulu.
0: Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin ya, sudah bergabung. Di belakangnya silahkan yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini, yang ingin membersamai kita. Halo, selamat malam Mbak Lale.
2: Halo juga Mas Andi ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ditambah dengar suaranya Mas Andi semakin sehat.
0: Seger gitu, ceria. Seger ya?
2: Ya iya. Ayo.
0: Dan ngantok nani Mbak Lale.
2: Enggak, kalau udah dengar suaranya Mas Andi.
0: Wibian jangan ngantok kan Wibian. Bila jelap tinduk. Oh Nina.
2: Iya sih Mang, kemarin itu capek banget, banyak tamu. Tadi sih capek juga sih, tapi berkurang lah tamu gitu.
0: Oh, gak terlalu banyak ya.
2: Soalnya dalam satu rumah ini berapa yang kita masakin Mas Andi? 8 orang, belum datang yang lain gitu.
0: Gitu.
2: Makanya gak bisa masak sedikit.
0: Oh, tamu itu langsung makan?
2: Ya, keluarga. Ada ponakan, ada kakak ipar, yang jauh tempat rumahnya.
0: Kalau datang jangan makan gitu.
2: Eh, Makan sendiri kan saya dikasih makan. Kalau mau makan ya ambil sendiri, yang punya kita yang udah masakin. Kalau ada yang mau dimasakin lagi sama dia, masuk sendiri. Mau bikin apalah gitu, mau goreng apalah gitu, gitu.
0: Oke, silakan.
2: Itu misalnya mau masak ikan, mau bikin telecing kek gitu. Dan lain sebagainya.
0: Dan lain sebagainya. Silakan.
2: Kalau Mas Andi sampun gak jenang?
0: Sampun.
2: Napi jangan tadi.
0: Apa jangan Tony? Lupa aku. Terakhir makan soalnya saya siang.
2: Baru tak lupa pelindihin jangan.
0: Iya terakhir makan Mas itu Andi. Jam 2.
2: Mas Andi.
0: Yo.
2: Teman yang dengar Mas Andi kalau pakai bahasa Sasak.
0: Oh, kalau begitu saya pakai bahasa Sasak aja ya.
2: Makanya jangan pakai bahasa Indonesia.
0: Tembek nama bahasa Indonesia.
2: Lebih demen kedengahan kadu bahasa Sasak ngirid.
0: Oh.
2: Kadu bahasa Indonesia.
0: Sila mana tuh bahasa Sasak.
2: Mudah-mudahan pelinggi ikan man aratur tiang pelinggi.
0: Okay.
2: Laun ini cang matakin pelinggi de ikan api itu yang penting pelinggi bahasa iya tapi enak dengar.
0: Nggih. Sudah ini salam-salamnya banyak yang mau bergabung ini.
2: Jadi doang.
0: Ya, sila.
2: Esok pertama buat hati yang ada di Singa Raja Mubi selalu berikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi anak yang berguna bagi Indonesia dan bangsa.
0: Amin.
2: Gitu Mas Andi. Karena itu kan sebuah hati yang semata wayang gitu kan. Terus lanjut ada Pak Mawi, Mak Mirian, Dik Pelihi, Mas Raja, Pak Ordes, Pak Andi Gunung Sari, terus Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, Mbak Kenza, Pak Tinggu, Pak Marisa, terus Pak Haji Sahabudin. Gimana kemarinnya, semoga saya selalu juga buat semuanya dan nih dari asumsi tanpa terkecuali
0: sama
2: kontak persahabatan karena terlalu sebut pertanyaan amburan gih makin pengukuran lalu sebut pertanyaan wajan rimpling di Mas Dhani wajan rimpling di Mas Andi moga-moga selalu diberikan kesehatan dan umur semakin dilancarnya rezekinya di
0: terima kasih
2: semoga Mas Andi aturan selalu bersama yang tercinta.
0: Sayang sih, malar kekong sih. Ani, angkan kanan ini. Mbak Lale sudah?
2: Oh, kau ane kekong macam ni.
0: Selanjutnya dengan siapa ini? Halo, Bunda Cahaya.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cahaya. Apa kabar, Bun?
3: Iya, sehat walafiat tapi kepanasan di praya.
0: Kemben panas kan wah hujan bahasa yang baru Pak Jamiluddin.
3: Denara hujan di praya.
0: Di luar rebutan hujan ini seperempat jam.
3: Ben tebali Pak Jamiluddin itu ketuan Aji Wawan pian denara hujan praya.
0: Lagu iya bahasa yang baru Pak Jamiluddin dua kali hujan ini seperempat jam.
3: Pak Jamiluddin lalu kita balik.
0: Nah, Lombok Tengah dengan jaan.
3: Lewek Lombok Tengah Mas Andi. Lombok Tengah Praya Timur Praya Barat kelewek.
0: Pelunggun jak Praya Mbil atau Pegedengan deh.
3: Praya Tengah deket balin Pak Jiwawan.
0: Oh, okay. Aneh menem bunda. Salam-salam jok saya niki.
3: Salam buat Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar.
0: Berembe kabar Bunda Aisyah, Bun?
3: Bunda hai?
0: Bunda Aisyah.
3: Adik tahu untuk jauh kembali.
0: Akan dia dua dengar-dengar radio sebelah mungkin masuk-masuk ngenu.
3: Wah, tebewan tamil ya Mas
0: Denny.
3: Alam no.
0: Yang kah sapa ang kajak si Bunda nih.
3: Iya ketedeman balik tuh.
0: Oh iya ketedeman.
3: Praya
0: lah. Lanjut Bun, salam-salam Joksai Malik.
3: Kita Bunda Marni, Pak Sukri, Mbak Warni, Pak Moeim, Pak Medin, Pak Alpen, Mbak Kinanti, bunda janda di bawah umur kelelahan, janda di bawah umur lalu juga anu wi lalu biaran
0: ulang tahun
3: sari nama jidan
0: ah ulang tahun kita kulepne
3: terus tiba wi jawab lalu jalan sehat li deket balin Pak Haji Wawan
0: akan dia lelah berjalan sehat ah saya Malik lain.
3: Tipe selapun-lapun aneh.
0: Selapun-lapun.
3: Dengan muri berarti Pak. Tinggi Mas Andi ya.
0: Nggih.
3: Tugas tetap sehat.
0: Amin.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya terima kasih ya sudah bergabung. Di belakangnya Bunda Cahaya yang ingin bergabung, sila-sila yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk Malam Niki di 081 80 dan 056 ribu. Baik, kita coba lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam Bang
0: Raja. Malam juga Bang Raja.
4: Ya.
0: Di mana sekarang Bang Raja? Di Lombok Timur kah?
4: Masih di Lombok Timur.
0: Akan ada dua hule-hule sih deh Bang Raja.
4: Pulang Pak, tadi.
0: Terakhir kapan pulangnya?
4: Hari minggu yang lalu.
0: Minggu kapan? Minggu Rubin? Yang
4: kemarin.
0: Oh, hule berapa kali sudah itu?
4: Hari pertama kali.
0: Oh, hampir dua bulan dah sih deh, tendek.
4: Ibu selama
0: di sini. Dimana selesai proyek dia?
4: Belum, masih lama.
0: Kaling pira minggu kira-kira?
4: Berapa tahunan di sini?
0: Bertahunan?
4: Iya.
0: Oh, sila menu salam Joksa ini ki.
4: Salam untuk siapa? Bunda Cahaya kan?
0: Iya, Bunda Cahaya Praya.
4: Tumben masuk.
0: Siapa?
4: Bunda Isa itu pergi ke Surabaya tuh Bang Andi.
0: Hah?
4: Surabaya.
0: Sai.
4: Bunda Isa.
0: Ya Jok Surabaya.
4: Ya kabarnya tadi sebelah. Bapak 2 hari 3 hari kan.
0: Oh, ya Jok Surabaya.
4: Anaknya ada yang kuliah di Surabaya dan nginap di sana ngantar anaknya.
0: Ah, dengan wisuda aja kan, Dek?
4: Ya mungkin enggak tahu.
0: Ya udah salam-salam lagi buat siapa nih?
4: Terus yang untuk kita gitu dan Pak Irwan. Terus Inza, Pak Alvin, Bang Fajar, Pak yang lain, Ordes, terus Inanti, Kadir Ratu tadi, terus Maya Mantan, Bunda Setiajar, Bunda Kartini, Bunda Masnya, siapa lagi? Mama Wiin. Apa lagunya sekarang, Bang?
0: Lagu-lagu Indonesia, bagus-bagus lagunya ini.
4: Apa-apa, Bang?
0: Selamat jalan kekasih.
4: Masa cuma satu aja.
0: Terus bukan untukku dari Rio Febrian, Rosa, hati yang terpilih, Roni Sianturi, bintang keabadian, Dewa 19, lagu cinta.
4: Yang kedua tadi.
0: Ya pokoknya diputerin semuanya nanti nih.
4: Ya yang kedua saya.
0: Ya sudah. Anu Rio Febrian.
4: Ya itu udah tutup Bang Andi ya untuk semuanya.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kita ke lagu dulu ya. Sembari menikmati kopi Anda atau teh Anda atau mungkin cemilan Anda. Sembari kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang baru saja kita dengarkan lagu dari miliknya Rosa ya, lagu yang berjudul Hati Yang Terpilih. Baik, pendengar ingin bergabung kembali silahkan dicoba di 08180 dan 056000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti ya.
1: Iya. Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Sehat juga Kinanti.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Silahkan.
1: Salam dulu ya.
0: Monggo, monggo.
1: Buat Bang Andi, Kak Irwan, ya selalu. Ila juga, ya mungkin lagi tiduran lain. Terus buat para Sadi Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mangin, Pak Guntur, ada Bang Raja, Bang Fajar, Taman Bang Sahir.

0: 么天天生把天天生就是就是宝宝呀还有妈妈我都啊他想把你的一下把幸福力
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: Benar ke Surabaya?
0: Gak tahu nanti.
1: Oh.
0: Ini benar yang dikatakan Bang Raja. Terus buat Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Sihir, Bang Haris Rana, Mas Yogi, semua Bang Andi.
2: Ya.
0: Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Buat semua keturunan juga saya selalu. Buat Bang Andi.
1: Amin ya Allah. Terima kasih ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti ya sudah bergabung di malam ini. Yang ingin bergabung kembali silakan, ruang rindu masih panjang waktunya. Yang ingin salam-salam di 081-8020-56000 atau di 0370-646-521. Selamat malam untuk Bunda Mas Nia yang mungkin saat ini lagi mendengarkan, tidak mau bergabung. Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin? Bang Fajar mau bergabungkah? Silakan ya, kami nantikan Anda. Sekali lagi yang ingin bergabung seperti biasa di 081-8020-56000 atau di 0370-646-521. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Ya, keputus ya. Halo, selamat malam. Oke, terima kasih ya. Baik, di 081-80-056-000 boleh Anda bergabung di malam ini. Silahkan. Untuk lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, kita menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Ini lagu-lagu tahun 2000-an ya. Kalau tadi ada lagu dari miliknya Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Kemudian ada lagu dari Rio Febrian tadi ya, dengan Bukan Untukku. Dan lagunya Rosa, Hati Yang Terpilih. Selamat malam untuk Ila, apa kabar Ila? Silakan ya kalau mau bergabung. Nah, ini ada ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Pak Ibrahim nih.
1: Oh, Pak Ibrahim, apa kabar Pak Ibrahim?
3: Ya, baik-baik alhamdulillah.
1: Sehat. Gimana kabarnya, Bang? Sehat. Pak Ibrahim di mana ini, Pak Ibrahim?
3: Saya di Karangbucu Jagerage nih.
1: Oh, di Jagerage. Ya. Oke, Pak Ibrahim, pengen salam-salam buat siapa?
3: Salam-salam sama ya, karena teman sama saya ini untuk malam harinya. Sama teman-teman yang dulu tadi lah.
1: Heeh. Uh-uh.
3: Nah, ini saya juga hari ini sama RRI ini, Bang.
1: Oh. Terima kasih ya.
3: 1989 saya sudah sering di RRI semata.
1: Ah, gitu.
3: Kebetulan ada taman juga dulu di sana kan.
1: Mm-hmm.
3: Nah, Pak itu kepala RRI Pak Sukino.
1: Oh, iya iya iya iya.
3: Yang bagian teknik Pak Almarhum Nur Rahmat itu.
1: Aman itu. Iya iya iya iya. Ya.
3: Itu mah saya karena dengar ini ya rindu terus kita sama RRI gitu.
1: Oke, terima kasih Ngi.
3: Sama-sama Bang.
1: Oke.
3: Ini di lama banget hujan gak pernah ini.
1: Iya, lagi musim kemarau kita ini.
3: Iya ya, kemarau panjang, mudah-mudahan cepat hujan.
1: Mudah-mudahan bulan Oktober ya.
3: Iya dah Bang ya.
1: Oke Pak Ibrahim, terima kasih Ngi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ibrahim di Jagerage, itu tuh Kecamatan Kuripan ya. Terima kasih sudah bergabung. Yuk, di belakangnya Pak Ibrahim ada siapa yang bergabung? Ila, Pak Mawiin, Mbak Maya boleh bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ila, jantin dok jaga Ila nih, burung jadi tindok.
4: Iya, ini sudah tidur dari tadi.
1: Oh gitu.
4: Tadi telepon sama Mas
1: Nanti. Silakan.
4: Lagu apa sekarang Bang Andi?
1: Lagu-lagu Indonesia ini.
4: Yaudah, kita langsung ambil ya.
1: Oke.
4: Okay. Sama buat Keinginan.
1: Karena
4: di lemak temuk, semoga saya selalu sama lemak dan Mas Nanti. Semoga saya selalu ya. Terus buat Mbak Cinta. Mbak Andi. Bang, sehari ini Bang Kento. Buat semuanya deh Bang.
1: Oke, buat semuanya ya.
4: Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ila, di belakangnya Ila ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Malam juga, Bang Irwan. Lama tidak mendengar suara Bang Irwan ya.
2: Iya, namanya kita di sawah selama ini.
1: Nanam apa sekarang di sawah?
2: Sudah panen bawang, mau tanam padi rencananya. Sudah
1: Oh, emang ada air?
2: Saya kado air, namanya Aimel.
1: Oh gak iya. Spesial di Lombok Timur Aimel ya, memang kaya dengan air.
2: Iya, bagus sekali. Jadi teman yang suruh kalau mau tinggal di Aimel aja, tahu betul cocok.
1: Oh cocok ya, udaranya cocok.
2: Udaranya cocok.
1: Oke. Okay. Silakan, pengen salam-salam buat siapa ini, Bang Irwan?
2: Untuk Ila ya, salam sayang selalu, sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Ada Pinanti juga tadi ya, paling ada siapa lagi, ada Ordes, ada juga sehat selalu, ada Bajang Lae juga, salam kompak persahabatan, ada Pak Atino juga, ada Bang Dabas Sondaya, ada Mr. Bin. Apalagi Haji Herman, Haji Sabudin, terus Pak Sukri, Bunda Kartini ya, yang di Lombok Timur.
1: Oh iya, Bunda Kartini.
2: Saya maaf Bunda ya, namanya sudah lansia, umurnya sudah hampir 80.
1: Umur. Siapa?
2: Pak Irwan.
1: Oh iya.
2: Iya. Kan tadi muncul di FB saya itu acaranya di mana itu?
1: Yang mana itu?
2: Acara perkawinannya itu di mana?
1: Oh, di RTH Pagutan itu.
2: Oh, kalau saya ini acaranya di ini, di Hotel Garden di Jalan Bung Karno.
1: Oh, iya.
2: Malam Sabtu itu acara malam minggu.
1: Acara di sana ya?
2: Iya, ada keponakan kawin di situ.
1: Okay,
2: oke, ada pengantin
1: atasnya di belakang. Oke.
2: Ya, atas waktunya. Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mai, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Bang Andi sendiri gimana kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Lagunya lagu apa sekarang?
1: Lagu-lagu Indonesia ini.
5: Nah, siapa tuh itu yang mau diputar?
1: Yang sekarang?
5: Ya.
1: Ada lagunya Dewa 19, lagu Cinta. Kemudian ada lagu Roni Sianturi nanti. Teri, Janji Manis.
5: Nah, Janji Manis.
1: Oh, oke, okay, siap.
5: Janji Manisnya Bang Andi.
1: Silakan salamnya buat siapa nih?
5: Kirim salam ya buat keluarga di sini. Salam hormat, salam sayang aja. Buat Mia, sehat selalu ya. Dan tetap sehat aja. Ada ini siapa namanya, Widya sama suaminya. Ada Pak Marisa, Pak Haji Herman, Pak Haji Sabudin. Ada Bunda Siti Hajar, kemana ya? Pernah ada suaranya.
1: Lagi sibuk mungkin.
5: Iya. Mudah-mudahan banyak uang ya. Seperti Bang Andi. Bunda Cahaya juga. Sehat selalu, Kinanti lah, udah masuk Kinanti ya.
1: Udah tadi.
5: Pinter sekarang dia. Buat Kinanti, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin. Ini Pak Papu Guntur juga, ada Bajang Lai, atau Pak Arjun. Teman di Anu itu dulu.
1: Siapa?
5: Itu si Bajang Lai itu, tapi ganti nama di sini.
1: Iya.
5: Mudah-mudahan tetap sehat aja ya yang di luar daerah dah semuanya tempat terkecuali tetap sehat aja.
1: Terima kasih Mbak Maya.
5: Iya buat Bang Andi.
1: Yoi.
5: Selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, banyak uang dan tambah.
1: Terima kasih, terima kasih.
5: Ya, tunggu lagunya ya.
1: Oke.
5: Ntar dulu.
1: Apa itu?
5: Anu Yogi kemana ya? Nggak pernah masuk juga.
1: Bagi lain Yogi nih.
5: Yogi sama Raja, sama Saril juga. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama ya. Kita ke lagu ya pendengar. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari tadi karena waktu tinggal beberapa menit lagi. Mohon maaf ya yang ingin bergabung terpaksa tidak bisa kami sapa karena ada lagu lagi yang akan kami putar sebagai lagu penutup untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Setelah Ruang Rindu nanti kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram karena informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat datang dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 kembali mengudara hari ini Selasa 29 September 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali. Apa kabar Anda pendengar? Saya Sari Yudhawati bersama dengan rekan saya Oke. Pendengar menyapa Anda kembali pagi hari ini ya. Dan pagi ini pendengar, sama-sama kita akan ikuti rangkaian siaran subuh ya dari Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk mengawali program siaran kita untuk hari ini. Dan kami informasikan pendengar, kumandang azan subuh telah berkumandang pada pukul 4 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar sedang dilaksanakan persiapan melaksanakan ibadah sholat subuh.

0: terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Tetapi dia, Fir'aun, bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seseorang penyihir atau orang gila. Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah kajian kita sampai dengan waktu syuruq pada pukul 06.58 kepada Al-Mukarram Falyatafadhal Mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسلك طريقه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita semua masih oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan hidup dan kehidupan, masih bangun kita dari tempat tidur kita masing-masing, bisa kita bersama-sama hadir di Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian kita, di mana pada subuh hari ini kita tadi sudah bersama-sama membaca 3 ayat dari surat Adz-Dzariyat, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, di dalam ayat ini berfirman, wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Ayat ini kata para ulama, para ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa ini adalah rangkaian dari ayat-ayat yang menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada umat manusia dari berbagai kalangan, dari berbagai kelompok, dari berbagai kaum. Termasuklah apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan melalui Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun dan seluruh kaumnya. Nah, maka di dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Nabi Musa alaihi salam tatkala diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalatut tauhid, untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah, ternyata Fir'aun karena merasa punya kekuatan, kekuasaan, memiliki pengaruh yang sangat besar, sekalipun Nabi Musa diutus oleh Allah dengan segala bukti-bukti nyata tentang kebenaran ajaran yang dibawanya, termasuk dengan mukjizat yang tidak bisa dibantah oleh Fir'aun dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, ya, tapi tetap saja Fir'aun sama sekali tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka kata Allah ingin menunjukkan kepada kita semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya keimanan itu pertama sangat tergantung kepada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bahwa sejelas apapun kebenaran itu, sebanyak apapun bukti-bukti nyata dari sebuah kebenaran, itu sulit manusia akan bisa menerimanya kalau di dalam hatinya ada kesombongan dan keangkuhan. Dan itulah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita melalui kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah menyatakan bahwa Nabi Musa dengan segala bukti nyata yang dia bawa, yang kemudian diutus oleh Allah untuk mengajak Fir'aun agar beriman kepada Allah, namun yang terjadi adalah fatawalla biruknihi. Fir'aun itu justru menyombongkan kekuatannya, menyombongkan pasukannya, menyombongkan orang-orangnya, termasuk dirinya, kekuasaannya, sehingga ya dia berpaling, tidak mau mendengarkan ajakan yang diseru oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi sekalipun Allah mengutus Nabi Musa dengan bisultanin mubin, dengan bukti, dengan hujah, dengan mukjizat yang Fir'aun sendiri dengan tukang-tukang sihirnya takluk, tidak bisa mengalahkan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Kalau seandainya mereka tidak ada keangkuhan dan kesombongan, ya harusnya mereka akan langsung menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Karena apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa sangat nyata di depan mata mereka, kasat mata mukjizat nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa alaihi salam itu kan mukjizat yang kasat mata. Jadi nyata gitu kekuatannya, nyata kehebatannya, bisa dilihat, bisa disaksikan. Sehingga seharusnya ya enggak ada penolakan tentang kebenaran dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, tapi apa yang terjadi? Justru fatawalla biruknihi. Nah, Fir'aun itu justru

yakini itu bukan sihir. Karena mereka kan ahli sihir. Jadi dia tahu persis cara kerjanya ilmu sihir itu. Dan yang dilihat di Nabi Musa itu bukan sihir. Itu memang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tongkat oleh Allah dijadikan menjadi menjadi ular, ya itu bukan sihir. Kalau sihir itu kan sebenarnya tidak nyata. Kalau sihir itu dia hanya mengelabui saja. Kalau misalnya tali temali yang dilepas oleh tukang sihir Fir'aun itu, ketika dia kelihatannya seperti ular, ya kelihatannya saja. Tapi hakikatnya tetap saja tali temali. Tidak berubah, tidak bisa ngapa-ngapain. Cuman di pandangan orang kelihatan dia bergerak-gerak kayak ular. Ya karena ya sihir itu. Kayak magic gitulah, kayak sulap. Kayak sulap. Orang sulap itu kan kalau dia punya tongkat bisa berubah jadi tiba-tiba jadi burung kelihatannya. Padahal kalau dilihat ya tongkat itu ya tetap tongkat itu. Burung itu dia taruh di mana, tersembunyi, tidak ada orang tahu, ya intinya bahwa kemudian kelihatannya saja dia berubah menjadi burung, menjadi sesuatu yang lain. Tapi kalau kita lihat di yang Kanada juga, apa di media itu yang membongkar kebohongan-kebohongan tukang sulap itu, akan ketahuan dia. Ah, ternyata gitu caranya. Makanya dia kelihatan bisa merubah tongkat jadi macam-macam. Karena ada alatnya. Ada yang tersembunyi yang kita tidak tahu dan itulah yang dimanfaatkan oleh mereka untuk seolah-olah mereka itu memiliki kekuatan, kemampuan untuk merubah sesuatu menjadi benda lain. Nah, beda dengan ketika mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam, tongkat yang berubah kemudian menjadi ular. Nah, kalau itu kan karena kuasa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki apapun, ya tinggal kun, fayakun. Dan bahkan tidak membutuhkan media. Andainya tidak pakai tongkat-tongkatan pun, ya Allah juga bisa mewujudkan apa yang dikehendakinya. Melalui perantaraan Nabi Musa alaihi salam yang diberikan mukjizat. Nah, namun dengan bukti yang sangat terang dan jelas itu ternyata ya mereka tetap angkuh, tetap sombong sehingga pada akhirnya tidak terjangkau kebenaran itu karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Tidak masuk, tidak bisa hidayah itu masuk di dalam hati pikirannya karena di dalamnya ada keangkuhan dan kesombongan. Nah, itulah makanya kalau ada sebesar biji zarrah katanya kan, kesombongan di dalam diri seseorang itu tidak akan mungkin dia bisa masuk surga. Karena penyebabnya adalah kesombongan itu menjadikan yang benar itu jadi enggak benar. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah kalau ada keangkuhan di dalam hati, pikiran siapapun. Nah, termasuklah Fir'aun. Karena dia merasa memiliki kekuatan dan kita masih bisa menyaksikan kekuatan itu. Karena Allah memang menjadikan Fir'aun dengan sisa-sisa kekuatannya itu menjadi ayat yang bisa disaksikan sampai akhir zaman. Jadi kalau kita ke Mesir, itu masih banyak peninggalan Fir'aun. Sisa-sisa kebesaran kekuasaannya, sisa-sisa kemajuan yang dimiliki pada masa itu masih bisa dilihat. Artinya Fir'aun ini memang kalau secara zahir memang luar biasa kekuasaannya, kemampuannya
memobilisasi

0: mobilisasi pasukannya, memobilisasi tukang-tukang sihir yang ahli-ahli pada masanya, sehingga dia bisa membuat sesuatu yang orang masa itu tidak mungkin bisa buat. Ya, misalnya sisa peninggalan kayak piramid, kemudian apa benda-benda peninggalan yang ada di sana itu kalau ukuran masa itu rasa-rasanya sulit manusia bisa membuatnya. Ini kan di antara peradaban yang paling maju dulu sekali itu adalah salah satunya Mesir kuno, yang di mana di situ penguasanya adalah disebut Fir'aun. Nah, Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu juga adalah Fir'aun yang luar biasa. Dan itu menurut para ahli adalah salah satu puncak kebesaran kerajaan Mesir kuno itu di masa dia. Begitu besar kekuasaannya, begitu tinggi kemajuan sihirnya, nah, karena waktu itu memang andalannya diantaranya adalah ilmu sihir, dalam tempo sekejap itu semuanya hancur binasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun tidak menyadari, ya karena memang dia tidak mau sadar juga, disadarkan Nabi Musa juga tidak mau sadar. Dikira dengan kekuatan yang dia punya itu, dikira dengan pasukan yang luar biasa besarnya itu, dia akan bisa terus eksis, bisa terus dengan kekuatannya itu mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan dengan PD-nya dia tidak mau mengikuti Nabi Musa. Fatawalla biruknihi. Karena merasa dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Bahkan dia mengaku sayalah Tuhan itu. Jadi dia mengaku dirinya lah Tuhan. Maka akhirnya karena sudah sampai pada puncak kesombongan, keangkuhan, sudah sampai pada puncak kezolimannya kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah tunjukkan kekuasaannya dengan apa? Fa'akhadnahu wa junudahu fadhabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Itulah apa namanya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun dengan kaumnya, dengan tentaranya. Maka kata Allah, fa'akhadnahu wa junudahu, kami azab mereka, Fir'aun, dengan seluruh pasukan dan kekuatannya. Bagaimana cara Allah mengazabnya? Panabadnahum fil yammi, ditenggelamkan dia di laut. Jadi mudah sekali Allah membinasakan kekuatan yang menurut hitungan manusia, ini gak akan mungkin kalah, ini gak akan mungkin bisa. Dengan apa Allah mengalahkannya? Hanya dengan air, ditenggelamkan aja. Ada yang dibinasakan dengan angin, ada yang dibinasakan oleh Allah dengan api. Ada, dan mudah buat Allah, karena seluruh alam ini tunduk pada kekuasaan Allah. Siapa yang merasa dirinya kuat? Ya kalau memang kuat, coba hadapi kalau terjadi gunung meletus, kalau terjadi tsunami. Coba lihat bagaimana manusia dengan seluruh ilmu pengetahuan dan teknologinya, begitu ada bencana alam, apa yang mereka bisa perbuat dengan teknologi canggihnya itu. Padahal Allah hanya menggunakan sekedar menggerakkan bumi ini saja, Allah digerak-gerakin bumi ini. Wah, darat tadah manusia ini. Tidak ada yang namanya manusia hebat kalau sudah gempanya 9 skala Richter. Ya sekedar digoyang-goyang begitu saja sudah hancur binasa. Itulah betapa rentannya sebenarnya kita manusia ini dengan segala apa yang kita merasa memilikinya. Sehingga apa yang mau disombongkan kalau seperti itu kita dihadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa dibanggakan yang kemudian membuat kita tidak mau mentaati Allah. Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun dengan kekuasaan yang luar biasa saja hancur binasa dalam sekejap. Dengan seluruh kekuatannya habis. Termasuk kemegahan yang dia bangga-banggakan di Mesir itu hilang. Tapi kemudian dimunculkan kembali oleh Allah untuk memperlihatkan ya bekas-bekas itu supaya kita tidak merasa kita didongeng-dongengin, dongeng gak pernah ada. Jadi di antara bukti-bukti keberadaan kaum-kaum yang sudah binasa itu masih ada disisakan oleh Allah untuk menjadi penanda bagi kaum, ya bagi kita semualah yang ada di akhir zaman ini. Sehingga kalau kita ingin melihat sisa-sisa kemegahan, kehebatan Fir'aun, silahkan ke Mesir dan sekitarnya. Nah di situ bisa dilihat betapa luar biasanya Mesir masa itu. Nah lihat juga misalnya sisa-sisa kaum Lut, sisa-sisa kaum Ad, kaum Samud, itu Allah masih sisakan sisa-sisanya. Yang namanya sisa tentu sudah tidak utuh. Tetapi kehebatan-kehebatan mereka itu bisa dilihat dari sisa itu. Tapi dalam tempo sekejap, Allah binasakan, hancurkan semuanya. Itulah kuasa Allah. Dan itu terjadi karena mereka zolim. Fir'aun digituin oleh Allah karena dia patawallah. Dia berpaling, tidak mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala seru melalui Nabi Musa alaihi salam. Nah maka pelajaran pentingnya buat kita adalah kalau kita ingin selamat, ikuti aturan Allah. Jangan bergaya-gaya dengan entah kita punya harta, mana lebih kaya kita dari Fir'aun. Jangan merasa hebat karena kita punya pengikut 1-2 orang. Mana lebih banyak pengikut kita dengan pengikut Fir'aun. Dan pengikut Fir'aun itu sanggup dia mati untuk Fir'aun. Mereka itu siap apa saja. Saking tunduknya sama Fir'aun. Nah apakah pengikut-pengikut pelungguh itu setunduk itu? Sehingga berani bergaya-gaya, bersombong-sombong. Nah ini yang harus kita belajar. Oh sehebat apapun kita kesimpulannya. Sebanyak apapun harta benda kita. Setinggi apapun kekuasaan. Fir'aun itu sudah di puncak kekuasaannya di Mesir pada masa itu. Makanya dia sampai mengaku dirinya jadi Tuhan itu. Karena tidak ada yang lebih besar dari dirinya kekuasaannya pada saat itu. Kalau masih ada yang lebih besar, tidak mungkin dia ngaku-ngaku jadi Tuhan. Pasti dia masih ada takutnya, masih ada khawatirnya. Karena ada yang lebih besar dari dia, ada yang lebih berkuasa dari dia. Tapi justru karena saat itu tidak ada, maka dia jumawa, dia sombong. Dan menganggap dirinya lah Tuhan. Tetapi hanya dalam tempo seberapa wallahu a'lam mungkin beberapa detik saja. Apa yang dibanggakan itu hilang semuanya. Hancur semuanya. Oleh apa? Hanya dengan ditenggelamkan di laut. Ditenggelamkan di laut. Allah menggerakkan lautan itu untuk menjadi tempat kuburannya Fir'aun. Dan kalau pelungguh jalan-jalan ke Timur Tengah, ya masih ada itu. Lautan yang menjadi tempat ditenggelamkannya Fir'aun, Laut Merah. Begitu juga nanti yang lain-lain, kayak apa namanya, danau laut hitam, laut mati, ya itu juga termasuk itu sisa-sisa tempat dibinasakannya kaum-kaum yang angkuh dan sombong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang ditenggelamkan, ada yang ditimpa batu longsoran, ada yang ditiup oleh angin puting beliung, habis semua. Dan itu enggak ngitung jam. Ya kita bisa bayangin aja pada saat kita mengalami bencana. Misalnya gempa bumi itu kan enggak sampai setengah menit, berapa detik saja. Wah orang dek keruan tuh. Apalagi nengonean, apalagi nebelean malik. Apalagi jadi kalau 9 jauh hitungan tak terus buek itu. Atau kalau bumi ini digerakkan oleh Allah sehingga menelan apapun yang ada di atasnya, apa yang bisa kita perbuat? Nah, maka kalau kita ingin selamat, tidak ada jalan lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti teguh-teguh aneng nenek kajinta. Jangan sekali-kali berpegang kepada apapun selain Allah. Karena semuanya pasti binasa. Uang, harta benda, jangan andalkan harta benda kita untuk menyelamatkan kita. Karena harta benda itu bisa habis binasa. Banyak buktinya dari cerita-cerita Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran, dan kita juga menyaksikan sebagian secara nyata dalam kehidupan kita hari ini. Kita juga kan bisa melihat betapa mudahnya habis harta benda dalam sekejap oleh api. Triliunan habis dalam sekejap hanya oleh api. Ya pebelikna pinus ini nih. Ya memang munapi lek paon je ke bangkal ai butuh ke dunia kupi. Lagu munapa belek si nenek. Bui darah tersisa. Dalam sekejap orang dengan bangganya punya bangunan tinggi besar digoyang. Hanya dalam beberapa detik hancur lebur. Padahal untuk membuatnya dibutuhkan waktu bertahun-tahun oleh manusia biar dia jadi seperti itu. Tapi oleh Allah hanya dalam tempo hitungan detik habis. Dan kalau Allah menghendaki apapun, ya habis-habis, binasa-binasa, hancur-hancur. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi seperti itu? Ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya cara kita mendapatkan pertolongan Allah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya jadi hamba Allah yang baik. Jadilah hamba Allah yang baik. Apa yang disuruh kita lakukan, kita berusaha lakukan. Hal-hal yang Allah larang kita untuk melakukannya, jangan sekali-kali mikir untuk melakukannya. Kalaupun sekali waktu kita terjatuh pada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, mohon ampun, istighfar. Maka istighfar adalah cara menolak bala, kata ulama. Istighfar, banyak-banyak istighfar, salah satu cara untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam musibah, yang benar-benar musibah. Artinya yang bukan hanya menghilangkan dunia kita, bukan hanya menghabiskan dunia kita, tapi sampai akhirat, wih, kayak Fir'aun ini. Fir'aun bukan sekedar tenggelam di laut terus selesai, enggak. Setelah itu awal saja, awal dari dia mulai akan menghadapi siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biar menjadi penanda, biar menjadi pelajaran buat kita, maka Fir'aun itu diperlihatkan dia oleh Allah, cara Allah mengazabnya dari awal. Biar kita tidak mengikuti perilaku-perilaku yang ada pada diri Fir'aun. Di antara perilaku yang nyata dari Fir'aun itu adalah dia menentang ajaran Allah melalui menantang Nabi Musa alaihis salam. Yang kedua adalah karena kesombongannya. Ya, karena kalau bahasa kita itu ya cocok sombong Fir'aun. Kalau ukuran dunianya, zohirnya, karena memang selapuknya beduyangnya. Dugi harak le'ya, kekuasaan luar biasa ada di dia, ilmu ada di dia juga. Ya, ilmu seher lah waktu itu, memang yang berlaku teknologi seher. Ya kan, sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini mirip-mirip dengan seher sebenarnya. Ya kan, dia buat kita yang awam ini ilmu pengetahuan ini, la ilaha illallah, canggihnya ngentah doang, bengak doang. Kita dengan miak robot, miak komputer, miak macam-macam, tak bengak doang. Itu kan sama dengan sihir juga posisinya. Membuat manusia lain merasa ya luar biasa, hebat kati. Nah, laik je sihir bekadu. Pada masa-masa itu sihir, semakin canggih sihirnya semakin hebat menurut orang dulu. Makanya kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menaklukkan sihir yang dianggap paling hebat itu. Tapi para nabi, para rasul bukan dengan sihir, tapi dengan kuasa Allah, mukjizat yang dengan izin Allah. Maka Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa menaklukkan apa yang dianggap paling hebat oleh manusia pada masa itu. Nah, termasuklah Nabi Musa mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang dianggap paling hebat. Yang salah satu tokohnya itu Haman itu. Yang ya kalau difilmkan kan Haman itu luar biasa canggihnya. Yaitu intinya bahwa sehebat apapun diberikan kita ilmu, diberikan kita harta benda, diberikan kita kekuasaan, kalau itu justru dijadikan sebagai alat menjauhi Allah, alat untuk berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka siap-siaplah dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang terjadi pada Fir'aun dan kaum-kaum sebelumnya, itu juga pasti akan terjadi pada siapapun yang menjadikan karunia Allah itu justru untuk menjauhi Allah. Maka sebaliknya, para nabi, para rasul mengajari kita untuk menggunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah itu untuk menjadi alat kita beribadah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang diberikan kekuasaan, gunakan kekuasaannya untuk terus berusaha memperbaiki apapun yang bisa diperbaiki. Ya, bagi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang amanah, agar rakyat menjadi semakin baik, semakin makmur, semakin tenang hidupnya. Itulah di antara tugas kepemimpinan, memastikan fasilitas segala yang umum yang menjadi kepentingan orang banyak itu bisa dipenuhi dengan baik. Maka kalau pemimpin amanah itu tempatnya nanti di akhirat di bawah perlindungan, di bawah apa namanya di panggung-panggung istimewa di akhirat nanti. Kalau orang yang menggunakan kekuasaannya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan amanah kepemimpinannya dengan baik. Begitu juga dengan orang yang dikaruniai harta benda, kekayaan, maka gunakanlah kekayaan itu untuk beribadah kepada Allah dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar manfaat bagi orang banyak. Yang punya kemampuan buka pabrik supaya banyak orang bisa bekerja, silahkan buka pabrik yang besar-besar. Agar banyak orang, banyak manusia yang bisa juga ikut bekerja dan mencari penghidupan dari sana. Buka toko lembembe, pekerjakan banyak orang dengan harta. Kan kalau orang berharta bisa mempekerjakan banyak orang. Nah, jangan hanya ditumpuk-tumpuk hartanya untuk diri kita aja. Untuk hanya kita pakai berbangga-bangga, bergaya-gaya, joktu-jokti. Nah, kalau seperti itu ya siap-siaplah jadi Fir'aun. Jadi Fir'aun, Fir'aun. Korun, sekaya apa korun itu. Tapi dalam tempo hanya beberapa saat Allah tenggelamkan dia dengan seluruh harta bendanya. Nah, peletnya si tanah, wih, darah onos. Itulah kalau hanya dipakai bersombong-sombong. Mungkin di dunia Allah tidak nampakkan sanksinya, azabnya. Kalau yang dikisahkan di Quran kan dinampakkan. Tapi banyak juga yang Allah tidak nampakkan azabnya kepada orang-orang yang durhaka kepadanya di dunia. Ya termasuklah. Di umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang azab sanksi itu banyak yang ditahan oleh Allah, tidak langsung digempur karena Allah menyayangi nabinya, Nabi menyayangi umatnya, maka diantara keistimewaan umat Nabi itu adalah azabnya ditangguhkan. Cuman kan namanya azab ditangguhkan tetap aja tidak bagus. Ya sekarang di dunia tidak kelihatan azabnya, tapi nanti setelah mati kan itu justru lebih berbahaya. Kalau di dunia ini masihlah begitu bergampong-gampong jaksailah. Ada tim SAR yang mencari jenazah-jenazah, ada macam-macam masihlah ada ke rupanya. Tetapi kalau nanti di alam barzah, apalagi di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, itu tidak akan ada lagi helah, tidak akan ada lagi cara, jalan untuk kita bisa selamat dari azab Allah. Nah sehingga sekalipun di dunia kita tidak terhukum, janganlah kita lalai, janganlah kita merasa kita baik-baik saja. Tetap harus mawas diri, evaluasi diri kita, sejauh mana kita menggunakan karunia Allah untuk beribadah kepadanya. Sejauh mana kalau kita dikaruniai ilmu, kita gunakan ilmu kita untuk terus memacu, memicu diri kita, termasuk juga memberikan manfaat kepada lingkungan dengan ilmu itu. Begitu juga dengan yang diberi kekuasaan, yang diberi harta benda, dan segala macam karunia. Karena sejatinya seluruh karunia itu pasti akan dituntut pertanggungjawaban penggunaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya untuk Allah lah segala-gala itu akan membawa keselamatan buat kita. Maka gunakan ilmu kita, kalau kita berilmu, kekuasaan kita, harta benda kita untuk menuju untuk mengejar keridhaan Allah. Itulah yang akan menyelamatkan diri kita, perkuat, perkokoh syahadat kita dengan bukti-bukti yang nyata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, buktikan syahadat kita itu dengan benar-benar melaksanakan aturan-aturan Allah di dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Inilah beberapa pelajaran penting dari kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun, yang pada akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela. Ya, tercela karena kezolimannya, tercela karena tidak mau mentaati Nabi Musa, tercela karena kemaksiatannya kepada Allah. Dan siapapun yang caranya sama dengan Fir'aun, berpaling dari aturan Allah, tidak mau mentaati aturan-aturan Allah, sebaliknya justru berbangga dengan berbuat maksiat kepada Allah, maka juga akan mengalami keadaan yang sama. Kalaupun tidak di dunia, ya setelah di dunia ini. Maka mudah-mudahan pelajaran-pelajaran penting ini bisa kita jadikan sebagai pegangan kita bersama untuk kita terus berusaha menguatkan, mengokohkan ya, konsistensi kita kepada apa yang memang menjadi kewajiban-kewajiban kita dari Allah. Baik kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama, kewajiban kepada lingkungan kita. Kita berusaha lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita jaga, lindungi diri kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berusaha jauhi sejauh-jauhnya. Baik itu juga maksiat yang hubungannya dengan Allah, hak-haknya Allah, termasuk juga larangan-larangan yang hubungannya dengan sesama, karena juga Allah melarang kita bergibah, bernamimah, saling berselisih, bermusuhan. Itu adalah hal-hal yang bisa membinasakan kita juga. Maka kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari semua itu. Kalaupun kita terjatuh sekali dua kali melakukan kemaksiatan, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa salah kita, sehingga ketika nanti ajal kita menjemput, kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan lurus beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة. اللهم وفق الهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada. Demikianlah kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Kisah masa lalu adalah ibroh untuk dijadikan pelajaran penting menghadapi masa kini dan masa depan untuk bisa menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan kembali. Itulah pelajaran penting yang kita garis bawahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang insyaAllah husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril.
2: Pendengar Perusahaan Terani Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kita sudah ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center untuk pagi ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita lanjutkan kembali program siaran dengan NTB Pagi.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, mendengar berasa terarim mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana pagi ini ya? Sudah pada mulai siap-siap, sibuk-sibuk gitu kan dengan rencana pagi ini, atau masih santai? Kita baru aja ada di pukul 6 sih ya, 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, dengan perusahaan Terasi Mataram. Jadi sebenarnya waktunya masih cukup panjang lah ya untuk santai-santai, karena memang untuk subuh hari ini berlangsung lebih cepat tadi azannya, jadi udah otomatis kita punya waktu yang lebih luang gitu. Karena biasanya nih kalau misalnya yang sibuk-sibuk habis salat subuh itu nyantai dulu gitu ya, ada yang memilih untuk tidur lagi. Tapi apakah Anda tidur lagi habis sholat subuh tadi? Bisa jadi ya, beda-beda pilihan, beda-beda referensi. Bisa jadi juga karena capek banget, jadinya memutuskan untuk ya udahlah istirahat lagi sebentar gitu kan, sebelum akhirnya bersibuk-sibuk beraktivitas untuk hari ini. Tapi apapun itu kesibukan Anda, aktivitas Anda pagi ini, pendengar, kami kembali menyapa Anda di NTB Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita masih sama-sama ya pendengar ya di kesempatan pagi hari ini di NTB Pagi. Sekali lagi, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai bersiap-siap. Jam 6:30 pagi, kita sebenarnya salah satu privilege kita tinggal di Lombok, terutama di kota Mataram, adalah kantor atau tempat kerja kita itu masih banyak warga yang dapat kantor atau tempat kerja itu gak jauh dari rumah. Kadang-kadang cuma 10 menit dari rumah, ya 15 menit dari rumah. Saya sendiri dari sini sampai rumah, dari rumah sampai kantor itu makan waktu antara 10 sampai 15 menit. Kalau pakai motor bisa lebih cepat lagi gitu ya, karena kalau pakai motor kan bisa sap-sap gitu. Tapi harus tetap hati-hati gitu ya, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas juga. Itu privilege kita tinggal di Pulau Lombok, terutama di Pulau Lombok begitu secara keseluruhan. Untuk saya yang rumahnya itu mungkin ada di pinggiran kota gitu ya, itu juga privilege, meskipun mungkin nggak langsung di pusat kota, tapi perjalanan dari rumah ke kantor itu nggak yang sampai bikin sakit kepala gitu ya. Ini adalah satu bentuk kesyukuran kita sebagai warga Nusa Tenggara Barat. Macet, ya macet mungkin terjadi hanya di beberapa titik ya, dan itu pun di waktu-waktu tertentu. Kayak misalnya kemarin macet, pusat kemacetan salah satunya yang paling bikin macet, yang paling bikin orang tuh suka ngedumel tuh salah satunya adalah di titik Rembige dan Dakota gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada pengaturan ya, pengaturan lalu lintas, ada road barrier di situ. Ini juga sebenarnya mempermudah perjalanan gitu ya. Jadi jalan tuh nggak semacet sebelumnya. Dia tetap ada mungkin kepadatan lalu lintas di beberapa titik atau mungkin di titik tertentu dari arah Dakota ke arah Jalan Dr. Wahidin namanya ya di Rembige gitu. Itu tetap terjadi kepadatan, bukan macet mungkin, lebih ke padat gitu. Itu pun juga karena di jam-jam tertentu. Ini ada juga yang menginformasikan, ini dari pendengar kita, alergi kertas depan UIN. Nah betul, ini juga salah satu titik macet ya, kalau udah pagi-pagi di jam-jam berangkat sekolah, karena kan anak-anak sekolahan sama yang berangkat ke kantor ini kan dia hampir bersamaan waktunya. Di situ juga biasanya harus lebih berhati-hati dalam berkendara gitu ya. Karena memang kan di sini kalau di UIN, depannya UIN ini karena ada terjadi apa istilahnya ya, belok, ada belokan gitu, orang mau putar balik. Nah, di situ yang menjadi faktor kenapa kemudian

juga komentar-komentar orang gitu ya, warga-warga non Sasak ya, non Lombok atau non NTB yang harus pindah tugas ke sini, ke Mataram, ke Lombok gitu ya, ke Sumbawa. Salah satu culture shock mereka itu adalah mereka bukan terkejut ya, mereka seneng gitu bahwa Mataram itu tidak semacet kota penempatan mereka sebelumnya gitu ya. Ya macet di beberapa titik. Suka banget juga 10 menit aja jalan udah ketemu sama pantai. Makanya itu tadi ya, sekali kita bersyukur lagi. Makanya saya yakin sebagian dari Anda pagi ini, meskipun ada yang sudah berangkat kerja, ini juga mungkin karena lokasi kerjanya yang agak jauh. Tapi kalau misalnya lokasi kerjanya masih ada di seputaran kota Mataram, yang rumahnya masih ada di pinggiran kota Mataram, masih bisa agak santai. Jangan-jangan pagi ini masih ngopi juga nih ya. Oke, pengawal bulan. Iya, Mandalika. Aduh, saya udah lama nih gak ke Mandalika ya. Bulan apa ya terakhir ya? Nanti deh, pengen sebenarnya. Apalagi kan sebentar lagi akan ada MotoGP. Jangan lupa, Anda sudah beli tiketnya apa belum? Karena nanti di MotoGP itu pendengar ada stand UMKM ya. Di situ juga pasti akan rame sekali. Ada beberapa UMKM-UMKM yang juga pernah menjadi narasumbernya RRI juga hadir nanti di sana buka tenan. Belanjalah ya, karena balik lagi itu kita membelanjakan uang kita untuk teman-teman UMKM, kita juga senang gitu ya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Pusat RRI Mataram. Sekali lagi untuk Anda yang sedang bersiap-siap pagi ini, yang sudah mau berangkat gitu ya, atau bahkan mungkin lagi pusing di mana ya kunci motor atau di mana ya sepatu dan kaos kaki saya. Udah, selamat menikmati aktivitas pagi ini pendengar Pusat RRI Mataram. Nanti di segmen berikutnya saya akan menyampaikan informasi prediksi cuaca.

0: Baik, pendengar Prasata Rani Mataram, sudahkah Anda menemui kemacetan pagi ini? Masih ngomongin soal macet ya, kadang-kadang memang kalau udah kondisi kita ketemu macet, apalagi kalau misalnya kita lagi buru-buru ketemu macet, itu kadang-kadang memang agak-agak menggoda emosi kita untuk muncul gitu ya. Jadi sekali lagi sebelum berangkat, bismillah dulu deh ya, siapa tahu nanti di jalan gak ketemu macet. Tapi ini ada informasi, terima kasih sekali untuk Bapak Azudin Humas Kanwil Kemenag NTB di pagi ini menginformasikan nih lokasi agak macet di Pasar Kediri. Nah itu dia juga salah satunya ya, salah satu tempat yang mau gak mau memang harus seperti itu dihadapi. Tapi saya yakin kemacetan ini di beberapa titik yang tadi kita bicarakan itu hanya berlangsung beberapa jam, 1-2 jam ya, sekali lagi terutama di area-area yang memang rawan gitu ya, di area-area pertemuan biasanya, di pertigaan, perempatan itu selalu aja ada potensi macet gitu kan. Cuman alhamdulillahnya untuk beberapa titik ini sudah ada penanganan, seperti yang di Rembige itu saya senang sekali sekarang kalau udah lewat Rembige itu nggak perlu lagi tarik nafas ya, meskipun harus apa istilahnya ya, kalau misalnya dari arah, kalau dulu kan dari arah Gunung Sari kita mau ke Karang Baru ya udah lewatin lampu merah lolos gitu kan. Kalau sekarang enggak, kita harus berbelok dulu ke kiri ya, belok sedikit enggak apa-apa pendengar ya, yang penting jalanan lancar gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal lancar ini juga pendengar Pulau Satu RRI Mataram ya, kita harapkan bahwa untuk apa istilahnya ya, bukan renovasi ya, penanganan kebakaran yang terjadi di kawasan Rinjani ini juga bisa tetap berjalan dengan lancar. Sebelumnya pendengar diinformasikan ada sekitar 1098 hektare kawasan Rinjani terbakar. Jalur pendakian Senaru dan Torian juga dikabarkan ditutup. Nah, jadi kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini belum sepenuhnya padam pendengar hingga kemarin hari Minggu 27 September 2026. Luas area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1098,75 hektare. Kepala Balai TNGR Budi Kurniawan S. Hood mengatakan penanganan kebakaran ini masih terus dilakukan dengan mengerahkan personel gabungan di sejumlah sektor. Menurut Budi, pemadaman difokuskan pada titik-titik yang masih menunjukkan kebakaran, terutama di lereng utara puncak Sangkareang. Pemantauan juga dilakukan menggunakan drone untuk mengetahui perkembangan area terbakar, kemudian arah penyebaran api, dan juga menentukan lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Mendengar seperti informasi sebelumnya bahwa kebakaran ini pertama kali terdeteksi pada 22 September 2026 di kawasan Bukit Setampol, Puncak Sangkareang, jalur pendakian Senaru dan sekitarnya. Balai TNGR ini memperkirakan luas area terdampak mencapai 1098,75 hektare, di mana angka ini masih bersifat sementara dan akan diperbaharui berdasarkan hasil pemantauan, pemetaan serta verifikasi luas area menggunakan drone. Pendengar, penanganan kebakaran sendiri diperkuat oleh tim gabungan yang berjumlah sekitar 90 personel. Mereka berasal dari Balai TNGR, Manggala Agni, KP Harinjani Barat, MPA, Polri atau Brimob, TNI dan juga Porter. Personil kemudian disebar di sejumlah sektor termasuk Bukit Setampol, jalur pendakian Torian, sektor Senaru, pos 3 Senaru hingga kawasan Puncak Sangkareang. Ya, sekali lagi pendengar, kita harapkan bahwa upaya untuk pemadaman kebakaran yang ada di jalur pendakian Rinjani ini bisa berjalan dengan baik, lancar begitu ya, dan yang pasti nanti ketika tiba pada akhirnya musim pendakian lagi, tempat ini sudah bisa pulih begitu, meskipun memang membutuhkan waktu yang cukup lama nih, terutama karena memang kita masih berada di puncak musim kemarau.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini di Selasa 29 September 2026. Kami kutip langsung dari website bmkg.go.id.

0: wilayah Kota Mataram dengan Pro 1 RRI Mataram. Ini kalau misalnya kita lihat pendengar untuk seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini prediksi cuacanya antara cerah hingga cerah berawan. Untuk itu kita awali dari wilayah Kota Mataram, pendengar, ibu kota provinsi NTB. Hari ini diperkirakan dengan cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara di 55 hingga 95%. Kita menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Barat, peringkat 1 RRI Mataram. Kabupaten ini juga didominasi kondisi berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Begitu juga untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan juga Kabupaten Lombok Utara. Sementara pendengar, suhu berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur, pendengar, hari ini diprediksi cuaca lebih sejuk ya, relatif sejuk antara 18 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kita beralih ke Pulau Sumbawa. Diawali pendengar dari wilayah Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Sumbawa Barat yang hari ini sama-sama diperkirakan dengan kondisi cuaca berawan. Suhu berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Dompu, pendengar, dan juga untuk wilayah Kabupaten Bima, hari ini diperkirakan sama-sama berawan untuk suhu berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Terakhir di Kota Bima. Kota Bima hari ini kondisinya cerah berawan, pendengar, dengan suhu berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini. Secara umum, pendengar, sebagian besar wilayah NTB didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, serta menjaga kondisi kesehatan dan kecukupan cairan tubuh, mengingat suhu maksimum di beberapa wilayah ini mencapai 31 sampai dengan 32 derajat Celcius.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Pria berstatus Mataram, Wali Kota Mataram Haji Mohan Rolis Kana memutuskan siap masuk dalam bursa pencalonan Ketua KONI NTB setelah dukungan dari insan olahraga untuk memenuhi persyaratan pencalonan dinilai sudah lengkap. Keputusan ini diambil setelah Mohan menerima berbagai masukan dan aspirasi dari pengurus serta pelaku olahraga di Nusa Tenggara Barat. Selain itu pendengar, Mohan juga mengatakan dukungan yang terus mengalir ini menjadi salah satu pertimbangan utama dirinya untuk maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB. Selain itu pengalaman sebagai Ketua KONI dan keterlibatannya dalam pengurus sejumlah cabang olahraga juga dinilai menjadi modal untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dan informasi selengkapnya akan segera kami hadirkan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kemandirian mereka karena ada yang sambil kuliah bekerja, ada yang sambil kuliah magang, gitu kan.
2: Kesiapan kolektivitas ITDC bersama seluruh stakeholder pengamanan mengamankan Pertamina GP of Indonesia 2026 menjadi salah satu gelaran GP terbaik dan membawa nama Indonesia berdunia dengan situasi yang aman dan kondusif.
0: Lulusan sarjana di Nusa Tenggara Barat tidak hanya dituntut mencari pekerjaan, tetapi juga didorong mampu menciptakan lapangan kerja. InJourney Tourism Development Corporation menggelar simulasi kesiapan pengamanan jelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Bersama saya, Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Lulusan sarjana di NTB didorong tidak hanya mengejar ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Anggota Komisi 5 DPRD NTB, Made Slamet, mengatakan perguruan tinggi perlu menyesuaikan program studi dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, lulusan sarjana harus dibekali dengan kompetensi tambahan, terutama penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing. Made Slamet menilai keterampilan tersebut akan memperluas peluang lulusan untuk bekerja, bukan hanya di NTB tetapi juga di luar daerah. Ia juga mengingatkan agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya ingin berorientasi menjadi ASN, keterbatasan formasi ASN membuat lulusan perlu memiliki kemampuan untuk masuk ke dunia usaha, industri, maupun pengembangan usaha sendiri.
3: Kita harapkan di kampus masing-masing harus menjaga itu. Bagaimana produknya itu, anak-anaknya itu begitu tamat, ya harus produktif ke dunia kerja gitu kan.
0: Made Slamet mendorong adanya sinergi antara perguruan tinggi, dinas pendidikan, dan dinas tenaga kerja dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, pendidikan di NTB diharapkan tidak sekedar menghasilkan lulusan, tetapi juga sumber daya manusia yang terampil, produktif, dan siap bersaing di dunia kerja. Lulusan sarjana di Nusa Tenggara Barat tidak hanya dituntut mencari pekerjaan, tetapi juga didorong mampu menciptakan lapangan kerja. Pemerintah menilai kreativitas dan kewirausahaan lulusan muda mulai memberi kontribusi bagi perekonomian daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Antara 7-12% lah kurang lebih ya.
4: Sebagian lulusan sarjana di Nusa Tenggara Barat mulai memilih jalur kewirausahaan setelah menyelesaikan pendidikan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidi Furqon, memperkirakan sekitar 7-12% lulusan telah terjun ke dunia usaha. Aidi mengatakan, kontribusi anak muda tidak selalu harus melalui pekerjaan formal di perusahaan atau pemerintahan. Sejumlah anak muda justru mampu menciptakan usaha yang melibatkan teman, kakak kelas, hingga alumni untuk bekerja bersama.
1: Antara 7-12% kemandirian mereka karena ada yang sambil kuliah bekerja, ada yang sambil kuliah magang gitu kan. Bahkan ya saya temukan di SMK dulu waktu saya masih ke Distikbud itu, ada satu anak-anak SMK itu mengambil multimedia, dia bisa membuat pasar online itu, mengelola pasar digital itu atau kelas markup itu dia bisa pekerjakan 8 orang loh. Satu orang masih siswa statusnya saat itu. Dunia kampus juga kita temukan anak-anak beberapa di antara mereka yang kreatif seperti.
4: Di sisi lain, pemerintah juga mendorong lulusan baru mendapatkan pengalaman melalui program magang nasional selama 6 bulan sekaligus membuka peluang direkrut perusahaan. Selain magang, pemerintah memperkuat pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi agar kemampuan lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan industri.
1: Langkah ini saya perkuat dengan memberikan lisensi sertifikasi P2 kepada para peserta pelatihan sehingga mereka dapat P2, itu pihak kedua, sertifikasi pihak kedua ini sehingga mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Kebetulan LSP P2 ini baru minggu yang lalu saya jemput ke nasional untuk menerima sertifikat lisensi. Dan baru kali pertama ini di Snacker Nusa Tenggara Barat memperoleh predikat kepercayaan dan sertifikat profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selama ini kan hanya P1.
4: Pemerintah berharap lulusan sarjana tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi pencipta peluang kerja. Dengan begitu, kreativitas anak muda dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi dan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
0: Menghadapi era disrupsi teknologi, terutama AI, para mahasiswa diharapkan lebih kritis dan terus meningkatkan literasi. Yunia Herawati melaporkan.
5: Keberadaan artificial intelligence itu memperkaya hasanah kita, tetapi kita tidak perlu tergantung sama instrumen itu.
6: Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menjadi tantangan baru bagi dunia pendidikan tinggi. Ketua Majelis Pendidikan Yayasan Pendidikan Hamzan Muadi Pondok Pesantren Daruh Nadat Tain YPH PPD NWDI Pancor, Profesor Dr. Hirjan Nahdi mengatakan, perguruan tinggi perlu menyiapkan mahasiswa agar mampu memahami dan memanfaatkan AI secara bijak. Dikatakannya, AI merupakan pengetahuan buatan berbasis digital yang bekerja menggunakan algoritma serta berbagai sumber data dan informasi. Ia menilai pemahaman mengenai cara kerja AI penting agar mahasiswa tidak sekedar menggunakan teknologi tersebut tanpa mengetahui sumber dan mekanisme informasi yang dihasilkan. Hirjan menyebut kualitas keluaran AI sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang menjadi bahan bakunya. Karena itu, AI tidak seharusnya ditempatkan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dalam proses akademik. Ia mendorong mahasiswa menggunakan AI sebagai alat pembanding, pendukung, dan sarana berdiskusi dalam mengembangkan pengetahuan. Informasi yang dihasilkan AI tetap perlu dibandingkan dengan sumber ilmiah, data, metodologi, dan hasil analisis manusia. Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah bergantung pada teknologi.
5: Jadi sebetulnya pertanyaan sekarang yang lebih pintar manusianya apa artificialnya, intelligence-nya. Posisi saya tidak menjadikan itu sebagai the one and only resources of scientific, of knowledge pada teaching material saya. Tapi saya menjadikannya itu sebagai alat pembanding. Karena bisa jadi apa yang kita tahu itu berbeda dengan apa yang mesin ini maksudkan. Persoalan negatifnya adalah ketika semua pihak tidak tahu cara berpikir ini, maka dia akan menjadi korban dari apa yang terjadi dari kehadiran artificial intelligence.
6: Hirjan juga menilai perkembangan AI tidak otomatis akan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, semakin luas penggunaan AI justru membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai data, pemrograman, dan pengelolaan teknologi. Tantangan utama bagi lulusan adalah kemampuan mengikuti dinamika teknologi dan memahami perubahan kebutuhan dunia kerja. Hirjan mengingatkan mahasiswa agar memperkuat kemampuan membaca, mengolah data, memahami metodologi, serta melakukan analisis. Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan pengetahuan baru yang tidak hanya bergantung pada keluaran mesin. Ia menempatkan AI sebagai instrumen yang dapat membantu manusia, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir manusia. Hirjan berharap generasi muda mampu memanfaatkan AI untuk memperkaya pengetahuan, sekaligus tetap mempertahankan daya kritis dan kemandirian berpikir.
0: Lulusan baru perguruan tinggi asal Kabupaten Sumbawa masih dihadapkan beberapa pilihan setelah menyelesaikan kuliah. Ada yang memilih untuk bekerja di luar daerah, ada juga yang memilih untuk bertahan. Randy Pratama melaporkan.
7: Sementara lebih stay di sini sih.
8: Sejumlah lulusan baru perguruan tinggi di Sumbawa menghadapi pilihan dalam menentukan tempat bekerja. Mereka mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari peluang kerja, kondisi keluarga hingga biaya hidup. Salah seorang lulusan baru, Fauzia Azahara mengaku masih bimbang menentukan tempat kerja. Fauzia ingin bekerja di Mataram karena telah tinggal 4 tahun untuk menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri. Namun keinginan tersebut berbenturan dengan kondisi kedua orang tuanya yang tinggal berdua di Sumbawa. Karena itu untuk sementara Fauzia memilih tetap tinggal di Sumbawa sambil mencari peluang pekerjaan.
9: Keinginannya di Mataram karena udah lama di sana. Tapi kasihan juga sama papa di sini dari temannya.
8: Sementara itu, lulusan lainnya Nurul Jannah memilih tetap bekerja di Sumbawa setelah langsung mendapatkan pekerjaan usai lulus kuliah. Jannah juga mempertimbangkan izin orang tua serta biaya hidup jika bekerja di luar daerah.
7: Kalau untuk alasannya itu yang pertama karena alhamdulillah udah dapat kerja di sini. Kedua adalah tidak ada perizinan dari orang tua untuk keluar gitu. Dan kalaupun misalnya merantau, Jana memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran sih bang. Kalau walaupun di Jakarta misalnya, walaupun pendapatannya banyak, UMR-nya banyak, tapi kan pengeluaran juga banyak gitu. Jadi untuk sementara lebih stay di sini sih.
8: Jana mengatakan sejak awal kuliah dirinya memang ingin bekerja di media massa. Karena itu ia memilih jurusan yang sejalan dengan keinginannya. Setelah lulus, Nurul langsung bekerja di salah satu perusahaan media massa di Sumbawa.
0: Kabupaten Dompu masih menghadapi persoalan tingginya pengangguran terdidik. Kondisi ini salah satunya dipicu oleh ketidakseimbangan antara lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal. Pengangguran terdidik adalah lulusan sarjana yang hingga kini masih menganggur dan masih berharap diakomodir menjadi ASN. Mujtahidin melaporkan.
10: Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan banyak lulusan sarjana masih menjadikan pekerjaan sebagai ASN sebagai pilihan utama. Bahkan sebagian lulusan rela menjadi tenaga sukarela sambil menunggu peluang untuk diangkat menjadi ASN. Hal itu disampaikan Bupati saat memberikan sambutan pada acara wisuda sarjana Setiaya Bisdompu beberapa waktu lalu. Menurutnya, pola pikir tersebut perlu mulai diubah. Lulusan perguruan tinggi dinilai memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan membaca peluang yang lebih luas sehingga tidak semestinya hanya berorientasi mencari pekerjaan. Seorang sarjana harus mampu membaca peluang dan bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Bambang mengakui pilihan pekerjaan formal di Kabupaten Dompu masih terbatas. Selain jumlah perusahaan yang relatif sedikit, peluang untuk menjadi ASN juga semakin terbatas. Saat ini terdapat dua perusahaan besar yang beroperasi di Dompu, yakni PT STM dan PT SMS. Namun kedua perusahaan tersebut memiliki kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan, skill dan disiplin ilmu tertentu. Keberadaan perusahaan besar justru dapat dibaca sebagai peluang untuk membangun usaha baru dan menjadi mitra penyedia barang maupun jasa.
11: Jangan melihat sisi-sisi negatifnya saja, sekarang lihat peluang-peluangnya. Dengan ilmu, dengan kesarjanaan Anda, harusnya Anda jauh lebih baik melihat peluang daripada yang belum sarjana.
10: Bambang menilai persoalan yang dihadapi Dompu saat ini bukan hanya minimnya lapangan pekerjaan, tetapi juga ketidaksesuaian antara jumlah lulusan dengan daya serap pasar kerja. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah tidak mungkin terus menjadi tumpuan utama penciptaan lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Bahkan kondisi kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu yang telah mengalami kelebihan beban menjadi tantangan tersendiri. Bagi pemerintah daerah, pengembangan kewirausahaan lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja formal dan sektor pemerintah. Ia berharap para lulusan perguruan tinggi tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi mampu menerjemahkan ilmu yang diperoleh menjadi aktivitas ekonomi yang produktif. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Peringatan Hari Sarjana Nasional diselenggarakan pada hari ini. Di tengah momentum tersebut, sejumlah mahasiswa yang tengah menempuh semester akhir masih dihantui kekhawatiran akan peluang dan persaingan di dunia kerja setelah lulus. Berikut komentar mereka.
12: Perkenalkan, nama saya Hanum, saya dari Mataram. Kekhawatiran saya itu, saya takut tidak punya banyak pengalaman untuk apply kerja selanjutnya. Setelah itu saya juga takut lapangan pekerjaan juga terbatas untuk jurusan saya ataupun di luar jurusan saya juga. Mungkin saya bisa mengikuti sertifikasi kompetensi gitu atau pelatihan-pelatihan lainnya. Terus juga saya harap juga pemerintah bisa memfasilitasi kita untuk menyediakan sarana belajar dan juga pengembangan minat seperti yang sekarang tuh kayak magang hub. Nah kayak gitu kayaknya harus terus dipertahankan gitu dan ditingkatkan.
13: Perkenalkan, nama saya Jalia, asli Sumbawa. Untuk kekhawatiran sih lebih ke bagian bidang pekerjaan ya tentunya setelah lulus S1 itu kayak dengan jurusan saya sendiri saya takut tidak bekerja dengan sesuai dengan bidang yang saya telah pelajari gitu. Jadi kayak tidak linear gitu dengan jurusan yang saya telah tempuh selama S1 ini. Jadi, baik, kalau untuk usaha-usaha tentunya ada ya Mas, karena sekarang juga dunia sudah sangat mudah di reach out dengan cara mengumpulkan sertifikasi juga tentunya, kayak BNSP juga untuk memperdalam ilmu soft skill juga kayak Excel atau Microsoft lainnya gitu sih, untuk basic-basic lah gitu.
14: Perkenalkan, nama saya Holida Septina. Saya juga dari Mataram. Untuk kekhawatiran ya lebih ke ini sih, dapat kerjanya ya. Mungkin itu. Terus ini juga mungkin butuh koneksi juga biar gampang dapat kerjanya ya.
15: Perkenalkan, nama saya Ira. Saya dari Mataram. Kekhawatiran saya besok kalau udah wisuda itu enggak cepat dapat kerja gitu. Takutnya kan saya juga kan berasal dari desa ya. Orang-orang desa itu nganggapnya kayak percuma sarjana tapi enggak kerja gitu. Kadang kan pikiran orang-orang gitu. Terus saya juga enggak mau nganggur juga sih.
0: Ekonomi hijau dipercaya mampu menjembatani jumlah lulusan dengan serapan dunia kerja di era digitalisasi. Ekonomi hijau diyakini menjadi orientasi global yang akan mendapat perhatian dari pihak lain atau antar pihak lain, pemerintah, lembaga donor, dan komunitas. Seperti apa peluang ekonomi hijau dan digitalisasi mampu mengakomodisi kepentingan angkatan kerja, terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama aktivis dan pengamat lingkungan di NTB, Dian Ariani.
16: Pendengar RRI Mataram, dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan Ibu Dian Ariani, seorang aktivis lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Bu Dian, tantangan dunia kerja kita bagi generasi muda hari ini adalah tidak hanya bagaimana mendapatkan imbalan, tetapi juga mampu mentransformasikan diri tentu sebagai masyarakat sosial di era digitalisasi.
17: Jadi ini salah satu contohnya adalah anak muda gak banyak yang suka bertani sekarang. Tetapi kita masih butuh makan nih. Siapa yang akan mau menanam beras kalau semuanya kemudian lebih banyak ke bisnis digital gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Sehingga kalau kita mau melihat potensi ini sebagai potensi generasi ke depan, kita harus menemukan yang win-win solusinya itu adalah digitalisasi itu adalah sesuatu era yang tidak mungkin kita bisa tekan. Tidak mungkin kita bisa rem, karena itu global dan kita harus mengikuti itu. Jadi mengadaptasi itu harusnya kita harus tetap memainkan peran yang bagi saya itu prakteknya iya, bertaninya iya, promosinya menggunakan digital iya. Karena itu ada kecepatan yang tidak kita temui saat kita bermain hanya di pasar konvensional. Jadi itu adalah hal baru yang harus ditemukan oleh dunia kerja ke depan.
16: Dari uraian Ibu Dian tadi, dapat digarisbawahi bahwa tantangan dunia kerja yang paling nyata adalah harus memasukkan unsur-unsur green economic atau blue economy. Apakah betul demikian Ibu Dian?
17: Kedepan itu memang kita harus punya visi yang cukup jelas berkaitan dengan keberlanjutan alam kita ya. Karena alam ini sudah pasti manusia itu bertambah, kebutuhan makan bertambah, pembangunannya bertambah, betonnya bertambah, tetapi alam bumi kita nggak bertambah. Oleh sebab itu, maka kita harus kelola semuanya dengan baik supaya generasi ke depan itu masih bisa menikmati ada sawah, masih bisa menikmati ada hutan dan sebagainya. Jadi menurut saya itu yang tetap koridor itu yang harus tetap dijaga supaya alam dengan kegiatan pembangunan ini selaras, seiring, sejalan. Kesempatan di blue economy dan green economy ini juga banyak. Salah satu yang tadi saya sebutkan itu circular economy itu salah satunya adalah bicara bagaimana kita kelola lagi, kita daur lagi apa yang kita hasilkan itu supaya kita tidak mengeruk terus-menerus nih, karena bumi kita kalau dikeruk terus-menerus habis ini. Jadi green economy dan blue economy hari ini itu menjadi sesuatu yang kayak menjadi tagline dunia untuk ke depan kita harus menuju ke situ.
16: Tantangan dunia kerja tadi yang juga dijelaskan oleh Bu Dian ada satu tema yang mengarah ke digitalisasi. Mempraktikkan digitalisasi sebagai alat. Bisa kasih contoh satu peran digitalisasi dalam dunia kerja yang berorientasi pada green dan blue tadi.
17: Sama anak muda kemudian dengan dunia digitalnya dibangunlah gerakan senasional. Sehingga saya pun yang di Lombok itu bisa kemudian kalau saya setiap hari mengeluarkan emisi sekian rupiah persen atau CO2 yang akan saya hasilkan itu sekian, maka saya sebetulnya ini kalau dirupiahkan itu ada sekian rupiah loh yang harus saya sisihkan untuk membuat dunia ini kembali sehat gitu ya. Nah, siapa yang membuat dunia ini sehat? Tentu ada kelompok yang membangun bisnis untuk itu. Misalnya kelompok konservasi kayak di Maricibonga. Ada di Lombok di Lombok Tengah itu namanya kelompok Gawa Bonga Foundation. Itu caranya adalah Anda berikan rupiah Anda atau dolar Anda, maka saya akan tumbuhkan satu pohon. Nilainya satu pohon 15 euro, katakan. Dia akan merawat pohon ini sampai besar. 15 ini kembali kemana? Kelompok konservasi, kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok hutan yang ada di komunitas yang kemudian itu Pak tanam, rawat, uangnya itu diputarkan.
16: Mendengar demikian, Dian Ariani, aktivis lingkungan di Nusa Tenggara.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah mendorong pelaku usaha di Gili Matra segera melengkapi izin pemanfaatan kawasan konservasi. Langkah ini dilakukan setelah KKP mencatat sekitar 80% usaha di kawasan tersebut belum memiliki izin. Afriza Kurniawan melaporkan.
18: Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendorong percepatan legalitas usaha di kawasan Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara dengan membuka akses pengurusan perizinan melalui sistem online single submission atau OSS serta menyiapkan gerai pelayanan perizinan di daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi menyusul masih banyaknya pelaku usaha di Gili Terawangan, Gili Minu, dan Gili Air yang belum memiliki izin. Analis Ahli Madya Direktorat Konservasi Ekosistem KKP, Yusra, mengatakan, kemudahan pelayanan menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Pemanfaatan Kawasan Konservasi Gili Matra beberapa waktu lalu. KKP sebelumnya mencatat sekitar 80% pelaku usaha di Gili Matra belum memiliki izin. Kondisi ini menjadi perhatian dalam Forum Konsultasi Publik tersebut, terutama untuk mencari solusi agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perizinannya. Melalui pengurusan secara daring dan dukungan gerai pelayanan di Lombok Utara, pelaku usaha diharapkan tidak lagi menghadapi kendala administratif yang dapat menghambat proses legalisasi kegiatan mereka.
19: Zona pemanfaatan inilah yang boleh kita pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya di zona pemanfaatan tadi. Nah, sebenarnya di sini ada Satpel Lombok KLU apa ya, Lombok Utara ya, yang ada di bahasa itu sebagai perwakilan dari kita UPT. Yang sebagai suap ya, satu unit pengelola yang untuk kawasan konservasi ini gitu. Jadi mungkin sudah melakukan sosialisasi kegiatan. Nah,
18: sementara itu, pelaku usaha diving dan snorkeling Sea Queen, Nopian, mengatakan sosialisasi yang dilakukan KKP terkait izin usaha kerap dilakukan dan menambah wawasan pelaku wisata. Dengan adanya pelayanan yang mudah dari KKP, dirinya berharap semakin banyak pelaku wisata yang mengurus izin usaha mereka.
20: Cukup menarik dan membuka wawasan saya bagaimana cara seperti melakukan izin usaha dan bagaimana cara untuk seperti menjaga laut dan memberikan dan saran saya untuk kedepannya untuk pemerintahan agar bisa lebih mengelola kapal boat di bagian Terenggili yang khususnya karena boat di sekitaran Gili sangat banyak, bagaimana supaya kedepannya lebih teratur.
0: Sementara itu, Injourney Tourism Development Corporation menggelar simulasi kesiapan pengamanan jelang penyelenggaraan MotoGP 2026 di Mandalika. Simulasi tersebut memperagakan sejumlah skenario yang berpotensi menjadi atau terjadi selama MotoGP, mulai dari kepadatan massa, gangguan keamanan dan ketertiban, kondisi darurat, hingga proses evakuasi dan penanganan situasi kontingensi. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Demi suksesnya agenda MotoGP tahun 2026.
21: Menjelang gelaran MotoGP 2026, Polda Nusa Tenggara Barat bersama ITDC dan MCPA menguji kesiapan pengamanan melalui simulasi terpadu di sirkuit Mandalika. Simulasi tersebut memperagakan sejumlah skenario yang berpotensi terjadi selama MotoGP, mulai dari kepadatan massa, gangguan keamanan dan ketertiban, kondisi darurat, hingga proses evakuasi dan penanganan situasi kontingensi. Demikian diungkapkan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja. Yang mengatakan simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pengamanan, memahami pola operasi yang telah disiapkan dalam operasi Mandalika Rinjani 2026.
2: Demi suksesnya agenda MotoGP tahun 2026, di mana gelaran ini termasuk gelaran event internasional yang mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti, insya Allah mari kita doakan bersama bisa sukses, lancar, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahun ini adalah 2.678 orang, itu yang langsung di dalam pengamanan di objek Mandalika ring 2 dan ring 3 dan ring 4. Adapun kewilayahan juga 10 polres sudah melaksanakan operasi imbangan.
21: Sementara itu, Chairman MotoGP 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC, Troy Waroka mengatakan, pengamanan menjadi bagian penting dalam kesiapan penyelenggaraan MotoGP, mengingat tingginya mobilitas pembalap, kru penonton hingga wisatawan. Ia pun optimis dengan simulasi yang digelar hari ini, maka penyelenggaraan nantinya akan berlangsung dengan aman dan lancar tanpa gangguan Kamtibmas.
22: Intinya kegiatan hari ini menegaskan kesiapan kolektivitas ITDC bersama seluruh stakeholder pengamanan mengamankan Pertamina GP of Indonesia 2026 menjadi salah satu gelaran GP terbaik dan membawa nama Indonesia berdunia dengan situasi yang aman dan kondusif. Kami menegaskan tidak ada toleransi dalam bentuk gangguan apapun kepada penyelenggaraan kali ini. Kami solid, kami membawa nama Indonesia, kami membawa merah putih, dan mari kita amankan bersama dengan soliditas hari ini dan seterusnya.
21: Sementara diketahui pengamanan MotoGP Mandalika 2026 sendiri dilakukan dalam 3 tahapan operasi, mulai Ops Kresna Mandalika pada 19 hingga 27 September dengan 200 personil, Ops Cipta Mandalika pada 28 September hingga 4 Oktober dengan 500 personil, dan terakhir Ops Mandalika Rinjani pada 5 hingga 16 Oktober yang melibatkan 2.678 personil.
0: MotoGP Mandalika 2026 sebentar lagi digelar. Untuk mengantisipasi kejahatan jelang MotoGP itu, pihak kepolisian mulai gencar melakukan patroli di sejumlah wilayah rawan. Berikut laporan Adilan.
23: Kepolisian mulai memperkuat patroli dan pengamanan di Kota Mataram serta sejumlah wilayah penyangga menjelang MotoGP Mandalika 2026. Di Kota Mataram, Polsek Jajaran Polresta Mataram terus menggelar patroli malam hingga dini hari. Malam tadi, Polsek Mataram menyiagakan personilnya di sekitaran Epicentrum Mall untuk memastikan aktivitas warga di pusat perbelanjaan tersebut aman. Sementara itu, di Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat, polisi melakukan patroli berlapis hingga sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Tengah dengan sasaran kejahatan jalanan, balap liar, narkotika, miras, dan gangguan keamanan lainnya. Kepala Biro Operasional Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Erwin Rahmat menjelaskan penguatan patroli tersebut menjadi bagian dari cipta kondisi untuk memastikan keamanan masyarakat sekaligus mendukung kesiapan daerah menyambut kedatangan wisatawan dan tamu MotoGP.
24: Intinya dari pihak kepolisian dan stakeholder terkait tentunya yang diutamakan adalah keselamatan dan keamanannya. Baik itu penonton, baik itu rider, official dan sebagainya. Itu yang menjadi sasaran dari pengamanan ini, jadi kita utamakan untuk keselamatan dan keamanan.
23: Kepolisian menegaskan patroli dengan intensitas tinggi akan terus dilakukan hingga MotoGP Mandalika selesai digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026 nanti.

0: gigi terhadap suara bising dari musik kafe atau tempat hiburan malam yang melebihi ambang batas dan beroperasi hingga pagi atau melebihi jam operasional mendapat perhatian dari Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Lombok Barat. Kepala Satpol PP Lombok Barat, Iketut Rauh, membenarkan dan telah menerima laporan tersebut dan telah berkoordinasi dengan pihak Asosiasi Restoran dan Hiburan bersama Asosiasi Hotel Senggigi dan Dinas terkait. Meski hasil pengukuran belum menunjukkan pelanggaran terhadap ambang kebisingan, Satpol PP Lombok Barat tetap akan mengambil langkah terhadap persoalan berbeda, yakni aktivitas usaha yang berlangsung melampaui waktu operasional.
1: Ke depan kami sudah membuat edaran, tapi belum ditandatangani. Mudah-mudahan nanti ke depan itu edaran terkait dengan pembatasan jam operasional itu bisa cepat ditandatangani, sehingga kami dari Satpol PP bisa melakukan penertiban terhadap usaha hiburan yang melewati batas jam operasional.
0: Sementara itu, Kepala Desa Senggigi, Mastur, mengatakan aparat desa telah memberikan peringatan kepada pengelola kafe agar tidak memutar musik dengan volume tinggi atau melebihi ambang batas. Dari sisi lain, pihaknya telah memberikan ruang bagi pelaku usaha tempat hiburan malam beraktivitas, namun dengan catatan tetap memperhatikan kenyamanan warga atau wisatawan yang menginap di sejumlah hotel.
2: Langkah kita sebagai pemerintah desa terus memantau dan memberikan himbauan kepada pub maupun pub karaoke dan sebagainya itu untuk menepati ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh adalah jam tayangnya, jam operasionalnya. Terus yang kedua, setiap kafe dan pub itu harus mempunyai peredam suara agar dia tidak mengganggu hotel-hotel yang di sekitarnya.
0: Pemerintah Lombok Barat akan menerbitkan surat edaran terkait pembatasan jam operasional kafe atau tempat hiburan malam yang saat ini masih proses sinkronisasi di bagian hukum.
3: Polisi memeriksa Ahmad Imanuddin Sumar alias Ais, mantan pimpinan Pondok Pesantren Abul Barokat Wanafaat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, yang merupakan terduga pelaku dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri. Pemeriksaan dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Lombok Tengah. Terduga pelaku datang memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi kuasa hukumnya. Selain terduga pelaku, polisi juga memeriksa istrinya yang disebut sebagai Umi. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Lalu Brata Kusnadi, mengatakan pemeriksaan terhadap keduanya merupakan bagian dari proses penyidikan yang saat ini tengah berjalan. Menurutnya, hingga saat ini penyidik telah meminta keterangan dari 11 saksi formal, sementara keterangan dari pihak yang disebut sebagai korban sebelumnya juga telah dimintai oleh penyidik.
4: Pemeriksaan terhadap terduga pelaku pimpinan pondok pesantren dan hari ini sedang diminta keterangan di unit PPA. Jadi kasus ini sudah naik menjadi tahap penyidikan. Ya, tinggal kita lengkapi, minta keterangan-keterangan. Ya, kita berdoa juga segera kita bisa selesaikan. Sampai saat ini sudah 11 saksi yang kita minta keterangan, saksi korban.
3: Brata menambahkan pihaknya masih membuka kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan istrinya selesai dilakukan. Terkait barang bukti dalam perkara tersebut, polisi belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Pihaknya masih akan melakukan konfirmasi dan memberikan pembaruan mengenai barang bukti yang telah diamankan penyidik. Kita beralih ke berita olahraga. Langkah perdana para Kenshi Cilik Dojo Brajamusti Mataram di arena kompetisi Shorinji Kempo langsung membuahkan hasil membanggakan. Dalam ajang kejuaraan Shorinji Kempo antar pelajar se-NTB tahun 2026, para atlet muda binaan Dojo Brajamusti Mataram berhasil membawa pulang sejumlah medali. Bahkan mendominasi podium pada nomor Embu Festival Kelompok Putra Q8 sampai 4 pada kejuaraan yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung pada 24 sampai 27 September 2026 dan diikuti sebanyak 250

0: serta dari 14 dojo se-NTB. Pelatih Dojo Brajamusti Mataram, Roli Apriansyah, mengatakan apresiasi atas perjuangan seluruh Kenshi yang telah berani tampil dan memberikan kemampuan terbaik mereka di atas arena.
1: Sebagai dojo debutan baru yang muncul di kota Mataram, Dojo Brajamusti Mataram salah satu dojo termuda yang saat ini memiliki 22 kenshi aktif dan terregister di PB Perkemi baru 9 orang. Dalam kejuaraan di tanggal 24 sampai dengan 27 September kemarin, kita mengirimkan 5 orang atlet putra dan putri, 2 atlet putri dan 3 orang atlet putra. Dan bersyukurnya bahwa kelima atlet tersebut pulang dengan membawa medali masing-masing, 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu.
0: Menurutnya, pencapaian tersebut tidak semata-mata diukur dari jumlah medali yang berhasil dibawa pulang, tetapi juga dari keberanian para kenshi cilik untuk memasuki atmosfer pertandingan, menerapkan materi latihan, menjaga sportivitas, serta belajar menerima kemenangan maupun kekalahan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Lulusan sarjana di Nusa Tenggara Barat tidak hanya dituntut menjadi pekerja, mencari pekerjaan, tetapi juga didorong mampu menciptakan lapangan kerja. Injourney Tourism Development Corporation menggelar simulasi kesiapan pengamanan jelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Selasa 29 September 2026. Topik kita hari ini kita akan coba membahas terkait dengan serapan tenaga kerja, khususnya dalam rangka menyambut MotoGP 2026 di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dalam hal ini MGPA atau Mandalika Grand Prix of Association selaku promotor MotoGP dan juga pengelola kawasan sirkuit Mandalika secara tidak langsung beberapa bulan lalu sudah memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal melalui program volunteer. Setidaknya ada ribuan, tepatnya 2.200 volunteer dibutuhkan untuk digunakan ataupun dimanfaatkan sebagai tenaga pendukung selama gelaran MotoGP 2026 yang akan diselenggarakan nanti 9 hingga 11 Oktober 2026. Adapun kebutuhan tersebut, MGPA juga membutuhkan sekitar 2.200 volunteer dan setidaknya ada 400 marsal yang dibutuhkan untuk mendukung nanti penyelenggaraan MotoGP 2026. Dan yang menarik memang untuk pendaftar ini berdasarkan data yang kami peroleh dari MGPA ini dominan dominan datang dari mereka yang baru lulus sarjana. Bahkan banyak juga di antara mereka yang masih berstatus sebagai mahasiswa kemudian juga profesional muda yang memang banyak dibutuhkan, khususnya mereka yang sudah memiliki pengalaman bekerja dalam event olahraga internasional. Setidaknya memang dari beberapa volunteer yang dibutuhkan ini pun nantinya mereka akan ditempatkan di beberapa titik seperti ticketing, kemudian juga ground control hingga beberapa termasuk juga di bagian hospitality-nya. Ini pun menjadi sasaran yang memang juga termasuk menjadi komitmen dari MGPA bagaimana melibatkan tenaga kerja lokal. Bahkan bukan itu saja, bukan hanya di bagian volunteer, di sini juga banyak dari mereka yang memiliki posisi khusus, khususnya bagi mereka yang telah memiliki S1 atau sarjana. Nah, ini pun mereka biasanya ditaruh di beberapa bagian penting seperti administrasi sumber daya manusia termasuk juga pengelolaan database hingga koordinasi manpower. Banyak juga mereka di sini yang ditempatkan di akomodasi dan transportasi untuk menjamin nanti para penonton MotoGP 2026 termasuk juga wisatawan yang saat ini sedang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini bisa mendapatkan kemudahan terkait dengan akomodasi dan juga transportasi selama berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Mungkin ada dari Anda yang memiliki pengalaman pernah menjadi volunteer MotoGP 2020 sebelumnya begitu ya. Atau mungkin juga ada dari Anda yang lulus menjadi volunteer selama 2026 ini. Silakan. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Bahkan dalam hal penyediaan volunteer ataupun semuanya, ini MGPA dan ITDC juga menggandeng pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. MGPA, ITDC melalui BLK, Balai Latihan Kerja juga sudah mulai melatih volunteer-volunteer yang lolos ini. Pelatihannya pun dipusatkan langsung di kawasan sirkuit Mandalika agar mereka yang dinyatakan lolos menjadi volunteer 2026 ini bisa paham dan juga mengerti situasi dan juga kondisi nanti ketika penyelenggaraan MotoGP 2026. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda pendengar, Anda bisa bergabung melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Nanti pada sesi kedua juga pendengar kita akan berdiskusi langsung bersama dengan BLK Lombok Tengah. Kita akan coba membahas terkait dengan berapa persen warga ataupun pemuda Lombok Tengah yang lolos menjadi volunteer MotoGP 2026, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh BLK kepada pemuda Lombok Tengah seperti apa dan bagaimana tingkat serapannya, baik itu di kawasan ekonomi khusus Mandalika, khususnya dalam MotoGP 2026. Kita akan melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti pada sesi kedua. Berikutnya, mari sama-sama kita menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook.

0: Bekasi.
1: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat, konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 23